0: jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak.
2: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
13: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
14: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi.

0: Kita kan sebelum masuk juga dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Lolos, akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
1: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
2: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
3: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi

0: di pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek. Dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
6: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pagi hari ini saya Dwita Ardiana telah terhubung bersama dengan rekan Santi dari BMKG Tanpa Padang. Halo, selamat pagi rekan Santi.
7: Iya, selamat pagi rekan kita.
6: Baik, apa kabar rekan Santi?
7: Baik, alhamdulillah.
6: Baik, bagaimana dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini? Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan?
7: Terdapat hujan ringan serta ada potensi angin kencang.
6: Oke, baik. Kalau begitu kami persilakan untuk informasi laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
7: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca hari ini di tanggal 20 Agustus 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Bonehau, Kalumpang, Tomo, dan Tapalang, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Topoyo, Tobadak, Kabupaten Majene, khususnya Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Kecamatan Matanga, Tapango, Andreapi, dan Matakali. Untuk malam hari, diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Tomo dan Kalumpang. Dini hari, diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Karosa dan Topoyo. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 85%, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 46 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Dan untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Majene dan perairan Balanipa. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Dwita.
6: Baik, terima kasih rekan Santi dan selamat kembali bertugas. Dengar demikian informasi perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanpa Padang untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: what's up, yo?
1: 96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama saya, masih ditemani bersama saya Duita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, berbicara mengenai infrastruktur, tentunya hal ini juga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya yang ada di Mamuju, namun juga yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Dan untuk itu nanti sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat bersama dengan Kolonel ARM Andang Radianto SAP dan Dim 1418 Mamuju dalam topik terkait dengan gotong royong TNI dan juga warga dalam membangun akses infrastruktur. Nanti bagi Anda yang ingin berinteraksi, akan kami persilakan saat dialog interaktif Halo Sulawesi Barat berlangsung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
3: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
4: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
3: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini.
5: Talk Show Halo Sulawesi Barat, 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju, hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Duwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan untuk hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berbicara mengenai infrastruktur tentunya hal ini menjadi salah satu kuncian utama dalam mendukung berbagai sektor yang ada di lini masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Untuk itu, pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dalam topik Gotong Royong TNI dan Warga Membangun Akses Infrastruktur. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Kolonel ARM Andang Radianto SAP dan Dim 1418 Mamuju. Halo, selamat pagi Pak Dandim.
7: Selamat pagi Mbak, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.
6: Baik, apa kabar Pak Dandim?
7: Alhamdulillah sehat walaupun sedikit batuk.
6: Alhamdulillah ya, meskipun ada sedikit gangguan batuk begitu ya. Siap. Pak Dandim ya, namun tetap bisa menyempatkan waktunya untuk hadir langsung di kantor RRI Mamuju dan tentunya menyapa seluruh pendengar dan pemirsa RRI Mamuju.
7: Siap, suatu kehormatan, terima kasih.
6: Baik, dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung, nanti boleh akan kami buka sesi interaktif di 0426 23 22 443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran ini dapat Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang memiliki pertanyaan terkait topik kita pada pagi hari ini, nanti boleh menyampaikan pesan Anda di kolom komentar kami yang nantinya akan langsung saya bacakan dan tentunya nanti akan ditanggapi secara langsung oleh narasumber kita di pagi hari ini. Baik Pak Dandim, terkait dengan topik kita di pagi hari ini membahas mengenai infrastruktur. Tentunya infrastruktur ini juga menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Dan kalau kita berbicara mengenai peran dari TNI nih, masyarakat pasti umumnya mengetahuinya nih bahwa TNI ini bertindak untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan negara. Namun ternyata di sisi lain juga ada hal-hal yang dilakukan oleh TNI terkait dengan kegiatan sosial dan juga pembangunan di daerah. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak Dandim, sejauh mana keterlibatan TNI dalam membantu masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur? Silakan Pak Dandim.
7: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami coba menjelaskan, jadi doktrin pertahanan negara Indonesia adalah strategi pertahanan pulau-pulau besar membagi menjadi 5 pulau besar di Indonesia. Dan TNI Angkatan Darat membagi 2 kekuatan besarnya menjadi 2 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi utama pertempuran dan yang kedua adalah fungsi utama pembinaan teritorial. Fungsi utama pertempuran dilaksanakan oleh satuan-satuan operasional satuan tempur, batalion-batalion, detasemen, resimen, dan brigade. Adapun satuan untuk fungsi pembinaan teritorial dilaksanakan mulai dari Kodam, Korem, dan kami Komandan Kodim hingga Koramil dan Babinsa. Fungsi dari teritorial ini adalah saat damai adalah menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang. Ruang alat adalah geografi, alat juang adalah sumber daya manusia, dan kondisi juang opi poleksosbud hankam. Disinilah fungsi kami menyiapkan geografi pertahanan, tempat pertahanan, kantong-kantong logistik, sumber air, infrastruktur untuk berguna di masa perang. Saat masa damai, tugas kami sesuai dengan tugas operasi militer selain perang di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 adalah membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan. Saat ini yang kami kerjakan adalah membantu pembuatan jembatan perintis Garuda.
6: Oke.
7: Ini adalah bakti TNI AD kepada masyarakat, wujud dari negara hadir untuk masyarakat. Berawal, Mbak, saya sedikit bercerita keprihatinan Bapak Presiden bahwa kita sudah 81 tahun merdeka, namun masih sangat banyak kalau kita mau googling di YouTube, adik-adik kita yang harus berangkat ke sekolah, harus basah, memutar jauh, masyarakat yang menjual hasil panennya harus berjalan jauh, memutar karena terbatas akses jembatan. Namun sekali lagi kami tekankan bahwa kami tidak mengambil alih tugas dari institusi, dalam ini mungkin dinas pekerjaan umum atau Kementerian PU, yang kami kerjakan adalah jembatan-jembatan perintis gantung, kemudian beton yang pendek, kemudian yang menghubungkan jalan antar desa maksimal untuk provinsi dan kabupaten mungkin menjadi kewenangan yang lain. Termasuk kami juga melaksanakan bakti manunggal air. Kami memplot titik-titik yang membutuhkan sumber air, tentunya dengan sumber air dangkal sampai dalam yang sudah kami kerjakan di Desa Tadui, kalau di pinggir jalan kelihatan itu Mbak.
6: Oke, siap. Ini luar biasa sekali nih kinerjanya yang sudah disampaikan baru di pertanyaan awal, tapi ini sudah ternyata sudah terlihat banyak sekali yang sudah dilakukan begitu ya Pak Dandim ya. Dan tadi seperti yang Pak Dandim juga sampaikan bahwa memang di momen kemerdekaan ini yang baru saja kita semua merayakannya di tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu, kita sudah berusia 81 tahun. Namun realitanya masih ada beberapa infrastruktur, khususnya tadi jembatan perintis tersebut ya.

0: sekitar 56 jembatan perintis yang dilaporkan melalui pemerintah daerah.
1: Oke.
0: Setelah di sana kami cek lapangan, kami lihat urgensinya. Kemudian kami dengan berkolaborasi di sana, staf anggota kami dan Ramil dan Babinsa dengan Pak Camat, kemudian dengan kepala desa termasuk dengan tokoh masyarakat mendiskusikan, oh ini sudah layak kita bangun, sedang kita ajukan dulu ke pusat. Setelah pusat di ACC baru kita bergotong royong mengerjakan. Perlu diketahui bahwa ini bukan kontraktual, Ibu, Mbak ya. Jadi Bapak Presiden memerintahkan melaksanakan kita ini dengan sistem swakelola, padat karya, melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat, menggerakkan ekonomi, bukan tidak dibayar, Pak, kita juga bayar sesuai dengan norma yang ada, namun sangat menghemat anggaran dibandingkan dengan kontraktual.
1: Oke, jadi ini karena gotong royong konsepnya ya Pak Dandim ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk Dandim 14-18 Mamuju ini cakupannya untuk wilayah Mamuju dan juga Mamuju Tengah. Dari data 56 jembatan perintis yang diajukan, ini yang terrealisasi berapa ini Pak?
0: Sampai saat ini yang sudah saat ini yang pertama kali itu adalah mungkin kita tahu bersama jembatan di Desa Bonda. Sempat viral di TikTok, kemudian kami dapat telepon dari Mabes segera untuk dikerjakan. Alhamdulillah waktu puasa kemarin ada launching pertama, itu kalau tidak salah sekitar 200 jembatan yang seluruh Indonesia di launching oleh Bapak Presiden pertama. Alhamdulillah juga berinteraksi langsung Pak Kepala Desa Bonda, Ibu Bupati, Bapak Pangdam Palakawira dengan Bapak Presiden. Nah, terakhir kemarin per tanggal 15 Agustus, kemarin juga kita melaksanakan launching seluruh Indonesia, itu ada 3.000 jembatan yang sudah diselesaikan oleh Angkatan Darat. Targetnya di akhir 2025 harus terbangun kurang lebih 7.000 jembatan.
1: Itu untuk nasional ya Pak?
0: Nasional betul, kalau kami kan 56 Ibu, saat ini sudah terbangun 11 jembatan yang sudah 100% 10. Satu masih di Desa Toabo, ini kalau tidak salah progres per hari ini mungkin sudah 60%. Nanti kita akan mulai di tahap 7, sudah kami ajukan ada 4 jembatan. Jadi kita per tahap maksimal kemampuan kami, karena kami juga menjaga kualitas, maksimal 4 jembatan.
1: 4 jembatan per bulan. Jadi kalau ini kan 11, sisanya masih kurang lebih ada 41 ya Pak Dandim ya?
0: 41, namun itu belum kami cek karena banyak setelah kami cek ternyata urgensinya masih ada jembatan, ternyata hanya jalan berapa ratus meter ada jembatan berikutnya, sehingga kita diskusikan skala prioritas, kita prioritaskan yang memang betul-betul membutuhkan atau yang sudah rusak berat atau memang tidak ada.
1: Ya, jadi ada kriteria-kriteria tertentunya. Pasti, lagi dari siap. 56 yang diajukan, siap. Nanti ada kriteria-kriteria selanjutnya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya membuka ruang interaksi bagi Anda yang ingin berinteraksi nanti di 0426232443. Atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, kami persilakan untuk menyampaikan interaksi Anda atau pertanyaan Anda di kolom komentar yang nantinya akan saya bacakan untuk ditanggapi langsung oleh narasumber kami. Baik Pak Dandim, kembali lagi ke topik kita yaitu terkait dengan gotong royong TNI dan warga untuk membangun akses infrastruktur. Kalau tadi sudah dilihat ada kolaborasi antara TNI dan juga instansi terkait, bagaimana nih kolaborasinya dengan masyarakat setempat?
0: Sudah pasti kita laksanakan Ibu, karena memang saat kita datang survei penentuan titik tepi dekat dan tepi jauh jembatan itu harus clear and clean lahan fasilitas umum atau milik masyarakat yang dihibahkan. Karena memang terjadi pengalaman di rekan kami di Kodim Poso, jadi sudah dibangun Ibu, sudah pancang dan sebagainya. Pemilik lahan di situ walaupun itu milik untuk masyarakat menolak, minta ganti rugi, sedangkan kita tidak ada anggaran untuk mengganti tanah. Nah, berbekal dengan pengalaman itu, setelah survei kami berkoordinasi dengan Pak Dusun, Pak Desa, ini ada dukungan dari negara, namun ini bukan kontraktual, bukan seperti proyek PU yang ada anggarannya sangat berlebih, ini ada anggaran cukup, tapi harus kita bergotong royong. Jadi

0: kami menumbuhkan rasa sense of belonging juga dari masyarakat. Oh, ini wujud kerja bersama, mereka juga harapannya juga bisa memelihara bersama. Jadi seperti itu, Mbak.
1: Dan tentunya ini kontribusi dari masyarakat ini amat sangat diperlukan ya Pak Dandim ya. Karena bukan hanya untuk sedikit orang begitu ya. Ini manfaatnya untuk banyak orang begitu.
0: Alhamdulillah kemarin yang di Desa Bambu kami juga dilombakan Ibu Mbak ya, dari angkatan darat. Jadi setiap jembatan kami ada dokumentasikan video sekitar 30 detik. Alhamdulillah kami mendapatkan juara satu tingkat angkatan darat untuk video 30 detik di bambu itu. Jadi memang betul-betul masyarakat itu sudah kehilangan. Memang sudah ada jembatan tapi tepi jauhnya itu roboh. Mungkin sudah sekitar 5-6 tahun tidak dibangun. Nah, alhamdulillah ada kami di situ dan kita bisa akomodir dari dukungan dari Bapak Presiden. Nah, contoh lagi yang lebih lebih miris sebenarnya yang di Bonda Ibu itu katanya sudah 21 tahun sudah diajukan, selama ini menggunakan jembatan pakai kalau bahasa Jawa itu glugu atau batang
1: bambu.
0: Kelapa.
1: Oh, batang kelapa.
0: Batang kelapa namun sejak 5 tahun terakhir itu tersapu banjir sehingga hilang, sehingga 5 tahun terakhir masyarakat menggunakan rakit yang ditarik. Yang itu yang viral di TikTok.
1: Ya luar biasa sekali ya ini ya, dari 21 tahun masyarakat menanti akhirnya bisa terrealisasikan di tahun ini.
0: Karena viral, tapi tidak perlu viral, masyarakat tolong sampaikan yang memang benar-benar dibutuhkan, bisa disampaikan kepada Babinsa kami di wilayah atau bisa datang langsung ke kantor kami. Rumah Kodim itu adalah rumah kita bersama, dibiayai dari negara, dari masyarakat, jadi jangan segan datang kepada kami.
1: Iya, jangan menunggu viral nih, jangan seperti yang tadi Pak Dandim sudah katakan. Iya. Nanti Anda masyarakat bisa menyampaikan,
0: betul,
1: dan nanti insya Allah langsung bisa ditindaklanjuti. Insya Allah. Begitu. Nah baik, Pak Dandim, sepertinya ada interaksi yang masuk dari salah satu pendengar kita. Saya coba untuk sapa terlebih dahulu. Halo, halo Sulawesi Barat.
2: Halo, Sulawesi Barat.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Baik, Bapak mungkin bisa sedikit bergeser karena agak putus-putus nih Pak, kami tangkap suaranya. Iya, baik. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak siapa, Pak? Mungkin bisa coba diulangi kembali.
2: Sul.
1: Bapak Sul.
2: Samsul.
1: Oh, Bapak Samsul, silakan Pak Samsul. Baik, Pak Samsul masih putus-putus Pak?
2: Ini jembatan di sini ada bumbu-bumbu dengan kecamatan itu harus dibangun.
1: Di wilayah mana itu Pak Samsul?
2: Di daerah kecamatan bumbu dengan kecamatan.
1: Baik, putus-putus Pak Samsul, nanti mungkin bisa dicoba untuk hubungi kami kembali di 0822-9609-096 atau di 0426-232-243. Karena tadi yang kami terima suaranya ini putus-putus nih, jadi informasi yang akan ditanggapi juga takutnya nanti misinformasi ya, begitu betul. Ya Pak Dandim ya. Dan supaya tidak terjadi hal tersebut, nanti untuk Pak Samsul boleh menghubungi kami kembali di 0426-232-243 atau di 0822-9609-096. Baik, tadi sebelum masuk interaksi sempat disampaikan bahwa masyarakat ini boleh menyampaikan langsung ya Pak Dandim. Dan apakah ada persyaratan khusus atau ada administrasinya seperti apa?
0: Tidak perlu administrasi, yang penting yang pertama yang kembali saya sampaikan bahwa kami tidak mengambil alih tugas dari pemerintah daerah atau dinas tertentu. Jadi kami memberikan batasan bahwa jembatan yang kami kerjakan adalah jembatan perintis, penghubung antar desa. Kemudian yang memang kalau perintis gantung itu dia hanya dilewati oleh lebarnya itu 1,2 meter. Jadi pas untuk satu sepeda motor untuk atau membawa hasil tani. Atau jembatan yang panjangnya juga kami sudah dibatasi maksimal bentangnya 50 meter. Ya 60 lah maksimal.
1: Oh, ada batas maksimalnya begitu ya, ya Pak.
0: Nanti kalau panjang kami ngambil alih tugas orang. Dipikir nanti kita tidak mau bersinggungan dengan yang lain.
1: Okay.
0: Kemudian untuk jembatan beton kami maksimal memang di 10 meter dan lebarnya bukan untuk dilewati mobil. Karena memang juga menggunakan anggaran yang memang sangat efisien yang kami operasionalkan.
1: Oke, untuk tantangannya tersendiri ini di lapangan seperti apa?
0: Tantangan yang pertama tentunya kondisi daerah. Titik mungkin kita kerjakan di wilayah pegunungan dengan wilayah yang datar tentunya lebih sulit. Kemudian kesulitan juga mencari tenaga kerja. Banyak kalau wilayah-wilayah yang tempatnya sawit-sawit itu mereka kalau kami ajak bekerja lebih baik mereka memanen sawit. Tapi tidak masalah, itu menjadi tantangan kami. Semuanya tetap terjadi, terkerjakan dan menjadi tanggung jawab dan konsekuensi kami untuk melayani masyarakat.
1: Oke, dan bagi masyarakat yang ingin turut serta membantu, apakah nanti akan ada manfaat yang mereka dapatkan, Pak? Maksudnya seperti dibayar. Atau seperti
0: baik
1: apa?
0: Kalau yang sifatnya dia bisa kami kualifikasikan sebagai tukang dan pembantu tukang, kami bayar. Namun kalau yang kami sampaikan tadi gotong royong untuk pekerja kasar hanya misalnya memindahkan batu dan sebagainya, kami siapkan dengan Pak Kepala Desa biasanya makan. Karena ya prinsipnya gotong royong, kembali lagi ini bukan kontraktual, bukan seperti proyek Pemda yang semuanya jadi tanpa pelibatan masyarakat. Bapak Presiden menginginkan ini dengan anggaran seefisien mungkin bisa membangun sebanyak mungkin, kemudian melibatkan pelibatan masyarakat seperti jati diri kita adalah gotong royong membangun negara.
1: Oke, baik. Baik, sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda pendengar di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909096, saya akan mengajak Anda untuk jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
3: Kacok, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
4: Iya Rina, karena ini hasil panen petani kita sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
3: Iya tuh, baru kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas. Mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
4: Mulai sekarang, ayo biasakan Ki beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
3: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.
1: The enemy has slain the turtle. Nak, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
5: Apa sih bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
1: Ibu cuma khawatir, nak. Kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
5: Di sini lebih jelas, Bu. Di luar itu banyak yang salah. Di game, di grup, semua udah dijelaskan.
1: Nah, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
5: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
1: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf Bu, mungkin saya terlalu terbawa.
1: Iya nak, tidak apa-apa. Yang penting mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
7: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.
8: Hey, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
9: A few moments later.
8: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
10: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
8: Iya juga Di, besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
10: Giliran begini baru dia minta yang gratis.
8: Tis tis tis.
11: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
12: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
13: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
1: Baik, 96 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya, Duita, dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Topik kita di pagi hari ini yaitu terkait dengan gotong royong TNI dan warga dalam membangun akses infrastruktur. Dan masih bersama kami di studio ada Bapak Kolonel ARM Andang Radianto SAP dan di 1418 Mamuju. Dan saya kembali mengajak Anda pendengar juga pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Seperti yang tadi sebelum jeda, tadi sempat terhubung dengan Bapak Samsul nih, namun sayangnya terputus karena koneksi juga yang sepertinya belum cukup stabil tadi ya, karena agak putus-putus suaranya Pak Samsul. Dan baik, Pak Dandim nampaknya sudah ada yang terhubung. Coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, Sulawesi Barat.
14: Selamat pagi.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
14: Pak Amin, di Mamuju.
1: Baik, silakan Pak Amin.
14: Selamat pagi, Komandan.
0: Selamat pagi, Pak.
14: Assalamualaikum Pak Dandim, Mamuju.
0: Waalaikumsalam. Ya,
14: terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Jadi apa namanya? Saya kira ini kan TNI sejak dulu itu Pak dikenal namanya ABRI masuk desa. Halo?
0: Iya, ya, betul Pak. Lanjut Pak.
14: Iya. Jadi di saat itu AMD masuk desa, yang namanya itu kemanunggaran AMRI dan rakyat itu tercipta. Tapi sayangnya sekarang itu Di fungsi ABRI sudah ditiadakan sehingga di parlemen sudah tidak ada lagi perwakilan, itu namanya praksi ABRI. Jadi terkait dengan bangunan apa namanya ini infrastruktur, apa itu jalan atau di sektor lain, namanya jembatan itu Pak, alhamdulillah ini sebagai peran TNI, TNI adalah garda terdepan. Jadi kami selaku warga Sulbar memuji, mengucapkan terima kasih banyak. Terus yang kedua, mengenai jajaran personil yang ada di BIM 1418 Mamuju itu Pak, karena saya lihat setiap binsa itu apa, dua desa itu ditangani.
0: Siapa?
14: Ya kalau bisa kayak Kopdes lah. Kopdes itu kan satu desa satu kurasi.
1: Oke, baik.
14: Tujuannya adalah supaya aspirasi masyarakat itu kan cepat tersampaikan Pak. Terus selanjutnya mengenai langkah strategis TNI sendiri itu dalam mengawal percepatan pembangunan yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih Pak Dandim.
1: Baik.
14: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin di Mamuju. Ini pertanyaannya borongan nih Pak, dari Pak Amin maksudnya. Ada tiga langsung. Yang pertama yaitu terkait dengan program TNI Masuk Desa. Dan juga mengenai jajaran personelnya Pak nih.
0: Siap.
1: Yang untuk saat ini katanya baru di dua desa saja. Dan yang terakhir terkait langkah-langkah strategis. Mungkin bisa yang pertama dulu Pak.
0: Siap, terima
1: terkait
0: kasih.
1: Membangun dari desa, silakan.
0: Dulu memang Pak namanya ABRI Masuk Desa. Saat ini sudah berganti nama menjadi TNI Manunggal Membangun Desa. Insya Allah nanti ada di Kabupaten Mamuju sekitar di triwulan 4 kita laksanakan, selanjutnya insya Allah di Oktober. Titiknya kalau kami tidak salah ada perubahan, tidak ada perubahan di Desa Pamulukang. Di sana kita akan melaksanakan pembukaan jalan yang kemarin kalau tidak salah ada beberapa aspirasi dari warga dan mahasiswa yang di sana. Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah daerah. Kemarin Ibu Bupati sudah mendukung anggaran dari Pemda dan kami juga ada anggaran kurang lebih sekitar 400-500 juta dari Angkatan Darat. Nanti kita juga akan berkolaborasi tentunya juga pembangunan infrastruktur pembukaan jalan ditambah dengan program prioritas Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Contohnya juga seperti mungkin air bersih di sana, termasuk rehab rumah tidak layak huni, kemudian beberapa program-program prioritas dari Kepala Staf Angkatan Darat. Itu yang TMMD, insya Allah memang TMMD itu bergiliran Pak. Jadi 5 triwulan sekali, jadi kalau tahun ini kita sudah dapat di triwulan 4, sepertinya nanti akan di triwulan 1 2028.
1: Okay.
0: Jadi akan ada di Mamuju, tapi karena kita dua kabupaten kayaknya akan kita bergeser ke Mamuju Tengah, biar seperti itu.
1: Jadi untuk di TW4 kemungkinan di Mamuju Tengah begitu ya Pak?
0: TW4 ini di Mamuju di Desa Pamulukang.
1: Oke, okay, di 2028 ya,
0: 28,
1: ya nanti yang di Mamuju Tengah.
0: Ya, betul.
1: Baik, dan untuk selanjutnya Pak, terkait dengan tadi jajaran personelnya katanya saat ini baru di dua desa nih. Apakah nanti akan ada kemungkinan bertambah lagi nih Pak?
0: Ya begitu, memang tidak hanya kami saja, memang seluruh saya melihat seluruh instansi di luar Jawa ini memang jumlah dari jumlah penuh 100%-nya memang kami ini posisi saat ini hanya 60% jumlah personel, berbeda dengan di Jawa yang memang full. Kami saja waktu Dandim di Indramayu saja itu juga tidak full 100% dari jumlah nyatanya itu hanya sekitar 75%. Di sini kami hanya 60% sehingga konsekuensinya banyak babinsa yang merangkap-rangkap desanya. Memang menjadi concern kami karena itu memang juga di luar kewenangan kami karena personalia adalah dari pimpinan atas. Namun seperti saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa nanti akan di Mamuju ini akan dibangun satu batalion, namanya Batalion Teritorial Pembangunan. Kalau jumlah penuhnya itu kurang lebih 1.101 orang, namun di batch pertama yang akan datang sekitar 600 orang. Tidak perlu khawatir kenapa ada tentara banyak, di sini adalah Tentara Teritorial Pembangunan. Tugas fungsi utama mereka selain pertempuran adalah membangun, membantu percepatan pembangunan infrastruktur. Kami saat ini pembangunan-pembangunan jembatan gantung ada 11 titik yang sudah kami kerjakan ini dibantu batalion teritorial pembangunan personelnya dari Polman dan dari Pasangkayu. Okay. Karena Mamuju belum ada. Nanti kalau ada di Mamuju sudah ada, di situ dia ada kompi konstruksi di situ, ada kompi pertanian, perikanan bisa membantu masyarakat. Kemudian ada kompi medis, amit-amit kita tidak mau ada bencana, namun kompi medis di batalion itu bisa membuat rumah sakit, lapangan rumah sakit darurat bila ada bencana.
1: Dan tentunya bisa menambah lagi optimalisasi dari infrastruktur yang nantinya akan dibentuk begitu ya Pak?
0: Pasti, dan yang paling utama ini kan saya sampaikan insya Allah rencana di desa Beru-Beru, tempat batalion ini akan memutar roda ekonomi masyarakat. Bayangkan satu orang punya gaji minimal dia 6 juta, 6 juta kali 600, kalau dia spend setengahnya dari gaji berarti 3 juta, jadi 3 juta kali 600 orang itulah uang yang berputar yang berada di minimal di Kecamatan Kaluku, Mbak.
1: Oke, dan tentunya kita semua berharap ini bisa segera terrealisasi.
0: Amin.
1: Sehingga manfaatnya juga bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
0: Siap, betul.
1: Baik, yang selanjutnya Pak terkait dengan langkah strategis dari program-program yang ada saat ini Pak, yang salah satunya adalah infrastruktur.
0: Siap. Baik, yang tadi sudah kita bahas bersama jembatan, kami komit atas arahan pimpinan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Kasat, Bapak Panglima, Bapak Danrem, target yang sudah diberikan setiap tahap ini selalu kita dapat selesaikan tepat waktu, maksimal 35 hari, 4 jembatan dalam waktu 35 hari selalu dapat kita selesaikan. Kita bergerak terus sampai semua target data Kemendagri selesai, atau mungkin ada aspirasi dari masyarakat yang tidak masuk dalam data Kemendagri, kami juga saat ini sedang kami kumpulkan lewat Babinsa atau bisa lewat langsung datang kepada kami, kami terbuka sekali.
1: Dan untuk mengejar sisa 45 jembatannya lagi, siap, nanti seperti apa Pak?
0: Kami sudah membentuk tim-tim baru, jadi namanya awal-awal kita mulai itu sebelum pas puasa Mbak. Jadi kan memang baru satu kami berani. Satu kami akhirnya berani jadi buat jadi dua tim, akhirnya sekarang kami sudah punya 4 tim.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nanti kalau 4 tim ini sudah kuat, nanti akan bereplikasi lagi untuk bisa bekerja secara serentak, secara bersama-sama.
1: Oke, luar biasa. Jadi dari satu ini sudah berkembang, iya, menjadi 4 ya?
0: Karena kami basicnya memang untuk bertempur Mbak, bukan untuk bangun jembatan. Namun kalau kata pimpinan cuma ini barang kelihatan, jadi tidak ada alasan kamu tidak mau belajar dan mencoba. Asistensi sudah diberikan, kita BIMTEK ada 2 orang anggota, kita berangkatkan ke Jakarta selama 2 minggu pulang. Jadi ini bukan barang, mohon maaf, bukan barang halus, barang klenik yang susah untuk dipelajari. Ini barang kelihatan semua orang pasti bisa.
1: Dan optimalnya bisa diselesaikan, betul, dengan baik sesuai target begitu ya Pak ya?
0: If there is a will, there is a way.
1: Wah luar biasa. Langsung ada quotes-nya nih dari Pak Dandim di pagi hari ini. Baik Pak Dandim, tadi infrastrukturnya juga selain jembatan ini ada, oh baik, nampaknya telah ada interaksi kembali yang masuk. Baik, halo, halo Sulawesi Barat, selamat pagi.
15: Selamat pagi.
1: Baik, dengan Bapak?
15: Saya kembali juga.
1: Oh, dengan Pak Samsul?
15: Iya, iya Pak.
1: Baik, silakan Pak Samsul.
15: Terima kasih. Ini yang sudah sampai.
1: Baik. Pak Samsul, mohon maaf Pak Samsul, sepertinya kami masih belum bisa menangkap dengan jelas suara dari bisa, Pak Samsul. Iya baik, silakan Pak Samsul.
15: Ini ada saya sampaikan mengenai jembatan dan menjawab mungkin tungkah katanya dirumun dengan kecamatan itu dengan kecamatan itu yang ada di Pucuk Papua dan bisa sudah. Kalau bisa itu Pak, saya dibikin jembatan gantung atau jembatan apaan bisa dilalui kendaraan motor. Masih lalu kalau menggunakan rakyat di situ.
1: Baik Pak Samsul, kecamatan mana Pak? Boleh diulangi?
0: Iya, kecamatan dan desanya Pak?
15: Kecamatan Tutar.
1: Kecamatan Tutar?
15: Iya, berhubung.
1: Desanya desa mana Bapak?
15: Kecamatan Alu.
1: Kecamatan Alu, ini untuk di wilayah... Bukan Mamuju ya, di luar Mamuju.
0: Kita catat.
1: Oh di Polman, baik.
0: Biar kami
1: baik
0: sampaikan ke Dandim Polman, Pak. Gak apa-apa, desa apa, Pak? kita catat.
15: Desa Alun dengan Poda.
1: Desa Poda dengan desa apa, Pak?
15: Desa Pau-Pau.
1: Oke, baik.
0: Desa Poda
1: dan desa Pau-Pau ya. Ini sudah ya. Berapa lama nih, Pak? Kondisinya seperti
15: sudah lama minim. Sudah lama sekali.
1: Oke, baik. Dan kondisinya masyarakat menggunakan rakit begitu ya, Pak ya?
0: Rakit ya.
15: Airnya sudah naik lagi.
1: Oke, baik.
0: Bentang berapa, Pak? Panjangnya jembatannya kalau boleh tahu kira-kira berapa meter? Sekitar
1: 40.
0: 40 ya? Oh, bisa. 40 meter.
1: Oke, baik.
0: Baik, Pak. Nanti kami sampaikan ke Dandim Polri. Ya,
1: iya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul di Polman. Akhirnya kita berhasil mengetahui informasi dari Pak Samsul nih, Pak Dandim nih.
0: Siapa?
1: Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Samsul ini untuk wilayah Polman. Namun meskipun ini di luar dari jangkauannya Pak Dandim, namun tetap
0: kami
1: ditampung dan disampaikan kepada nanti untuk di yang setempat di Polman begitu ya, Pak ya.
0: Untuk diketahui Mbak, jadi saat ini on progress jembatan yang sudah kami kerjakan di 5 kodim atau 6 kabupaten itu kurang lebih sudah 110 jembatan.
1: Oke, 110.
0: Terdiri dari jembatan gantung, jembatan Aramco, kemudian jembatan beton yang beton perintis itu sudah sekitar 110 jembatan.
1: Oke, 110. Kalau targetnya secara keseluruhan untuk Sulbar ini berapa nih, Pak?
0: Kami kurang pas tahunya karena kami juga mengetahui target masing-masing. Cuman kalau saya tidak salah ya sekitar kalau kami 50 ya kurang lebih sekitar 300 jembatan. Itu yang ada data Kemendagri. Tapi sekali lagi itu tidak mati harus segitu karena memang banyak data yang memang tidak tersampaikan mungkin karena itu data diminta buru-buru tidak presisi mungkin baik. Ada yang ini bisa disampaikan.
1: Iya, baik, dan mungkin dengan adanya tadi informasi yang masuk dari Pak Samsul dan juga nanti pendengar juga pemirsa yang memiliki informasi mengenai kondisi infrastruktur khususnya jembatan yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya setempat juga nanti bisa menyampaikan ya Pak ya karena ini juga amat sangat
0: kami butuhkan.
1: Dibutuhkan untuk nantinya untuk realisasi ke depannya seperti apa. Baik, tadi selain jembatan ya Pak, infrastruktur apalagi nih Pak yang saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman di Dandim 1418 Mamuju?
0: Salah satunya yang kami sudah kerjakan adalah air bersih. Memang di googling Bapak Kepala Staf Angkatan Darat kami itu sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan memang sudah concern tentang lingkungan hidup dan air. Kalau kata beliau, air adalah sumber kehidupan. Jadi memang sangat vital bagi seluruh makhluk hidup yang hidup tanaman, hewan termasuk manusia. Sehingga beliau dulu sebelum menjadi kepala staf sudah berupaya dengan kemampuan beliau yang ada untuk namanya TNI Manunggal Air yang sekarang berganti menjadi Bakti TNI AD. Jadi yang sudah kami kerjakan di sini di Desa Tadui, alhamdulillah kemarin kami bor kurang lebih 30 meter. Pasti banyak bertanya, lu kenapa 30 meter enggak kurang dalam? Jadi bagi yang tidak tahu, jadi kami cek sebelum bor itu menggunakan alat geolistrik namanya. Alat yang biasa standar milik PU. Jadi kita cek di titik tersebut sumber air terbesar di kedalaman berapa ada, dan kalau memang kita bor lebih dalam dia akan airnya asin atau payau sehingga memang maksimal di 30 meter sumber sudah bagus. Kami buat tower air tinggi kurang lebih 10.000 liter kapasitas. Towernya itu kalau tidak salah mungkin 7-8 meter di pinggir jalan, bisa dilihat rekan-rekan pendengar RRI bila ke arah mana, kalau di Tadu itu arah ke ini ya, ke arah Majene ya?
1: Iya, ke arah atas
0: berarti. Ke arah atas ya, itu bisa kelihatan di kiri jalan. Nanti kita juga bergerak juga, tapi memang dukungan titiknya tidak sebanyak jembatan. Kalau jembatan memang ini karena program dari arahan presiden, sehingga memang sebanyak-banyaknya, tapi kami memang tidak bisa bersamaan membangun, jadi mengantri tetap.
1: Oke, yang utama tetap terkait tadi jembatan itu ya, dan untuk air ini juga kalau kita melihat musim kemarau ini juga
0: betul kebutuhannya memang banyak yang sudah mulai kering, termasuk juga di kantor-kantor kami juga terjadi kekeringan.
1: Oke, dan tentunya kita berharap program-program ini juga bisa manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat ya. Dan berdampak begitu ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai pembangunan dari desa, kalau kita melihat dari fungsi pengawasannya nih Pak, dari infrastruktur yang sudah dibangun oleh ya. Teman-teman, ini nanti pengawasannya seperti apa Pak? Kalau misalnya akan terjadi kerusakan atau seperti apa, apakah masyarakat bisa mengadukan kembali?
0: Baik, khusus jembatan yang telah kami bangun dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, memang sudah ditekankan untuk diedukasi masyarakat untuk saling menjaga. Kami pernah membangun ini di waktu kami Dandim di Indramayu, memang kendalanya juga, mohon maaf, banyak oknum juga yang kadang tidak suka dengan jembatan itu, karena di Jawa itu kan banyak rakit-rakit yang berbayar.
1: Okay.
0: Sehingga mungkin ada yang
1: mata pencahariannya jadi
0: terganggu
1: gitu.
0: Dia mengelepas mur dan sebagainya. Kami waktu itu di sana dan mungkin juga di sini kami menekankan tolong sama-sama dijaga, dirawat. Namun tentunya karena itu juga material dari besi, kemudian kayu, pasti ada umurnya. Dari Bapak Kepala Staf sudah menekankan bahwa silahkan dijaga. Bila ada kerusakan bisa dilaporkan kepada kami. Walaupun memang kasarannya kalau di PU itu kan jaminan pemeliharaan itu kan 3 bulan. Tapi insya Allah kalau memang jembatan yang kami gunakan, selama Kodim berdiri, selama kami masih mampu, kalau memang di desa tidak mampu untuk memperbaiki, bisa melapor kepada kami.
1: Oke, dan tentunya kita semua berharap yang sudah dibangun ini infrastrukturnya kita jaga baik-baik
0: bersama.
1: Semuanya.
0: Karena ya ini, istilahnya lifetime warranty, tapi juga tolong dibantu menjaga juga.
1: Iya, tentunya kalau kita semua menjaga manfaatnya juga bisa kita rasakan bersama.
0: Betul.
1: Begitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau kita melihat nih 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin, atau dalam jangka pendek saja terlebih dahulu nih Pak Dandim, kira-kira apa nih harapan yang ingin dicapai dari adanya program ini?
0: Kalau harapan kami as a simple seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kami juga ingin membaktikan diri kami turut menyukseskan program ini, di mana harapan kami sudah tidak ada lagi adik-adik kita yang harus memutar jauh untuk bersekolah, ada anak SD, kemudian tidak ada yang harus basah seperti di Bonda, yang ada anak kelas 1 SD yang harus turun ke bawah dulu kemudian naik ke atas, itu sudah cukup bagi kami, apa kasarannya, sudah rasa puas itu sudah ada. Kami sampaikan kepada anggota, walaupun mungkin hanya kami bisa ngasih uang saku sekedarnya dari anggaran yang ada kepada anggota, namun bakti ini yang memang kita berikan kepada negara. Jadi jangan minta apa yang negara bisa berikan kepada kita, saat inilah waktunya kita Kodim TNI memberikan sesuatu kepada negara, kepada masyarakat, dan wujud kehadiran negara sampai ke tingkat paling bawah, sampai ke desa-desa, ke dusun-dusun.
1: Oke, luar biasa. Ini amat sangat mulia. Siap. Tujuan dan juga harapannya untuk kita bersama. Dan terakhir mungkin Pak Dandim, pesan-pesan untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa dari Pro 1 RRI Mamuju terkait dengan semangat gotong royong nih untuk membangun desa bersama-sama.
0: Baik, terima kasih. Ini adalah program mulia dari Bapak Presiden, wujud dari negara hadir untuk rakyat. Kami harap memang bila ada informasi khusus Sulawesi Barat khususnya, khususnya lagi di Mamuju dan Mamuju Tengah, bisa diinfokan kepada para babinsa kami, kepada kami, bisa datang ke kantor Koramil, langsung kantor Kodim, melaporkan kebutuhan jembatan. Jadi kita sama-sama, ini sudah instruksi dari Bapak Presiden, kita sukseskan bersama. Jangan tangkap momen ini dengan baik untuk masa depan anak-anak kita, adik-adik kita.
1: Oke, luar biasa. Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Dandim untuk pagi hari ini. Dan tentunya kita semua berharap target yang ada kurang lebih ada 56 tadi ya.
0: 56 total.
1: Semua bisa tercapai dengan baik dan nanti masyarakat bisa menikmati atau mendapatkan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun bersama-sama secara gotong royong tersebut.
0: Siap.
1: Dan jangan lupa juga bagi masyarakat yang telah mendapatkan manfaatnya untuk menjaga.
0: Tentunya.
1: Menjaga dengan baik-baik infrastruktur yang telah dipersiapkan tersebut. Baik, kalau begitu akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan Ucan yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
13: Demikian. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1, saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam program ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

0: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini bersama saya Nita Wahyuni, kita bertemu dalam program Halo RRI. Ini adalah program yang Pro 1 RRI Mamuju hadirkan untuk Anda yang mau melayangkan aduan atau keluhan terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Dan kami akan membuka ruang untuk Anda di pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam. Untuk Anda yang mau menyampaikan aduannya, boleh bergabung pendengar bersama kami di 0426 23 22 443 atau di 0822 9609 9096. Kami ulangi pendengar, Anda bisa bergabung pada pagi hari ini melalui telepon interaktif di 0426 23 22 443 atau 0822 9609 0996. Dan pagi hari ini juga pendengar, kami melakukan siaran langsung melalui YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Anda bisa bergabung di sana, komentar Anda akan kami bacakan, dan untuk semua aduan pendengar akan kami hubungkan dengan pihak terkait untuk mengatasi dan juga memberikan jawaban terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Ada banyak waktunya pendengar, kurang lebih 1 jam. Semoga ini cukup untuk mengakomodir aduan-aduan yang masuk, dan tentunya untuk aduan-aduan Anda yang lainnya juga akan kami coba jawab di pukul yang sama setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat, dan juga akan kami jawab juga dalam kesempatan dialog-dialog lain ataupun melalui warta berita yang setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda, baik melalui frekuensi 96, 97,6 ataupun melalui frekuensi 100,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming radio. Jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor karena jangan sampai terlewat aduannya. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan menerima penelpon, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
6: Dengan Rendra di Padang Panga.
5: Dengan Pak Rendra di Padang Panga. Ini ya. Padang Panga nih kabupaten apa Pak?
6: Kabupaten Mamuju, Kelurahan Karema.
5: Oke, baik. Silakan Pak Rendra.
6: Ya, saya mau mengadukan ini kapan jalanan masuk Padang Panga diperbaiki ini karena sangat jelek dan selalu kandas motor. Ya, gampang juga pecah lahar. Jadi kalau diperbaiki mudah-mudahan lebih bagus untuk masyarakat. Terima kasih.
5: Baik. Baik Pak Rendra, terima kasih banyak. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan?
6: Cukup itu dulu. Terima kasih.
5: Baik. Baik, pendengar, itu tadi penelpon pertama kita di pagi hari ini, ada Pak Rendra dari Padang Panga Mamuju terkait dengan kondisi jalan yang rusak yang terjadi di Padang Panga. Katanya kapan diperbaiki ini jalan masuk Padang Panga karena motornya kandas karena jalan rusak. Nah, ini akan kami coba hubungkan nantinya dengan pihak terkait. Untuk Pak Rendra, jangan lupa untuk selalu memonitor Pro 1 RRI Mamuju agar nanti tidak ketinggalan ya untuk jawaban-jawaban yang dapat diberikan. Karena setahu kami Pak Rendra, ada memang prioritas-prioritas dari perbaikan jalan yang dianggarkan setiap tahunnya. Nah, nanti kita akan cek apakah Padang Panga ini masuk ataupun tidak. Tapi jika tidak, semoga ini bisa dianggarkan di tahun selanjutnya. Baik pendengar, itu penelpon pertama kita di pagi hari ini. Kami tentunya masih menunggu partisipasi Anda dan aduan Anda, apapun itu yang mau disampaikan di pagi hari ini. Waktunya pendengar ini tinggal kurang lebih 40 menitan. Jadi pastikan Anda memanfaatkan waktu ini dengan baik dan maksimal agar pelayanan-pelayanan publik yang ada di sekitar Anda bisa berjalan dengan optimal tentunya dan berjalan dengan baik dan lancar. Sembari menunggu pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu pilihan berikut di ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih tentunya dalam program Halo RRI di pagi hari ini pendengar, dan tentunya kami masih membuka ruang untuk Anda dan masih menanti, atau untuk Anda mungkin yang mau berbagi cerita terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda, kami tentunya menunggu partisipasi Anda di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Tadi ada yang masuk dari Bapak Rendra terkait dengan jalan di Padang Panga di Kota Mamuju yang mengalami kerusakan. Untuk Anda juga boleh bergabung bersama kami. Dan ada beberapa informasi menarik yang belakangan juga beredar di media sosial pendengar. Salah satunya adalah terkait dengan sampah ya. Ini lagi-lagi sampah yang masih menjadi masalah besar khususnya di Kota Mamuju, dan mari kita tentunya menjadi masyarakat yang ya bisa mengolah minimal sampah pribadi itu dibuang pada tempatnya. Kemudian ada berita juga bahwa seorang pelajar pendengar ini tewas usai diterkam buaya di Sungai Budong-Budong Mamuju Tengah. Ini Pro 1 RRI Mamuju tentunya turut berduka cita atas hal ini. Dan untuk terkait dengan kebakaran, karena sekarang juga lagi musim kemarau, ya diimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga hal-hal yang tidak akan menimbulkan kobaran api, dan juga menjaga listrik di rumah terkait dengan colokan-colokannya, dan juga tidak membuang puntung rokok sembarangan karena sekarang musim kemarau mudah terbakar pendengar ya, apalagi ini beberapa daerah di Polewali Mandar, di Majene ini kita beberapa hari terakhir mendengar kabar bahwa terjadi kebakaran, dan juga terjadi di Kota Mamuju sendiri ini ada gudang kosong yang juga terbakar. Jadi mari kita senantiasa menjadi masyarakat yang turut mencegah hal-hal tersebut ini bisa terjadi. Dan terkait dengan Halo RRI, kami masih menunggu partisipasi Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan, kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Ruang opini publik.
3: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
4: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
5: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
4: Iya.
5: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
6: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
4: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
6: Ya, cuman ini aja untuk masukan pemkap Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
7: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
4: Iya,
7: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara, mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
4: Betul.
7: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
4: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
2: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita tentunya di pagi menjelang siang hari ini, dan masih dalam program Halo RRI, program yang kami hadirkan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami dan menyampaikan aduan ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Si pagi hari ini pendengar, Anda boleh bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Ya, kami tunggu pendengar pendapat Anda di pagi hari ini.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai. Terima kasih SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Sebelum ni agak medi, papai babai hino na yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Informasi cuaca.
4: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
5: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
4: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
6: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
7: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
8: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Pernahkah Anda berpikir seberapa aman dan bijak kita menggunakan media digital setiap hari? Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data. Mulai dari mengenali informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, hingga etika bermedia sosial. Semua dibahas tuntas dalam program Literasi Digital. Dengar

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hei, jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

0: fasilitas fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini saya Randy menemani Anda, dan berikut kami hadirkan satu informasi pendengar dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi ke dalam dua gelombang. Ya, Kodari menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi kemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Lebih lanjut, dirincikannya sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh perguruan tinggi. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda ini, yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia dengan jumlah 138 penerima. Ya, kemudian ada yang disusul juga ke Singapura 72 orang, Kanada 70 orang, kampus dalam negeri 140 orang, kemudian ke Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17, dan selebihnya tersebar ke Belanda, Tiongkok, Korea, Belgia, dan Prancis. Pendengar, program beasiswa Garuda ini, dijelaskan Kodari, dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia, dan hal ini dilakukan melalui 7 skema program. Selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai, skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra di perguruan tinggi.

0: dibalik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat ini, segera kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga disiarkan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lomberg, good chance for Helmersen, good save. That's great.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jauhfar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos pra-Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Prapor-Prop itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bonewajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei, Hong

Mendengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari batam palang eriku yang asin. Mana kema yang asing kini hari tampak ini. Siarkan baturi Jalan R.E. Marta di Nata. Kita hadir lagi, jumpa lagi bersama di udara, di cobek-cobek namang kasar RRI Mamuju. Selamat tanggal yang asin. Kata kemai ki ya. Mana kema yang asing kini jari. Semoga Nelloa sehat-sehat ngasih ki baji-baji semua juga pekerjaan tak lancar-lancar ngasih ni. Iya, ne Nelloa long kami sih misalnya tidak terasa ini hari ya ka apa kita jalani dengan penuh semangat karena Agustus, jadi tidak terasa sudah 20 Agustus misalnya, tidak lama lagi masuk bulan September. Dan semoga ya bertambahnya hari, tahun, bulan dan seterusnya ini juga bisa menambah kita yang mungkin saat ini sedang berusaha agar sesuatu bisa terwujud. Nah, semoga dipercepaki bela. Yang penting berusaha tahu, sigam berdoa poin. Nah, sudah kalau sudah dilakukan ya pasrah mama ki. Ya nakiran di dongora ketemani di sini di siang hari ini sampai jam 2 nanti kilong-kilong Makassar, lagu-lagu daerah Makassar akan dihadirkan ki di cewe-cewe na Makassar. Nakana sumpahin Rido Jeka dan Iwan Barumbung sama Vicky Lapo. Nakana tena bin na cocok puna bambang lo. Tena na cocok sigang make up na. Pakai ki penangkal matahari puna bambang lo. Karena waktunya memang panas. Tidak lama ini lagi masuk lagi musim hujan. Jadi sabar-sabar ki. Ya mau gabung di sini di cewek-cewek nama Makassar silakan, boleh deringkan telepon, tak boleh juga kirim pesan di WhatsApp 0822-96-090996, juga boleh telepon di 0426-2322-443.

0: Okay, dan baiklah pale penekaman tu nih, terima rong nih. Kan yang mau gabung dari telepon tak, jadi kita terima yang gabung dulu. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang mana ki?
1: Paturi Mamuju Tengen nih pun Randi.
0: Mamuju Tengen ah?
1: Iya.
0: Berarti Ibu Lia kah?
1: Dengan Lia.
0: Oh tahu, makasih gabung ke di cewek-cewek nama Makassar. Ngapa karebay ya?
1: Alhamdulillah baju-baju.
0: Alhamdulillah dari minggu
1: kita
0: ke.
1: Ya?
0: Baju-baju ji, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi minggu ke minggu ini ya selalu ki hadir saya dengar di cewek-cewek nama Makassar. Artinya sehat-sehat terus tahu.
1: Alhamdulillah.
0: Apa itu kita rahasia sehat tak kah? Olahraga apakah bisa dibagi
1: juga sih, cuma
0: apa ji
1: positif, pikiran positif saja.
0: Oh tahu begitu di. Oh iya. Karena bedengin tuan
1: tidak usah mikirin kerjaan orang lain, rezeki orang lain,
0: tapi dipikirin ya di,
1: hanya mikirin saja diri sendiri bagaimana kedepannya nanti.
0: Iya tekama ribokoa tidak usah dipikirkan.
1: Iya.
0: Karena ada itu penelitian nah, karena beda 90% itu penyakit datang dari pikiran, 10% dari makanan.
1: Iya, bisa jadi.
0: Iya, ada penelitiannya seperti itu, bukan saya yang bilang ini. Jadi pikiran aja di apa namanya dikontrol, luar biasa tahu.
1: Iya.
0: Kalau napa saya mau hadirkan ki?
1: Siapa itu? Tukat tepo saja.
0: Tukat tepo. Berarti iya. Siapa itu? Antosar Rudi.
1: Untuk
0: Sarro. Oke deh, kita ayami.
1: Ya, kirim salam.
0: Nah,
1: ada Ibu Murni.
0: Iya. Yeah.
1: Ada juga Ibu Dharma, Ibu Nurma di Babana. Ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal, Ani di Boteng. Pak Mahir.
0: Terus.
1: Ada Pak Jamili. Ada juga Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim. Anto di Duri, Asri di Luk Timur. Ada juga Pangerang Kodok.
0: Pangeran Kodo, kemain jar Pangeran Kodo kah?
1: Ada juga Sidan, Pak Salman, Bobby, dan semuanya saja pendengar
0: cewek-cewek
1: di Makassar tanpa terkecuali.
0: Oke deh, terima kasih di.
1: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamuju tengah, poin ibu lihat ki lanjut ke jaman-jaman tak. Berikutnya kita terima lagi. Kan yang mesti telepon tahu, diterima dulu. Halo, selamat tanggal lo. Bukan di sini. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo.
0: Yeah, luar biasa.
2: Dari Bang Bobby
0: di mana lagi tuh, Campalagian di?
2: Campalagian.
0: Kereba?
2: Alhamdulillah,
0: karewa baji-baji. Syukurlah. Apa nih jama-jama, Bom Bobby? Kerjaan apa ini siang-siang?
2: Tidak ada.
0: Masa tidak ada? Makan kah? Itu kan?
2: Tidak ada ini.
0: Makan, duduk-duduk, baca buku.
2: Kalau makan belum, tapi di depan radio saja ini.
0: Oh begitu?
2: Bukan trending.
0: Iya. Makasih, Dik. Setelah dengar radio nanti apa? Kegiatan?
2: Yalah, apa saja mau dikerja ini
0: sih? Oh begitu.
2: Kalau sudah
0: monitor. Oh begitu di? Oke. Okay. Kalian apa Bang Bobby?
2: Apa di? Bagus. Lagunya Ical, ya. Tiara Bugis Makassar, bisa ya?
0: Kalian na Ical di?
2: Iya.
0: Kalian na Ical. Sebentar kita cek Mutiara Bugis Makassar.
2: Oh iya. Oke, langsung menyapa. Coba
0: kirim-kirim misal lantak.
2: Iya, Ibu Lia, kemudian Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, Ibu Nida, Ani Boteng, ada juga Bapak Ulan, KMS, Alia, Asriani, Asri, ada Anto, Mas Salman, Pangeran Kodok, Atau Hairudin, Rizky Amalia, Tidan, Abdul Rahim, dan Pak Syukur, dan Purnama Sari juga. Dan semuanya pun dan di tempat terkait.
0: Yang ngasih nah ya?
2: Iya. Yeah.
0: Yeah.
2: Makasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Petri Bang Bobby di menyesumpahin anak-anak campa lagian Polman. Ditunggu lagunya, requestannya. Saya mau terima lagi yang berikutnya. Ada yang coba gabung ke WhatsApp dulu, kita bergeser. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo, selamat tanggal lo.
0: Iya, dari siapa ini, di mana Ki?
3: Dari Ibu Mida Adi-Adi.
0: Ibu Mida Adi-Adi. Rame-rame di belakang ini saya dengar. Ada acara? Oh, kira ada acara. Bagaimana kabar? Baju-baju
3: Ji. Baju-baju Ji.
0: Apa itu yang rame-rame? Ada aktivitas apa? Acara kah? Apakah?
3: Tidak ada acara, Bung Rondi.
0: Oh, habis makan siang mungkin?
3: Iya, habis.
0: Oh, tahu. Makan rame-rame. Sudah itu dicuci piring ya?
3: Iya.
0: Masing-masing cuci piring itu?
3: Ya tidak, Ji. Oh. Lagi minum kopi ini.
0: Wih, nyaman nah itu.
3: Iya.
0: Kamu tau gak ini minum kopi ya? Tidak ada yang kirim kopi ke sini. Kalau kenapa Ibu Mida?
3: Lagunya dipilihkan kak saja anunya Ici Larici.
0: Anci Larici.
3: Iya, Ici Larici.
0: Pilihkan Kelon tadi. Kita yang mi pale ditunggu mi.
3: Iya.
0: Sebentar kirin kita cari.
3: Kirim salam dulu.
0: Iya.
3: Ada Bang Bobby, ada Pak Sidang, Antuk Dian Regang, ada Pak Salma, Pak Gibrang, Abraham, Dina, Alia Asriani, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi di?
3: Rizky Amalia, ada juga Ani di Boteng, Pak Guru di Tapalan, Pak Maher, Pak Rizal di Taludu, ada juga Pak Yuni, ada juga Pak Tultang, ada juga Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim, ada juga Asri Luhut Timur, Pak Erwin di Jalan Tamasafi, Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Ibu Murni, dan semuanya Mbak Pak Rendi.
0: Iya, yeah, baiklah.
3: Iya, yeah, pendengarnya. Cubit-cubit nama Kasara.
0: Cubit-cubit nama Kasara.
3: Iya, buat Bun Randi lanjut tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mida di Adi-Adi bersama keluarga di sana yang habis santap siang. Nah, karena bedek mau kedengar lagunya dari Anci Larici ya. Dipilihkan tadi itu Nabi bilang, saya lupa Ki. Ya, semoga ini ya betul maka bilang minta dipilihkan tadi. Makasih untuk Ibu Muda di Ibu Mida di Adi-Adi. Yang berikutnya saya terima lagi. Halo, selamat tanggal lo.
4: Cobeknya Mangkasar.
0: Bukan cobek-cobeknya, cobek-cobek nah Mangkasar. Siapa ini, di mana Ki?
4: Dari Karampuang.
0: Dari Pulau Karampuang. Sambil tidur Ki mungkin ini. Di Pulau Karampuang ada si Patua di sana.
4: Iya.
0: Bangun mi dulu, bangun Ki. Bagaimana kabar? Baju-baju Ji?
4: Iya, baju-baju.
0: Oh, tahu, syukurlah. Selesai mi kegiatan 17-an di sana?
4: Iya.
0: Selesai mi?
4: Selesai mi.
0: Oh, juara Ki?
4: Oh, tidak ikut kak saya.
0: Oh, tidak ikut Ki.
4: Iya.
0: Juara penonton pale?
4: Iya, juara penonton.
0: Juara menonton.
4: Ada
0: ya?
4: Juara satu, ada juara dua. Kalau itu memang ada sih di kepalanya apa bahasa Indonesianya lepah.
0: Iya.
4: Bola di atas.
0: Iya, bola. Terus?
4: Juara satu. Ada juga anak-anak makan kerupuk.
0: Oh begitu.
4: Iya. Banyak. Ada juga main bola. Main bola. Kalau laki-laki tuh pakai daster.
0: Iya.
4: Perempuan pakai baju bola.
0: Oh, tidak ada lomba tangkap ikan di situ karena dekat laut.
4: Iya, tidak ada.
0: Oh, saya kira ada. Iya. Iya. Kelong apa ini mau dikasihkan ke?
4: Salimu Naraka.
0: Salimu Naraka dari Udin Leaders.
4: Iya.
0: Baik, ditunggu.
4: Kirim-kirim salam dulu.
0: Iya.
4: Ada tadi Ibu Mida, ada juga Lia, Alia, ada untuk direkan Asri Timur, ada juga Bobby, ada juga Pak Jamili, Pak KMS, Ibu Murni, RW, Bayi Putra, Putra Mandar, ada juga Bapak Ula, Pak Rizal, ada adik di Betik, Pak Braham, Pak Kifran, Pak Roy, ada juga Pak Jurasu, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Iya, ya, yang asena. Ya.
4: Buat Bantranti, mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung didengarkan. Tukat tepo baturi Pakelona Antasaro. Lagunya diciptakan sama Uci Larici.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Ya, masih bersama kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Cobek-Cobek Namang Kasar. Itu kelona baturi Ancil Arici sampai untuk saya pilihkan buat Ibu Midah ya, di Adia di Ancil Arici, judulnya Sari Padua. Oke, dilanjutkan lagi kebersamaan tadi Cobek-Cobek Namang Kasar. Untuk yang mau gabung juga lewat pesan ya, boleh, karena mungkin padat di kalau telepon, boleh kirim pesan di WhatsApp 0822 9609 0996 ya. Oke, berikutnya kita terima langsung yang gabung di line telepon. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat tanggal lo.
1: Coba ya, memang kasara, selamat tanggal lo.
0: Iya, yeah. Dari Endrekang.
1: Dari Endrekang ini.
0: Endrekang, luar biasa. Bang Anto di sana.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Karena Bang Anto?
1: Ya, karena
0: baji-baji jiki sehat.
1: Baji-baji.
0: Bagaimana ini bisnis ya, lancar ji?
1: Mempo-mempo ini mendengar.
0: Oh, sementara mempo-mempo.
1: Iya, mendengar ini Bu Randi.
0: Iya, terima kasih. Berarti lagi santai nih, sudah mie makan.
1: Iya, karena kemarau sekali ini ya. 2 bulan lebih ini tidak pernah hujan. Iya kan, kalau Mamuju ya.
0: Mamuju. Iya.
1: Ada hujan
0: tapi ya sedikit. Gerimis-gerimis ya, begitu.
1: Ada sedikit dibandingkan di sini tidak.
0: Di situ tidak ada sama sekali.
1: Iya.
0: Wah, bisa ya, ini.
1: Lagunya ini mau Randi.
0: Iya, boleh.
1: Jene mata kukang.
0: Jene mata kukang.
1: Iya.
0: Baik, nanti di cari kang Kikelon nama Anto.
1: Iya. Kirim-kirim salam untuknya sih dan di Polman sama Oni. Ada juga Dine bersama Randy, ada juga Asri Lutimur, ada Pak Salman, ada Pak Syukur, ada Bobby, Maulana, Tikop, ada Tida, Bapak Wati, Mama Wati, dan semuanya tanpa dikecualikan.
0: Iya. Iya. Itu Ji, Bang Anto?
1: Iya, itu saja.
0: Iya.
1: Karena kalau dibilang semua-semuanya tanpa terkecuali, iya, kan di semua.
0: Terima kasih Bang Anto, siap.
1: Buat Moran ini, iya, terima kasih hati selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Anto tau, Rihan, Riendrekang, Duri, ya. Saya ke selanjutnya lagi, masih di line telepon tak. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, dari
2: PK.
0: Pahlawan kesiangan apakah? Pangeran Kodok di. Iya. Ngapain tuh main karya baya?
2: Alhamdulillah baik-baik ini gumur-gumur ki.
0: Oh masa? Oh iya di? Oh iya. betul kelihatannya dari sini juga.
2: Gumur-gumur ki.
0: Kasih tahu kita dulu Bang Anto, kenapa itu di kana gumur?
2: Mendung-mendung.
0: Mendung ya Bang Anto di Mamuju Tengah. Di tempatnya Amar Rawa Indah.
2: Iya, mudah-mudahan bos ini.
0: Lama tuh Mika, tidak hujan di situ?
2: Ada nih setengah bulan.
0: Ada setengah bulan kira-kira ya?
2: Iya.
0: Oh berarti Nabilan tadi Bang Anto masih ada jadi sana, tapi tidak ada sama sekali.
2: Oh.
0: 2 bulan.
2: Alah, bisa lo nih itu.
0: Kalau di situ.
2: Setengah bulan lalu pernah lagi hujan deras.
0: Oh masa?
2: Lantambangnya.
0: Oh, bos Ilan Tambangi.
2: Iya.
0: Angiran Rimbu. Angiran Rimbu si ganakku.
2: Apa ada lagi itu? Apa bawa lagi itu?
0: Mana bos si mana Rimbu?
2: Lupa.
0: Hah? Kalupai ini? Iya juga apa
2: Manabosi Manarimbu.
0: Dari siapa yang nyanyi kayaknya? Nurdin Takwa, punah tena aku salah.
2: Punah nih Enjo, iya menjo.
0: Oh iya jadi?
2: Iya.
0: Supaya datang hujan ini.
2: Amin.
0: Lagu pemanggil hujan.
2: Sebagai doa.
0: Iya iya, di samping berdoa orang. Iya. Yeah, terus Kang, dela bang. Orang kodok.
2: Selang, rong. Iban Dharma, tentang Gibran Abraham, Bulia Bumurni, Pamair, tentang Bobby, Acore, Zidan, Nama, Drani, tentang Mama Nanda, Asri, Anto, hanya boleh.
0: Nai Boeing.
2: Pokoknya Mama Mida boleh. Pokoknya yang ngasih dapat pelangiran lah. Coba-coba nama Kasar.
0: Oke, Mide.
2: Ini kelupa.
0: Buding. Sama siapa lagi itu biasa? Om Nokding. Nokding.
2: Siapa lagi ini? Pendengar setia ngasih.
0: Oh, siapa lagi ini?
2: Iya.
0: Oke deh. Halo Om Buding, Om Nokding, iya. Ya Jinjo.
2: Terima kasih dari dulu.
0: Iya.
2: Iya, Menjo.
0: Iya, iya.
2: Dulu kak, kasih moro-moro.
0: Iya.
2: Uang pernah selalu dulu. Terima
0: kasih. Iya, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Kodok di Rawa Indah. Berikutnya diterima lagi. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo, coba-coba nama Kasara.
0: Coba-coba nama Kasara. Wotu.
3: Iya.
0: Cocok di?
3: Iya, cocok.
0: Iya, Bang Asri. Lu Timur. Kareba Bang Asri?
3: Oh, wajib-wajib.
0: Wajib-wajib ya, syukur lah.
3: Yeah.
0: Apa kegiatan ini? Apa di kerja-kerja siang-siang?
3: Lagi duduk-duduk sambil dengar.
0: Duduk-duduk. Oh. Yeah. Sebentar mau ke kebun lagi nih.
3: Enggak.
0: Tidak, Ji.
3: Iya. Yeah.
0: Oh. Bagaimana sawah? Aman?
3: Alhamdulillah aman.
0: Aman.
3: Tentosa.
0: Karena ada pompa di sana.
3: Ay, tidak butuh pompa karena lancar airnya.
0: Nggak oh, tahu.
3: Sering hujan.
0: Sering hujan di situ?
3: Ay, iya.
0: Oh, tahu. Syukur itu. Bang Anto.
3: Bagaimana? Sudah pernah hujan?
0: Iya.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Lama-lama ini tidak hujan ini. Oh, muju. Sama dengan Bang Anto tadi. Nah dengar oh, makin ini Bang Anto, nabilah mau ikut juga hujan.
3: Oh.
0: Iya, iya, iya.
3: Tidak lama itu di
0: ya.
3: Hujan itu.
0: Tidak lama itu Bang Anto ya. Berdoa kis saja dan sabar-sabar. Kelong apa Bang Asri?
3: Kelong na... Ada itu ya. Itu. Siapa yang bahkan itu lagu-lagu pantun itu ya? Lama sekali sudah terputar, tapi belum sih. Yang saya tidak merokok lagi kalau bukan rokok sempurna.
0: Oh itu ya. MJM ya. Itu.
3: Iya, siapa penyanyinya itu kan?
0: MJM, musisi Jenaka Makassar.
3: Iya, itu.
0: Iya.
3: Terputar itu kita tidak putarkan kak.
0: Oh begitu, oke Mi.
3: Iya.
0: Iya, tunggu Maki, nanti dihadirkan.
3: Ya, kini-kini salam Pak Jola ya.
0: Oh, oke lah.
3: Ya, ada yang baru lewat ada Amar, Pangeran Kodok. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Guru di Tapalang, Jalan Taman Sapi, Erwin, Bapak Ulan, ada Adi Boteng, dalam kopi ya nih. Ada Ibu Rida, ada di Kutai Kartanegara, Pak Sukur di sana, ada Pak Rahim, ada Pak Sultan di Galung Sulu, Pak Salman Galung Lombo, ada Abrahan, Gibran, Kande Janggo, ada siapa lagi nih? Ada Baim Putra, Gunawan, ada Bang Sidan, Bobby, Alex Sardino, Maulana, Bang Sulis, KMS, ada Dina, Mama Nendang, Jadi Farma, Bunda Adi, Kadila Ani, Sriani bersama Alema Jenne, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada di Pantai Bahari, ada Purnama Sari, Nirnawati Pasangkayu, buat semuanya, tempat terkecil.
0: Untuk semuanya, oke lah. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Luwu Timur. Saya terima lagi yang berikutnya, kita ke WhatsApp. Yang berkirim pesan dari siapa ini? Tahir Janggo di Kambe, Polman. Katanya nakanan nih. Assalamualaikum, cobek-cobek nama Kasar. Ya, waalaikumsalam. Selamat tangan lo kembali. Minta lagunya Ridwan Sau. Lagu ini apa lagunya? Kita request. Tidak ada judul ya. Jadi dipilihkan nanti begitu. Ya. Nanti kita pilihkan Kikelon apa dari Ridwan Sau. Nah, kanan lagu ini buat semuanya yang ngasih Napi Langeri RRI Mamuju. Buat Bang Randi, terima kasih, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Iya, untuk yang lain juga tentu masih ditunggu deringan telepon tak ya, di cobek-cobek namang Kasar dan jangkit lupa serba tangku yang ngasihnya siarannya RRI Mamuju bisa juga kita dengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga di rri.co.id.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih masih bersama kita di Cobek-cobek Nama Kasar. Nagerandi dan Guraga juga masih terus temani kita ya. Di saat ini 34 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Semoga yang saat ini mungkin belum dimakan ya, pingin makin dulu makan. Yang sampai cipur kita atau bahkan sampai jatuh sakit kan tidak diinginkan ini. Oke, yang siang hari ini juga lagi ada di jalan, hati-hati ki berkendara. Panas ki matahari, biasanya juga panas ki situasinya ya. Kena mungkin ada sedikit saja gesekan, nah bisa juga tinggi emosi. Jadi sabar saja yang berkendara ya. Iya, masih bersama kita di sini di Cobek-cobek Nama Kasar. Jangan kita lupa siarannya RRI Mamuju bisa kita juga akses lewat aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Saya terima kembali untuk yang siang hari ini sudah gabung di WhatsApp tae. Saya terima, halo. Selamat tanggal lo. Iya. Iya, dari siapa ini, di mana ki? Pak Maulana, Polman. Apa kareba Pak Maulana? Baji-baji, syukurlah. Lek, lagi di mana ki ini? Oh, begitu. Nah, jam berapa biasa pulang Pak Maulana? Begitu. Oh, sekitar jam 4 biasa baru pulang ki. Oh, begitu. Iya. Semangat. Iya, Pak Maulana kelon apa? Sudah minta di Ancila Rinci Pak Maulana.
1: Oh, iya. Iwan Tompo.
0: Iwan Tompo dipilihkan ki kelona. Baik.
1: Ya.
0: Tunggu ki Pak Maulana. Lanjut.
1: Ya. Salam ini Pak Mahir, Pak Hairudi, Pak Jamili. Kemudian ada Pak Suku, Sri di Lutimur. Ada Bu Lia, Bu Murni, Bu Norma. Pak Tua juga di sana ya. Kemudian ada Zidan di Polmang, ada Kiprang, ada Kanda Janggo, kemudian Bunda Adi, ada Mama Manda juga ya. Kemudian ada Sriana di Makassar ini. Kemudian Kamis dengan Bobby, ada Pak Salman di Galuh Lombok.
0: Yeah.
1: Kemudian ada Bang Kumis di sana. Semuanya pendengarnya
0: Cobek-cobek Nama Makassar.
1: Cobek-cobek Makassar.
0: Terima kasih, siap Pak Maulana. Tapi
1: dalam tunggu ini sama sore ini, mudah-mudahan memang kondisinya selalu sehat ini.
0: Iya, amin. Terima kasih.
1: Terima kasih, Murandi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana di Polman. Berikutnya kita terima lagi. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo.
0: Cobek-cobek Nama Kasar dari Campalagian.
2: Betul, dari Mansidan.
0: Betul sekali. Kareba Bang Sidan.
2: Alhamdulillah karena Mbak
0: Maji. Baji Ji. Lagi di mana kini?
2: Bambang Yaloa.
0: Bambang I.
2: Balak nih, Bundra D.
0: Oh begitu.
2: Antara monitor.
0: Oh terima kasih.
2: Monitor belakang ada digital karena Pandra ke radioku.
0: Radio tuh yang rusak.
2: Ini rusak ya, aku udah duanya rusak, dua radioku ini rusak.
0: Oh begitu,
2: termasuk setom, kalau ditunjuk ke istri itu satu.
0: Termasuk
2: jas, jadi kemarin itu kamu untuk servis, jadi sekarang monitor udah aplikasi radio kita.
0: Oh, jadi dibawa pergi servis itu radio?
2: Hah?
0: Dibawa pergi servis?
2: Iya, dibawa itu kamu servis tadi.
0: Oh begitu, beli ya, baru saja. Beli baru, ada Bang Bobby di situ dekat-dekat.
2: Ya, tapi masih bisa aja diperbaiki. Oh,
0: masih bisa ya.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Terlalu banyak jam kosnya itu.
0: Oh begitu. Iya. Oke lah.
2: Ikutan saja lagunya menurut deh.
0: Ikutan. Oke ya, Mas Ridan.
2: Salam buat Anto yang terkasih, ada Oni, ada Dina, kemudian ada Bobby Kamis, Sajur Maulana, terus ada Alsaldino Padilla Ruang Hani, ada Matai Pulau Mas. Gue bunuh nih, kemudian ada Erwin di Jalan Tama Sati, ada Ani di Boten, kemudian ada Adi-Adi, Bapak Ulang, Bapak Fisal, kemudian ada Sarah di Garut Bengke, terus ada juga Asriani, Alia di Majene, Pak Salma, Mama Nanda, Binda di Mala, terus Kamilia di Makassar, kemudian ada Pak Coro di Pak Mahir,
0: Semuanya
2: saja tanpa terjual.
0: Iya ngasin, nah baiklah. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidan dari Campalagian Polman, sama tadi dengan Bang Bobby ya. Saya terima satu lagi deh sebelum kita hadir kaki gelon. Nah, halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Iya, dari siapa yang di mana ki?
3: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng, apa kareba nih?
3: Alhamdulillah, kareba baji-baji.
0: Baji-baji, luar biasa. Lagi apa ini siang-siang nih?
3: Lagi sementara minum kopi, tapi lagi dingin nih ini.
0: Oh, dingin nih kopinya. Bukan jika kopi tadi malam itu.
3: Bukan, tadi pagi.
0: Oh, tadi pagi. Wah, luar biasa. Bikin sendiri tuh.
3: Bilang aja, iya. Hmm? Salam kopi, iya. Salam balik kopinya.
0: Oh, begitu. Kirim dong, kalau kirim salam juga, kirim juga kopinya langsung.
3: Iya, udah bisa dikirim.
0: Iya. Kopi hitam.
3: Iya, tetap
0: hitam. Iya. Menemani ngopi-ngopinya ini.
3: Kita suka. Oh. Hitam atau apa?
0: Siapa?
3: Yang kuning-kuningnya.
0: Hmm. Tanya ke saya itu.
3: Ya sembaram juga.
0: Oh, Bang Asri tadi yang ditanya. Oke deh. Ya, mau ikutan ya. Saja lagunya, Kelona.
3: Ya, pokoknya sembaran aja. Kalau
0: iya.
3: Semi lagu ya.
0: Oke. Okay. Ridwan Sawu berikutnya, di kita ikutkan lagunya Bidadari Kelona.
3: Oke.
0: Lanjut nih.
3: Kirim salam tadi ada Sidan di Campalagian, ada juga Sri di Timur, apa kabar semua? Ada juga Arwin di Jalan Tol Sarti, ada Martin, Ibu Murni, Bu Dharma, Antudi Enrekanduri, Pak Mahri Tepalan, Baim Putra, Putra Mandar, Pak Salman, Pak Syukur, Haji Pendeng, Kak Bobby Maulana, Kak MS, pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya mah.
3: Depanku, selamat siang.
0: Oke lah Hani, terima kasih.
3: Ada juga Ibu Norma di Babana, Undin, dan semuanya.
0: Ya ngasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Sari batang gue yang ngasihin Pelanggaran coba-coba nomang kasara dimanapun Ki berada ya. Sampai di sini dulu kita temani Ki di siang hari ini di edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Semoga di lain kesempatan bisa Ki jumpa kembali, dan yang belum bisa sempat gabung mohon maaf karena waktu yang terbatas. Nakirandi Denguraga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pregar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Pendengar, beasiswa Pemprov Sulbar telat cair karena dokumen belum lengkap. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memaksimalkan upaya percepatan pencairan beasiswa bagi mahasiswa penerima. Langkah tersebut dilakukan di tengah adanya sejumlah penerima yang mengalami keterlambatan akibat proses kelengkapan dan verifikasi dokumen. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemkesra Setda Sulbar Murdanil, mengatakan pencairan beasiswa merupakan tahap akhir dari proses panjang yang harus dilalui penerima. Menurutnya, kelengkapan dokumen mahasiswa menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi waktu pencairan. Sejumlah mahasiswa berpotensi mengalami keterlambatan apabila dokumen yang dibutuhkan belum lengkap atau masih memerlukan perbaikan. Murdanil mengatakan proses pemberkasan yang dilakukan tim beasiswa merupakan bagian dari fasilitas untuk memastikan seluruh dokumen pencairan penerima telah lengkap dan sesuai dengan regulasi beasiswa maupun ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran event Sandek dinilai bisa selamatkan perahu Mandar. Budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menilai anggaran kegiatan Sandek dapat diarahkan pula untuk menyelamatkan perahu tradisional Mandar tersebut. Pernyataan ini disampaikan Ridwan kepada RRI Rabu 19 Agustus terkait kebutuhan Museum Bahari di Sulawesi Barat. Ia menilai dana sebesar anggaran yang digunakan di Sandek Silumba ini berpotensi membiayai pembuatan model berukuran asli sebagai jenis perahu yang pernah digunakan masyarakat Mandar. Ridwan menegaskan kritik tersebut bukan penolakan terhadap event Sandek Silumba, melainkan dorongan agar pemerintah menyeimbangkan anggaran festival dengan penyelamatan warisan bahari. Menurutnya, Sandek dan perahu tradisional lain perlu didokumentasikan serta dipamerkan di museum agar dapat dipelajari generasi muda di Sulawesi Barat. Ke informasi selanjutnya, pendengar, DLHK Sulawesi Barat dorong pengelolaan sampah untuk mitigasi perubahan iklim. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat atau DLHK mendorong optimalisasi pengelolaan sampah sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Langkah ini dinilai penting untuk menekan emisi gas metana dari tumbuhan sampah sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Persampahan Limbah B3 dan PPKL DLHK Sulbar Alexander Bontong saat menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah di Rimuku Mamuju pada Selasa 18 Agustus lalu. Sementara itu, Kepala DLHK Sulawesi Barat Zulkifli Manggasali mengatakan pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengendalian dampak perubahan iklim. Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis tong sampah terpilah oleh Kepala DLHK Zulkifli Manggasali kepada Kelurahan Rimuku yang diterima langsung oleh Lurah Rimuku Farizal Mansur. Penyerahan ini menjadi salah satu bentuk dukungan dalam mendorong penerapan pemilahan sampah dari sumber serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mangju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Prodadut. Pronandut, Dandut adalah kita. Dandut adalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Jumpa lagi di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Mamuju. Semoga siang hari ini tetap sehat, tetap semangat, dan paling penting jangan sampai kehilangan mood Anda. Karena mulai sekarang sampai jam 4 nanti kita hadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa bikin Anda goyang kembali di Pro Dangdut. Buat yang sedang santai di rumah, yang masih sibuk di tempat kerja, yang lagi di perjalanan, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi ditemani suasana sore yang mulai terasa. Ya, pendengar, naikkan volume Anda, siapkan hati, dan biarkan musik dangdut menemani aktivitas Anda. Dan ya, selama beberapa menit ke depan ya, saya Randy akan menemani Anda di sini. Jadi Anda juga tentu bisa dengarkan siaran RRI Mamuju lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Untuk yang siang hari ini mau ikutan gabung di Pro Dangdut, boleh, silakan Anda bisa deringkan telepon kita, boleh juga kirimkan pesan di WhatsApp 0822 96 09 09 96, atau juga boleh telepon ya di 0426 23 22 443. Evi Masamba sudah mengalun di awal untuk semuanya, lagunya Tega. Ya, dan baiklah, biar waktu kita panjang dan banyak yang bisa ikutan gabung ya, kita mau langsung untuk terima yang sudah gabung saat ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore juga, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa, di mana, Ki?
1: Dengan Rizky Amalia.
0: Oh, Ibu Rizky Amalia di Mangkasar. Apa kabar tak, Ibu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Bung.
0: Oh, begitu. Sekitaran Jalan Hertas Ning ini bagaimana?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Bagus sih juga.
1: Masih panas
0: Makassar.
1: Bayangan untuk mau hujan ini saya lihat.
0: Oh, begitu. Di bagian mana kita, di Hertas Ning, Makassar?
1: Ya, di bagian belakang kantor DPR yang sudah terbakar.
0: Oh, belakang situ. Oh, bagaimana sekarang itu? Kondisi kantornya ya, sudah dibangun kembali, Mei?
1: Tapi saya tidak perhatikan kalau keluar, kata kurang tahu juga karena keluar karena mulut tidak ku terlalu perhatikan. Oh. Tapi yang pastinya dari saya lihat di dalam, dari sekarang saya lihat, tapi belum ada bangunan kayaknya saya lihat.
0: Oh, begitu. Sudah bersih, Mi?
1: Sudah bersih. Kayak
0: mungkin baru siap-siap untuk dibangun kembali ya.
1: Mungkin, iya.
0: Karena tahun lalu itu terbakarnya.
1: Iya, tahun lalu sudah. Mami satu tahun deh.
0: Iya.
1: Mami satu tahun.
0: Betul,
1: iya.
0: Betul. Situ juga ada korban juga waktu itu, korban jiwa, jadi ya.
1: Iya, tapi dibakar.
0: Iya. Makasih. Makin lagu siapa ini?
1: Yang lagu?
0: Iya, boleh. Lagu siapa?
1: Kura-kura dalam perahu Lesti.
0: Kura-kura dalam perahu dari Lesti. Baiklah, dicatat. Lanjut, iya, Ki, silakan menyapa siapa?
1: Lagunya saya bingkis buat yang di Galulung, Bu, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Japan pura-pura enggak tahu, atau kita tahu yang namanya Tiara di sudut kota.
0: Iya. Yeah.
1: Lanjut sapaan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buatnya ada bunga-bunga sana, gimana kabar? Maulana, ke Abraham, Kanek Saki, Ibdala Pandini di Bala Polman, Bang Kumis di Bala Lapangan, Pak Adil juga ya, Pak Adil, gimana kabar? Siapa lagi, Asriani di Majene? Mama Nanda, Bu Adi, gimana kabar, Bunda Adi? Siapa lagi, Gunawan juga ya yang ada di sana? Piko di Mami? Siapa lagi di? Semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Baik, Ibu Rizky, ya, terima kasih.
1: Buat Bu Rende yang lanjut tugas, makasih. Assalamualaikum, lanjut, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Rizky Amelia di seputaran Hertas Ning ya, di Kota Makassar. Makasih. Kemudian yang berikut kita terima lagi Bacakan pesan dulu. Ini ada beberapa juga yang sudah kita terima dari Kaco Mamis di Panggalo Salabose. Salam untuk semua pendengar RRI. Selamat hari jadi Majene ke 481 tahun katanya. Mau dengar lagu Pesta Panen dari Elvi Sukaisi. Baik, nanti dihadirkan Ki ya. Kemudian ada juga yang lain berkirim pesan juga dari penguasa hati. Hatinya siapa? Berapa hatinya? Penguasa hati di Mamuju mau dengar lagu Leni Karlina. Judulnya Basah Lagi. Oke, nanti kita coba carikan ke lagunya dulu ya. Kemudian ada juga Mbak Tiara lagi di Mamuju mau minta lagu dari Rita Sugiarto, Takut Banget judulnya ya. Baik, nanti kita coba siapkan titip lagu untuk Ifdalia Fandini, kemudian Fadil Asriani. Fadil dan Asriani ucapannya salam kangen selalu spesial Pak Salman beserta ibu, semoga lekas sembuh ibunya. Kita ke telepon lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Oke deh. Terima kasih Bang Si dan gabung lagi.
2: WA Bung Radi karena dipakai monitor HP.
0: Oh begitu. Jadi kita tidak telepon WA.
2: Jadi makanya pakai nomor.
0: Ini. Oh, karena lagi monitoran ini ya dari digital.
2: Betul.
0: Oh, jernih siaran era digital. Mau Zidan.
2: Sangat.
0: Oh, karena jaringan internet bagus ya pasti jernih ya, di situ.
2: Tentu dari jaringan kalau era digital.
0: Iya.
2: Kalau jaringan bagus pasti bagus, tidak ada masalah. Masalahnya kalau jaringan belum.
0: Iya, kalau jaringan internet tak bagus ya jernih ya, itu era Mamuju di situ aplikasi.
2: Iya.
0: Makasih hadir lagi Bang Zidan di sini di Pro Dangdut ya. Menemani sorenya Bang Zidan. Menemani sorenya. Lagu apa?
2: Ya betul. Lagunya ikutan saja tadi sama lagunya Rizky
0: Amelia. Ikutan Ki, kura-kura dalam iye perahu.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Iya, kirim salam buat Antolin Rekan Duri, terus namanya ada Dina, ada Randy, ada Papa Wati membawa Rizky Amelia Kasar, kemudian ada Pijar di Malah. Kemudian ada Bulitnya, katanya Bu Norma di Babak Nasib. Kemudian Amar di Rawanda, terus ada Kapur Nama Sari, kemudian ada Bobka Esa Jore Maulana, ada Leser Bini Padilai Ruangani, kemudian ada Jok Kondeng, ada Jolong Sama Sapi, ada Ani di Bote, Nida di Adi-Adi, Papa Ulang, Farisa, Jok Herudin, Mahir, kemudian ada Jok Farel Ansar, ada Pak Salmang, ada Mohananda, kemudian ada juga Mangkuni, terus Budadi, ya gunakan salari nih, cuma ada, terus siapa lagi? Cuma asli.
0: Yang terakhir Bang Zidan.
2: Iko dan Farid.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Lanjut yeah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk warga Campalagian, Bang Zidan di sana ya. Yang lain bersabar dulu ya. Ada satu tembang yang kita hadirkan yang sudah direquest sama Ibu Reski Amalia yang ada di Makassar.

0: Dari Elvi sukai sih pesta panen. Terima kasih masih bersama kami. Lagu ini tadi diminta sama Bang Kaca Mamis ya, yang ada di Majene. Terima kasih. Kemudian masih menemani Anda saya Randy di sini pendengar. Kita teruskan kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Kita bacakan dulu untuk yang gabung di WhatsApp dulu, ada Rasa Aryan di Pangaliali, Banggai Majene. Assalamualaikum katanya, selamat siang semua pendengar. Juga anak-anak Paraita FC. Salam juga untuk anak Karang Taruna Mamesa. Yang sore ini mau dengar lagu dari Maggie Z ya, Tajamnya Cinta yang versi Bollywood. Nanti kita coba hadirkan ya, terima kasih. Kemudian yang berikut berkirim pesan juga ada Pak Tahir Janggo di Kambe Polman. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, datang lagi. Terima kasih. Mau dengar lagu dari Imam S. Arifin, Rahasia Kehidupan. Terima kasih, nanti kita coba hadirkan lagunya. Saya mau terima yang berikutnya yang gabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Salman.
1: Apa kabar Pak Salman di Galulombo?
0: Galulombo. Gimana kabar Pak Salman?
1: Sehat semua, sehat dan.
0: Sehat luar biasa. Lagi di mana ini? Semuanya.
1: Ya, lagi di rumah.
0: Lagi di rumah saja Ki. Apa kerjaan di situ Pak Salman?
1: Tidak, lagi istirahat.
0: Oh, istirahat sekarang ini. Oke deh.
1: Sambil dengar RRI Pro Dangdut.
0: Bagaimana siaran RRI Mamuju sekarang diterima?
1: Alhamdulillah.
0: Bagus ya Pak Salman ya. Oke. Pak, kalau Pak Salman biasanya pakai frekuensi yang mana? 102 atau 97?
1: 100,2.
0: Oh, 100,2. Oke deh. Baik Pak.
1: Bagus.
0: Okay. Bagus. Siap. Mau lagu siapa ini buat Pak Salman atau mau berkirim salam dulu?
1: Ada lagunya siapa itu dari DA, Rizal DA, atau siapa lagi itu?
0: Apa judulnya itu?
1: Tunggu lagi judulnya, saya agak lupa.
0: Oh lupa Ki. Iya.
1: Apa lagi tadi judulnya
0: itu? Apa ya?
1: Loh. Tidak be, dari siapa lagi?
0: Bagaimana lagunya? Ya. Coba nyanyikan dulu.
1: Nanti menyusulan di judulnya
0: Bang Randy. Oh gitu.
1: Kemudian ya, menyapa-nyapa dulu tadi.
0: Iya. Lanjut Mas Alman.
1: Lanjut dulu.
0: Teman-teman
1: yang iya. Monitor hari ini.
0: Teruskan Ki.
1: Kemudian ada Asri Gelu Anto. Kemudian ada Arga Abrahan. Kemudian Amar Jirawa Indah Manusara Marina. Silakan bergabung. Alhamdulillah kalian sudah sembuh dari sakit.
0: Iya.
1: Suaranya tadi agak lumayan bagus.
0: Iya.
1: Bu Liah, Bu Nurma, Bu Dharma, Bu Murni. Kemudian ada Bu Mida, Pak Rizal, Bapak Wulang, Bapak Yuli, Pak Mahir. Kemudian Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama dengan Pak Syukur. Apa kabar semuanya?
0: Iya.
1: Kemudian Fidan, Maulana, Kenegago Gibran. Bobby, KMS, Mas Riani, kemudian yang terakhir, yang ada di sudut kota. Apa kabar Rumi? Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Tiara sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Salman di Galulombo Polman ya. Katanya judul lagunya menyusul. Ya kirim kisah aja nanti lewat ini ya. Chat di WhatsApp kalau sudah ingat. Baiklah pendengar, untuk sore hari ini juga kita akan hadirkan buat Anda ya. Program yang juga selalu memberikan untuk Anda pengetahuan tentang informasi-informasi kebenaran informasi ya, ada program Cek Fakta.

0: Cek fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami lansir dari situs komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memperlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027, dan faktanya informasi tersebut tidak benar. Ya, pendengar, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi dari Dirjen Pajak yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak, sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Ke informasi Cek Fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Polri untuk menangkap seluruh masyarakat Aceh. Dalam narasi yang beredar di media sosial, perintah penangkapan itu buntut insiden perusakan lambang negara Garuda Pancasila pada Sabtu 15 Agustus lalu. Faktanya informasi ini tidak benar. Iya, memang sempat terjadi kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh 2026 di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh 15 Agustus pagi. Insiden tersebut terkait dengan dugaan pelepasan bendera merah putih serta tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh. Namun tidak ada perintah dari Presiden kepada Polri untuk melakukan penangkapan terhadap seluruh masyarakat Aceh karena insiden tersebut. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Lenny Carlina ya, Dangdut Lawas. Basah lagi. Lagu yang diminta sama penguasa hati. Oke deh, dan baik, melanjutkan kembali jumpa kita di Pro Dangdut. Kita akan bacakan dulu pesan yang sudah kita terima dari Bu Norma di Babana Budong-Budong. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengar lagu Mutiara Hidupku dari Haji Roma Irama. Salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Lagunya spesial untuk rekan guru-guru hebat yang ada di SMP 1 Budong-Budong. Ucapannya selamat siang semuanya. Semoga sehat dan selalu semangat. Berikutnya juga kita ke yang menderingkan telepon berikut ini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore ya. Dengan siapa di mana, Ki?
1: Dengan Asriani di Majene, Bang Randi.
0: Asriani, gimana kabarnya?
1: Ya. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah Asriani. Makasih hadir lagi. Lagi di mana ini?
1: Tadi ini, Bang. Ya, lagi di rumah.
0: Oh, di rumah. Oh.
1: Iya.
0: Makasih. Dari tadi apa ini?
1: Dari tadi mau masuk.
0: Oh, begitu.
1: Diangkat.
0: Oh, syukurlah sekarang bisa kita terima ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Dikasih antri juga. Baiklah, Asriani mau kita kasih lagu siapa kah?
1: Epita Mailanya sudah lewat, Bang.
0: Belum.
1: Lagunya saja Epita Malam. Seruling Malam.
0: Seruling Malam. Tapi ya, masih sore ini.
1: Judul lagunya, Bang.
0: Baiklah, ya. Tunggu nanti kita hadirkan.
1: Ya, oke. Kirim salam buat semuanya saja, Bang. Dan terkecuali pokoknya selamat sore.
0: Yeah.
1: Untuknya Bang Randi, selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat keluarga. Pokoknya doa yang terbaik selalu.
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Ya, oke, Bang. Banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Asriani di Majene. Kita ya mau terima lagi untuk yang berikutnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Ani kah kembali lagi ya, Ani?
2: Iya,
0: oke, okay. Langganan. Banyak yang apa?
2: Langganan
0: RRI Mamuju ya?
2: Iya.
0: Terima kasih, terima kasih. Dari kapan, Ani? Kalau boleh tahu, kalau masih ingat, dengar RRI Mamuju?
2: Tempatnya lama, tapi enggak tahu lamanya berapa ya.
0: Oh begitu, ada sekitar 10 tahun yang lalu.
2: Bukan yang apa ya?
0: Kurang.
2: Iya, ada.
0: Oh masa? Wah, sudah cukup lama juga ya Ani ya.
2: Iya.
0: Berarti waktu itu masih sangat muda usianya Ani. Sudah ke RRI Mamuju, terima kasih. Iya. Lagu apa nih?
2: Lagunya mau Arafik.
0: Arafik yang mana?
2: Cantik, memang cantik.
0: Oke, ditunggu ya. Menyapa siapa langsung?
2: Ya, kirim salam tadi ada siapa? Asriani ya?
0: Iya, Asriani di Majene.
2: Kenal, iya, salam kenal dari Ani. Ada juga Sri di Luar Timur, ada Irin yang sama Tapi, ada Dina di Polman, si Dan di Campelagian, Pak Kemes, ada Alex Cardino, Putra, Putra Mandar, Pak Mahir Kepalan, Bobby, Haji Tondeng, Ibu Mida, Pak Ulam, Pak Rizal, Pak Joharudin, Ibu Norma di Babana, Umi Satu Balong, dan pokoknya buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Dengar di Pro Dangdut.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, sehat selalu dan tambah rezeki lah bagi
0: semua. Min, makasih. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ani di Boteng ya. Kita terima lagi yang lain masih di ujung telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, mantap sekali. Buru-buru sekali kayaknya ini.
3: Anda baru hampir ketinggalan kereta ini,
0: Pak. Wih, untung keretanya masih bunyi ini. Bang Asri ya.
3: Iya.
0: Makasih Bang Asri muncul lagi. Berapa lama tiru tadi Bang Asri?
3: Selesai jam 2.
0: Oh gitu. Ada mimpi, Pro Dangdut baru bangun.
3: Ah, mimpi ke Pro
0: Dangdut. Iya, baiklah. Terima kasih. Kalau begitu mau lagu siapa ini untuk Bang Asri?
3: Pengen lagunya Menanti di sana, menunggu di sini.
0: Hah? Menanti di sana, menunggu di sini?
3: Iya.
0: Siapa yang nyanyi tuh?
3: Kayaknya ada.
0: Bukan siapa? Kita yang nyanyi tuh. Ani mungkin ya. Nanti coba kita cari ya.
3: Iya.
0: Oh, iya, teruskan Bang Asri.
3: Yang kirim salamnya ada Ani di Boteng, Bu Mida, ada Bu Murni Mulia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Bang Sidan, Bobi Alasudi, Mulana, Bang Tumis KNS, ada Pak Salman di Kalung Sulu, ada Pak Sultan di Brahan, Gibran, Kandejanggo. Buat di Makassar ada Kristi
0: Amelia
3: juga. Iya. Yeah. Baik.
0: Oke, Bang Asri, terima kasih.
3: Terima kasih, sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Romai Rama Mutiara Hidupku. Juga tadi ada lagu dari Irsya DA, Sejak Mengenal Dirimu ya. Itu lagu yang diminta masing-masing dari Ibu Norma di Mamuju Tengah dan juga Pak Salman di Galung Lombok Polman. Dan baiklah, kita teruskan lagi untuk Pro Dangdut sore hari ini, masih bersama saya Randi di sini. Ya pendengar, sepertinya untuk requestan lagu tidak bisa kita hadirkan lagi, tidak bisa kita akomodir lagi untuk yang mau request ya, karena yang ada di list kita ini sudah cukup menumpuk gitu ya. Jadi untuk yang mau gabung masih boleh telepon untuk berkirim salam, berkirim sapa untuk siapapun ya pendengar RRI Mamuju. Kalau request mungkin di lain kesempatan lagi. Oke, dan baik, yang mau gabung 0426232443 dan juga di 0822960909996 untuk berkirim pesan. Berikut akan kita hadirkan nanti lagu dari Evita Mala ya, Seruling Malam. Saya bacakan untuk yang gabung di WhatsApp kita dulu. Ada Aji di Mamuju yang katanya sore hari ini mau request lagu dari Maggie Z. Iya, sayang sekali tidak bisa kita akomodir lagi untuk requestan lagu ya Bang Aji yang ada di Mamuju. Katanya berkirim salamnya untuk semua yang mendengarkan Pro Dangdut saja sore ini. Sehat-sehat semua. Baik, terima kasih. Kemudian juga yang lain yang sudah berkirim pesan, terima kasih untuk Pak Agung yang ada di Majene, yang sore hari ini mau request lagu katanya kalau bisa. Iya, sayang sekali untuk requestan lagu belum sempat lagi kita akomodir ya. Sudah ada lagu yang ngantri, jadi kita ikutkan di lagu berikutnya saja. Pak Agung yang ada di Majene ya, katanya kirim salam untuk semua pendengar RRI Mamuju, sekali di udara tetap di udara. Baik, terima kasih Pak Agung yang sudah gabung di WhatsApp kita. Langsung saya hadirkan untuk Anda, ini dari Evita Mala, sudah diminta tadi sama teman kita yang ada di Majene, ada Asriani, Seruling Malam.

Baik, pendengar, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga untuk Anda yang sedang beraktivitas saat ini ya, masih dengan semangat yang sama ya di sore ini dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan. Dan tentunya pendengar, kebersamaan kita tidak bisa lama-lama di sini. Ada durasi yang membatasi kita cuma sampai pukul 16. Jadi untuk kebersamaan kita di edisi kali ini di Pro Dangdut, kita harus cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang belum sempat, semoga di lain hari. Dan Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda Beranda Sacita Berjaringan Nasional, disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta Sore.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Kemudian 11 ya, ya.
5: Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya
5: sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
5: Itulah,
4: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa nah, jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif ini Mbak Cici. Mm-hmm. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, mm-hmm. nah teman-teman milenial ini 15 personel, mm-hmm. isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Mm-hmm. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Yeah. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, mm-hmm. tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, mm-hmm. dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Mm-hmm. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai hasil distribusi itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Mm-hmm. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, yeah. insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur.

0: Biasanya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet, sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram, paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini bener-bener alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman. Kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
1: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
0: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu. Jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai

0: untuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini, memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih, sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
0: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan,

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulya itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
3: pipa
4: yang
3: sedot.
4: Kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
3: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Dan terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju sore ini. Kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gema Saripati Maju. Sesaat lagi tetap bersama kami.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk di sore hari ini untuk edisi siar Kamis 20 Agustus 2026 untuk di Gema Saripati Maju. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita akan awali informasi sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RRI Makassar. Dan di RRI Makassar kita akan menyapa rekan Irsan Saputra. Selamat sore rekan Irsan.
2: Selamat sore Jihan.
1: Ya silakan informasinya untuk di sore hari ini.
2: Kami informasikan informasi dari Kota Makassar pendengar. Ada 5 hektar lahan hutan pinus di lalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Wafdal menurunkan laporannya.
3: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
4: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar, tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
3: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar, kembali ke rekan Jihan yang ada di RRI Kendari.
1: Ya baik mendengar, untuk di sore hari ini setelah dari RRI Makassar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
5: Iya, terima kasih rekan Jihan. Baik pendengar dan pendengar di mana pun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan sebanyak 46 orang atlet diterjunkan Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Park Kabupaten Toli-Toli untuk bertanding di 3 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kota Berkabul pada 24 hingga 29 Agustus ini. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
6: Salam olahraga, saudara. Dari 4 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli hanya mengikuti 3 cabang olahraga dengan menerjunkan 46 orang atlet. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud Sadi wawancara RRI terkait kesiapan kontingen Toli-Toli di ajang bergengsi tersebut mengungkapkan, seluruh persiapan menghadapi event tersebut telah dioptimalkan di Dispora Toli-Toli, mulai dari kesiapan atlet hingga pemberangkatan yang dijadwalkan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seluruh atlet beserta ofisial akan bertolak menuju ke Kabupaten Buol. Peninjauan terhadap atlet yang latihan secara rutin juga telah dikunjungi oleh Dispora Toli-Toli sebagai bentuk support pihaknya kepada atlet yang akan bertanding pada Popda, sehingga dipastikan seluruh atlet yang akan memperkuat Toli-Toli pada Popda dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Toli-Toli. Menurut Kadispora Toli-Toli, fasilitas yang dibutuhkan saat pemberangkatan telah dipersiapkan pihaknya dituntaskan pada pertemuan yang dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, di mana pelepasan kawasan secara resmi dilaksanakan pada Jumat 21 Agustus 2026 oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya.
7: Seluruh rombongan sekitar 50 orang. Kemudian saya kira atlet kita sudah siap semua dan sudah terdaftar. Jadi secara online itu panitia provinsi sudah menginput seluruh data atlet. Jadi atlet-atlet yang kita bawa ini memang sudah tervalidasi dengan bagus. Dengan demikian, hal-hal yang sudah terkait dengan teknis di lapangan itu sudah selesai dan tinggal mungkin di sana kita tinggal meeting pelaksanaannya.
6: Atlet yang akan diterjunkan pada masing-masing cabang olahraga yakni sepak takraw berjumlah 5 orang, volleyball 18 orang, serta sepak bola sebanyak 23 atlet yang merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya bersama masing-masing cabang olahraga. Sementara satu cabang lainnya yakni bola basket tidak diikuti oleh Kabupaten Toli-Toli karena selain efisiensi anggaran juga kurangnya atlet basket yang berstatus sebagai pelajar.
7: Alhamdulillah kali ini kita bisa ikutkan 3 cabang olahraga minus basket ya, karena kita di samping terkait dengan anggaran juga menjadi kendala karena kekurangan kita atlet untuk pelajar khususnya di basket, sehingga lewat rapat kita laksanakan kita putuskan bahwa untuk basket kali ini kita tidak ikut karena itu dua hal. Okay. Yang pertama terkait dengan pembiayaan, yang kedua dengan kesiapan atlet di tingkat pelajar yang masih sangat terbatas di Kabupaten Toli-Toli.
6: Untuk itu Kadispora Toli-Toli ini berharap kepada seluruh atlet yang memperkuat daerah penghasil cengkeh pada Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah agar memanfaatkan momentum Popda untuk prestasi terbaik serta mengangkat nama baik atlet maupun daerah guna mencapai target yang telah diberikan sebelumnya.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke ya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dema Nampa bersama rekan Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan kita menuju RRI Bone. Di sana sudah bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri Ulfa, silakan informasinya.
8: Selamat sore rekan Jihan, terima kasih. Untuk hari ini RRI Bone menyampaikan informasi terkait Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Kepala Balitbangda Sinjai Alam Syabatiar saat mewakili Sekretaris Daerah dalam pertemuan multipihak pengelolaan perikanan gurita pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta setiap program memiliki data awal, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia bersama para mitra untuk mengembangkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data di calon kawasan konservasi Pulau Sembilan seluas sekitar 3.700 hektar. Menurut Alam Syah, program pengelolaan gurita jangan berhenti pada kegiatan atau pendampingan, tetapi harus bisa dibuktikan dengan perubahan kondisi dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Alamsyah menegaskan, pemerintah daerah akan melihat progres program secara terukur, termasuk kondisi sumber daya dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta milestone dan pembagian peran antar pihak disepakati secara jelas, bahkan jika perlu dituangkan secara tertulis.
10: Lewat forum ini pastikan bahwa nelayan kita mendapatkan pemerintah daerah sangat akan sangat konsen dan bisa saja pemerintah daerah menghentikan kegiatan ini ketika kami tidak melihat progres kebaikan sendiri. Artinya apa? Mulai sekarang saya titip kepada Yayasan Jaya Konservasi Laut, tolong memberikan data awal kegiatan sekarang modelnya seperti ini. Dalam jangka berapa bulan atau berapa ini kondisinya sudah seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada progres kebaikan dalamnya. Jangan sampai hanya menguntungkan honornya penyelenggara.
9: Alamsyah menyebut, gurita dapat menjadi entry point untuk melihat keberhasilan konservasi. Jika populasi gurita terjaga dan berkembang, kondisi itu diharapkan menjadi indikator terjaganya ekosistem laut, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan nelayan. Melalui program ini, pengelolaan gurita diarahkan menggunakan sistem buka-tutup berbasis data, agar sumber daya gurita tetap terjaga, dan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
8: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Wulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan kembali mengupdate informasi di Gema Saripati Maju dari RRI Ampana bersama rekan Novian.
11: Baik, terima kasih rekan Najihan dari RRI Ampana Pemkab Tojo Una-Una, apresiasi loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta.
12: Upaya mendeteksi penyakit kusta sejak dini dan menghapus stigma terhadap penderitanya terus diperkuat di Kabupaten Tojo Una-Una. Di Habibie Center bersama Sasakawa Health Foundation menggelar lokakarya deteksi dini berbasis komunitas dan pengurangan stigma kusta. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Sehati atau Sehat Melalui Deteksi Dini dan Hapus Stigma. Program tersebut mendorong keterlibatan masyarakat, kader, serta forum komunitas dalam meningkatkan pemahaman kesehatan dan mempercepat deteksi kusta di tengah masyarakat. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan menilai pemilihan Tojo Una-Una sebagai lokasi kegiatan merupakan langkah yang tepat. Ia mengatakan persoalan kusta memiliki sejarah panjang di daerah ini, terutama terkait stigma dan perlakuan terhadap para penderitanya.
13: Dan bagi orang yang mengidap penyakit kusta, di masa kami kecil itu juga adalah penyakit yang sangat-sangat memalukan. Sehingga kalau mereka jalan itu pakai jenggel, terus ada handuk atau sarung di leher karena tangannya disembunyi. Karena memang momok yang ditanamkan oleh orang-orang tua kami di masa itu penyakit menular, penyakit berbahaya. Bahkan ini di wilayah saya, Pak, di kecamatan saya di daerah Pulau Sanam, di kecamatan Tugian, di masa itu ada tempat pengasingan. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, kiranya bisa setelah di Puskesmas Ampana Barat, mudah-mudahan ini berhasil sesuai dengan harapan Habibie Center, tentunya harapannya Menteri Kesehatan, harapannya Pak Mendagri, tentunya ini adalah harapannya pemerintah. Ini juga bisa bergeser di wilayah pulau. Karena kami sampai hari ini itu masih cukup banyak, Pak, di beberapa wilayah pulau itu yang terhidap penyakit ini.
12: Bupati menilai kondisi penanganan kusta saat ini telah mengalami perubahan. Kusta tidak lagi semestinya menjadi penyakit yang menakutkan, terlebih dengan adanya tenaga kesehatan dan sistem pelayanan yang semakin berkembang. Karena itu Ilham berharap program deteksi dini dan penghapusan stigma tidak berhenti di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat diperluas hingga ke wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian dalam penanganan kusta. Rahmawati Tanem melaporkan.
11: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
1: Ya, baik pendengar, untuk di sore hari ini setelah tadi kita mendengarkan informasi dari RRI Ampana, di sore hari ini kembali kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari, yaitu kita akan mengikuti wawancara bersama Kepala Sentra Meohai Kendari tentang pembentukan karakter siswa melalui program Sekolah Rakyat dengan pewawancara reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias.
14: Pendengar, tentunya pembentukan karakter anak kini menjadi fokus untuk menciptakan generasi muda dan berprestasi. Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Gunawan selaku Kepala Sentra Meohai Kendari UPT Kemenkes ID Kendari. Pak Gunawan, seperti apa, Pak, hal-hal yang mungkin menjadi perhatian utama Sentra Meohai dalam membentuk karakter anak-anak melalui program Sekolah Rakyat?
15: Iya, baik, terima kasih. Perlu diketahui itu Sekolah Rakyat ini memang Sekolah Rakyat yang diperuntukkan oleh keluarga kita, terutama kecil sapi dan dia tentu fakir miskin dan miskin ekstrim, baik itu lingkungan maupun apa itu kebiasaan, semua mempengaruhi karakteran. Nah, di sini saya sedikit apa itu memberikan contoh terkait dengan HP. Baik anak yang tidak mampu maupun anak yang mampu, itu sekarang ada pegang HP. Jadi HP ini sangat sekali mempengaruhi karakter anak. Bisa menjadi anak itu malas, terus anak itu juga terpengaruh dengan bentuk radikal-radikal dan apa itu permainan yang membuat ketangguhan anak itu sehingga berani terhadap orang tua, terus apa itu mengindahkan segala bentuk perintah orang tua itu ada semua contoh-contoh anak siswa sekolah rakyat itu yang demikian. Jadi salah satunya untuk merubah karakter itu adalah mendisiplinkan mereka kembali. Jadi anak ini mereka kita berikan bentuk pendidikan karakter, disiplin, dan juga apa itu untuk motivasi yang masuk ke agama yang lain. Nah ini kami tidak akan memutusnya sedikit pun waktu ataupun ruang lingkup untuk mereka bebas. Jadi bebas dalam arti itu bermain ya, bermainnya tidak ada gunanya. Itu kami tidak mengizinkan. Baik itu HP, mereka dalam satu minggu pun tidak mati, merubah apa itu mindsetnya dulu.
16: Baik, lalu Pak, kegiatan apa saja Pak yang dilakukan di sekolah rakyat untuk menanamkan nilai kedisiplinan? Karena tadi kita Bapak sudah sempat katakan bahwa dimulai dari merubahnya Pak ya, pola kedisiplinan anak-anak yang berada di sekolah rakyat.
15: Ya Pak. Ya, anak-anak pada umumnya anak-anak yang sudah terbiasa di dunia luar ya. Jadi untuk memberikan bentuk merubah anak-anak itu bukan hanya diberitahu, hanya diberikan mengenyang pendidikan saja. Tapi mental spiritualnya harus kita berikan ekstra-ekstra yang lainnya seperti disiplin. Terus kita juga mengenalkan dia apa itu bekerja sama dengan dia militer, polisi ya, untuk merubah karakter mereka.
16: Lalu Pak, selama satu tahun pelaksanaannya ya Pak, seperti atau mungkin perubahan atau perkembangan karakter siswa yang sudah terlihat Pak pada program sekolah rakyat?
15: Kita sekolah rakyat yang ada di Sultra ini ada 3 rintisan. Rintisan dari Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, rintisan dari Kota Kendari, dan rintisan dari Kabupaten Buton Tengah. Namun yang sudah terbangun sekolahnya permanen itu baru 2, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah. Nah, ini dari rintisan-rintisan ini kami ada apa itu berjenjang terkait klaster sekolah rakyat itu ada SD, SMP, dan SMA. Dan rata-rata hampir apa itu dari penjangkauan kita itu berbagai macam yang apa itu kita lakukan, baik itu pendekatan kedua orang tua maupun apa itu maupun masyarakat sekitar itu tidak mudah. Bahkan bentuk sosialisasi kita ke masyarakat itu harus betul-betul mereka itu mengetahui apa sekolah rakyat yang sebenarnya. Karena sistem sekolah rakyat yang ada di sana itu boarding school. Nah sekarang Bapak Ibu bisa melihat secara langsung bahwa kebiasaan anak di sekolah rakyat di sana ini ada mengkongsi. Jadi mereka juga makannya tertib, jam waktu belajarnya tertib, terus kemudian sholat dan ibadahnya juga tertib. Ya. Seperti itulah yang kita dapat lihat untuk sekolah.
16: Nah, tentunya diharapkan melalui program sekolah rakyat Pak dapat terbentuk karakter anak yang berprestasi di negara ini. Demikian wawancara kami dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Sentra Mehai Kendari UPT Kemensol RI di Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju.

0: anggaran pemerintah belanja negara, itulah uang rakyat.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat Syakran Rudi saat diwawancara usai pihaknya menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan uang rakyat yang penggunaannya berkaitan dengan berbagai kegiatan di ruang publik. Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah membutuhkan konsultasi serta umpan balik dari masyarakat. Masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan maupun layanan publik dapat terus diperbaiki. Syakran menyebut, Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk satuan kerja, lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan media. Ia menjelaskan, masukan dari publik dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan layanan teknis maupun kebijakan strategis pemerintah.
0: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di ruang publik. Maka tentu langkah-langkah yang sudah diambil dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu konsultasi, feedback dari masyarakat, dari ruang publik tentunya yang representatif nanti. Stakeholder, satuan kerja, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat termasuk media. Sehingga kebijakan yang sudah dijalankan, apakah itu layanannya maupun yang bersifat teknis maupun kebijakan strategisnya, butuhkan feedback. Sehingga itu untuk perbaiki masa yang akan datang. Dalam konsep keuangan negara itu ada ruang evaluasi dalam tahun anggaran berjalan. Maka pola layanan pun itu dilakukan. Itu yang kami sebut forum konsultasi publik. Agar apakah kami bisa mendapat merisip feedback untuk kebijakan yang bersifat strategis. Tetapi hal-hal yang bersifat teknis layanan publik, kami lakukan konsolidasi di dalam, di lokal sini untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.
1: Syakran menambahkan, dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat ruang evaluasi selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, evaluasi tidak harus menunggu berakhirnya satu tahun anggaran. Menurutnya, evaluasi tersebut juga diterapkan dalam pola pelayanan publik, termasuk melalui forum konsultasi publik untuk mengetahui sejauh mana kebijakan strategis telah berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian informasi kami hadirkan dari RRI Mamuju. Saya Rani bersama tim yang bertugas. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Randi dan pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Selamat sore rekan Waode Sabaria.
4: Selamat sore Jihan.
3: Bagaimana kabarnya?
4: Kabar baik di sini Jihan.
3: Ya, silakan informasi untuk di sore hari ini.
4: Oke, baik Jihan, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
5: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
5: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering, kemudian jangan bakar lahan.
6: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh

0: Pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
1: Laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811 41113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran setiap saat 1x24 jam kami buka headline seperti itu. Terima kasih.
0: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
3: Ya, baiklah pendengar, demikian ya tadi sudah mengupdate informasi dari Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
4: Selamat sore rekan Jihan.
3: Baik. Ya, silakan informasinya.
4: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Menjaga Nyala Api Semangat Nasionalisme ke-81 Tahun Indonesia Merdeka bersama dengan Ikadek Andika.

0: putih tidak sekedar warna, tetapi menjadi simbol semangat dan kecintaan terhadap tanah air. Menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026, di sejumlah jalan protokol, kibaran bendera merah putih tampak menghiasi ruang-ruang publik. Umbul-umbul dengan beragam ornamen kemerdekaan turut dipasang, menciptakan suasana berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Pemandangan tersebut menjadi penanda bahwa momentum kemerdekaan bukan sekedar agenda tahunan. Di balik setiap bendera yang berkibar, tersimpan pesan tentang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Bendera merah putih berkibar, ornamen kemerdekaan menghiasi sudut-sudut kota. Beragam kegiatan juga digelar untuk mengenang hari bersejarah bangsa Indonesia. Salah satu tradisi yang hampir selalu hadir setiap perayaan 17 Agustus adalah lomba-lomba kemerdekaan. Ketua RT1 Kelurahan Tondo Kota Palu, Mustika Sari mengatakan, menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan Tondo menggelar lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan. Lomba ini diharapkan dapat merefleksi kembali tentang semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.
2: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan besar ya. Ada lomba untuk membaca teks proklamasi. Target kami untuk yang peserta ini adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu, memberikan suatu contoh dan teladan kepada anak-anak kami, generasi muda yang ada di Kelurahan Tondo. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan atau makna sebuah proklamasi kita maknai bersama. Bagaimana proklamasi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga masyarakat.
0: Merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar mengenang masa lalu. Ini adalah momen untuk merenung bagaimana semangat nasionalisme diwariskan dan dijaga di tengah arus zaman yang serba cepat. Nasionalisme hari ini tidak lagi hanya berwujud perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga perlawanan terhadap apatisme, disintegrasi, dan lunturnya semangat nasionalisme di tengah kemajuan teknologi informasi. Widya Prada, ahli

0: kini menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nyala api semangat kemerdekaan. Mereka lahir jauh setelah proklamasi, namun tetap memikul tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan, namun amanah yang harus dijaga. Ketua MSO HMI MPO Cabang Palu, Fauzan menuturkan, dalam perjalanan sejarah bangsa ini, di tengah kemajuan teknologi informasi, telah terjadi penurunan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Karena itu, diperlukan sosok anak bangsa sebagai patron yang patut ditiru dan diteladani.
1: Perlu ada patron, satu tokoh publik yang kemudian mampu meredam ini semua. Ada satu tokoh yang kemudian betul-betul patuh terhadap hukum dan kemudian terbebas dari politisasi apapun. Itulah yang kami inginkan. Tentu kita tidak menafikan ada tokoh-tokoh yang kemudian patut untuk dicontoh, tapi masih minim untuk panggung yang disediakan, ditampilkan.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rahman Ansyari kepada RRI mengatakan, tema peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, yakni berdaulat, adil, dan makmur, diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
2: Tema HUT kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kita berharap tentunya tema ini harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme para masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.
0: Di setiap helai kain merah putih yang berkibar, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat kepada tanah air. Bendera merah putih bukan sekedar simbol negara. Ia adalah saksi bisu perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah akhir perjuangan, namun awal dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Seperti api unggun yang menyala di malam gelap, nasionalisme harus terus dijaga agar tetap menyala terang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Skor Wil Nusantara 4 untuk Gemas Sari Pati Maju edisi kali 20 Agustus 2026.
1: Saya
0: untuk Gemas Sari Pati Maju edisi Kamis 20 Agustus 2026.
1: Saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.
1: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
2: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
1: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
2: jangan lewatkan
1: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
2: RRI Mamuju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan. Segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluk-Nya yang selalu berikhtiar.

0: Anda bersama Pro Satu hari Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kembali sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Sari berita, Ketua DPRD Sulawesi Barat menegaskan calon wakil gubernur Sulbar dari anggota DPRD harus mengundurkan diri. Pemerintah Kabupaten Mamuju memastikan alokasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K aman hingga akhir tahun. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Yang pertama, Saudara Ketua DPRD Sulawesi Barat menegaskan calon wakil gubernur Sulawesi Barat dari anggota DPRD harus mengundurkan diri. Ahyan Irsada melaporkan.
1: Itu harus mengundurkan diri.
2: Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras menegaskan bahwa calon pengganti wakil gubernur Sulawesi Barat diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya apabila telah resmi diusulkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses pemilihan dilakukan. Amalia Fitri mengatakan ketentuan tersebut berlaku apabila calon yang diusulkan masih berstatus sebagai anggota legislatif. Persyaratan tersebut telah dikonsultasikan DPRD Sulawesi Barat dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Amalia menyebut hingga saat ini belum ada nama calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang secara resmi diusulkan ke DPRD. Pihaknya masih menunggu usulan dari koalisi partai pengusung untuk kemudian menjalankan tahapan sesuai ketentuan.
1: Iya, kan itu sudah persyaratan yang ada dalam tata tertib, dan kita sudah konsultasikan dengan Kemendagri, dan memang persyaratannya demikian. Kalau anggota DPR, gitu ya, dia harus mengundurkan diri. Belum, jadi kami ini sisa menunggu partai koalisi, kemudian ke Pak Gubernur ke DPR. Jadi kami sisa menunggu saja. Kalau sudah disorong ke DPR, maka kami akan jalankan.
2: Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa setelah nama calon resmi diusulkan, DPRD Provinsi Sulawesi Barat memiliki waktu sekitar 20 hingga 30 hari masa kerja untuk menjalankan proses selanjutnya. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Mamuju memastikan alokasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K aman hingga akhir tahun. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
3: Saya menyampaikan kepada seluruh peserta upacara ASN.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju memberikan kabar gembira bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkab Mamuju pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah memastikan alokasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K aman hingga akhir tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Mamuju Sutina Suhardi di hadapan para peserta pada saat melaksanakan upacara di kantor Bupati Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Sutina berharap dengan kepastian pembayaran hak-hak para ASN tersebut, kinerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Mamuju dapat semakin meningkat dan bersemangat.
3: Dan tadi juga alhamdulillah saya menyampaikan kepada seluruh peserta upacara ASN, baik itu PNS maupun P3K, insyaallah mereka akan dibayarkan. Untuk PNS akan dibayarkan TPP-nya, dan untuk P3K kita akan membayarkan gaji mereka sampai bulan 12 nanti. Mudah-mudahan dengan pembayaran TPP dan TPP dan gaji, mereka bisa lebih semangat dalam kerja, dalam melayani masyarakat Mamuju. Paruh waktu itu berbeda karena memang penganggarannya berbeda. Dia bukan di belanja pegawai, tapi paruh waktu yakin saja kita akan perpanjang untuk tahun depan. Ya. Jadi penggajiannya paruh waktu insya Allah tidak ada kendala.
4: Menanggapi nasib P3K paruh waktu, Sutina menegaskan bahwa mekanismenya memang berbeda karena tidak masuk dalam anggaran belanja pegawai. Meski demikian, Pemkab Mamuju menjamin keberlanjutan masa kerja serta kelancaran pembayaran gaji mereka. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Barat memproyeksi pagu pemerintah daerah minus di angka sekira 700 miliar rupiah di tahun 2026. Nur Asmi Salam melaporkan.
5: Minusnya itu lebih kepada, jadi ada belanja yang khas di dalam pemerintahan itu. Ada tunjangan anak, tunjangan keluarga untuk para pegawai pemerintah.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan istilah pagu minus dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya defisit anggaran, melainkan berkaitan dengan kebutuhan pembayaran tunjangan pegawai yang dapat berubah sepanjang tahun. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat Syakran Rudi mengatakan, salah satu belanja yang dapat menyebabkan pagu menjadi minus adalah tunjangan keluarga dan anak bagi pegawai pemerintah yang dibayarkan negara. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk tunjangan tersebut dapat bertambah apabila terjadi perubahan kondisi keluarga pegawai seperti pernikahan, kelahiran anak, maupun tumbuh kembang anak yang berdampak pada besaran tunjangan. Syakran menegaskan, meskipun pagu anggaran untuk belanja tunjangan tersebut mengalami kekurangan, hak pegawai tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan. Dirinya menyebut, mekanisme tersebut telah menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga Indonesia saat ini, sebagai bentuk dukungan negara terhadap kesejahteraan pegawai dan keluarganya. Oleh karena itu, Syakran meminta seluruh satuan kerja pemerintah segera mengidentifikasi potensi pagu minus yang terjadi pada bulan-bulan berjalan.
5: Minusnya itu lebih kepada, jadi ada belanja yang khas di dalam pemerintahan itu. Ada tunjangan anak, tunjangan keluarga untuk para pegawai pemerintah yang dibayar oleh negara. Nah, dari pagu yang sudah direncanakan, jika menikah, lahir, tumbuh kembang, itu menyebabkan anggaran itu bertambah. Itu yang disebut pagu minus. Di dalam konteks bernegara sejak zaman Belanda, Indonesia merdeka sampai dengan hari ini diakomodasi agar tetap masyarakat itu ditunjang, diberikan tunjangan. Meskipun anggarannya minus, tetap diberikan tunjangan. Anaknya lahir, itu yang disebut. Nah, hanya ya kami sampaikan tadi, agar satuan kerja itu mengidentifikasi di bulan-bulan saat ini, agar segera melakukan konsolidasi di dalam satuan kerja pemerintahnya, agar bisa memenuhi pagu minus tadi. Jadi bukan minus dalam konteks pembayaran belanja modal, belanja operasional yang berkaitan dengan tunjangan kehidupan para pegawai yang diperkenankan.
6: Menurutnya, langkah tersebut penting agar satuan kerja dapat melakukan konsolidasi internal dan memastikan kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan dapat terpenuhi. Syakran kembali menegaskan, pagu minus yang dimaksud bukan berkaitan dengan kekurangan anggaran untuk belanja modal maupun belanja operasional secara umum. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, dukung ketahanan pangan Batalion Teritorial Pembangunan akan dibangun di wilayah Beru-Beru dan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Laporan Ahyan Irsyada.
2: Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju, Batalion Teritorial Pembangunan atau Batalion TP direncanakan akan dibangun di Kabupaten Mamuju. Pembangunan tersebut menjadi prioritas dan direncanakan mulai dilakukan pada triwulan 4 tahun 2026 dengan lokasi yang disiapkan di wilayah Beru-Beru dan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Kabupaten Mamuju, Andang Radianto, mengatakan dua lokasi tersebut nantinya akan dibagi untuk fasilitas markas batalion dan kompi-kompi yang ada di dalamnya. Adapun salah satu lokasi akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan seperti pertanian dan peternakan. Andang mengatakan pembangunan batalion TP menjadi salah satu prioritas khusus di Kabupaten Mamuju dan ditargetkan mulai dikerjakan pada triwulan 4 tahun ini. Ia menjelaskan pasukan akan terlebih dahulu ditempatkan di area penampungan atau tenda sembari menunggu proses pembangunan fasilitas batalion yang diperkirakan berlangsung selama 1 tahun.
7: Untuk pembangunan batalion TP ini merupakan prioritas khusus di Kabupaten Mamuju, direncanakan di triwulan 4 ini akan dibangun. Seperti biasa, seperti pengalaman di Polmen dan di Pasangkayu, nanti pasukan akan datang terlebih dahulu, berada di marshaling area namanya atau barak penampungan atau tenda, sambil itu proses pembangunan selama 1 tahun. Rencana bila tidak ada perubahan, tempatnya di desa terbagi menjadi 2, karena mungkin kontur Mamuju susah mencari lahan yang luas, di Beru-Beru dengan di Bebanga.
2: Lebih lanjut, Andang menyebut lahan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut sekitar 50 hektar. Lahan tersebut nantinya akan mendukung program ketahanan pangan, khususnya di bidang peternakan dan perikanan, sekaligus dapat dikembangkan sebagai percontohan di bidang pertanian. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir Syeda melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana membenarkan adanya wacana pengalihan sistem penggajian P3K guru ke pemerintah pusat. Ia menyebutkan kebijakan itu akan meringankan beban APBD daerah jika terrealisasi. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
9: Ya, kalau berkaitan dengan
4: pemerintah pusat saat ini tengah membahas wacana dan skema pengalihan sistem penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru untuk ditangani langsung oleh pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana dalam wawancaranya pada Rabu 19 Agustus 2026 membenarkan adanya pembahasan mengenai rencana pengalihan sistem penggajian P3K guru tersebut di tingkat pemerintah pusat. Namun menurutnya hingga saat ini belum ada petunjuk teknis maupun keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait peralihan mekanisme pembayaran gaji P3K guru tersebut. Junda menambahkan, apabila wacana pengalihan sistem penggajian oleh pemerintah pusat tersebut nantinya resmi direalisasikan, daerah akan sangat diuntungkan dari sisi efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dengan demikian, alokasi anggaran APBD dapat lebih difleksibelkan untuk dialihkan ke program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Junda mengungkapkan bahwa, selagi menunggu instruksi teknis resmi dari pusat, Pemprov Sulbar dalam penyusunan APBD tetap mengalokasikan gaji P3K secara mandiri memanfaatkan skema dana alokasi umum atau DAU dari top up yang berasal dari transfer pusat.
9: Ya, kalau berkaitan dengan P3K ya khususnya Pemprov Sulbar ya. Pertama Pemprov itu sudah menganggarkan ya untuk penggajian ya sampai bulan 12 untuk yang paruh waktu termasuk untuk full waktu itu juga pemberian gaji 13 dan gaji 14. Itu dari mana anggarannya? Itu top up anggaran dari pemerintah pusat. Ya, melalui penambahan dana transfer yang diperuntukkan untuk belanja pegawai termasuk P3K. Dan memang ada wacana ya di beberapa rapat-rapat di pusat itu baik di DPRD itu ada rencana, baru rencana itu pengalihan penggajian ya akan ditangani oleh pemerintah pusat tapi belum ada final yang kita terima putusannya. Tetap kami dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2027 tetap kami masih menganggarkan melalui sumber DAU yang ada. Nah, belum ada keputusan resmi bahwa untuk itu. Ya. Kita menunggu. Ya kalau diambil alih oleh pusat itu lebih bagus juga. Daerah bisa lebih fleksibel ya anggaran untuk belanja-belanja pembangunan yang lainnya.
4: Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak-hak pegawai, baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Sulawesi Barat tetap terbayarkan tuntas hingga akhir tahun. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyebut sande asli di Sulawesi Barat kini hanya tersisa sekitar 10 unit. Muhammad Ilham melaporkan.
10: Peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyebut perahu sande asli di Sulawesi Barat kini hanya tersisa sekitar 10 unit. Sande asli tersebut berada di Pambusuang, Polewali Mandar dan selama ini digunakan nelayan untuk pelayaran serta penangkapan ikan berhari-hari. Ia menjelaskan sande asli memiliki bentuk lebih lebar sekitar 1 meter sehingga memungkinkan nelayan membawa logistik dan memasak di laut. Ridwan mengatakan peralihan nelayan ke kapal motor menjadi penyebab utama berkurangnya penggunaan sande tradisional di wilayah pesisir Mandar.
11: Sanderes ini Mbak sudah terbukti melestarikan sande ya, pun belakangan membentuk jalur tersendiri yang jenis lomba. 5 tahun terakhir kami adakan yang namanya itu student on sande. Jadi bagaimana transformasi pengetahuan sande yang asli. Kami yang tersisa asli di Sulawesi Barat ini tinggal 10 di Pambusuang. Kan ada beberapa jenis sande yang dianggap asli itu yang bisa digunakan berhari-hari di laut. Ukurannya lebarnya kurang lebih 1 meter, bisa masak. Nah yang banyak kita lihat itu kayak di Majene, kayak katinting. Terus apa ya kalau yang jenis kecil itu namanya pangoli, tapi yang betul-betul asli itu yang dulu dipakai model seperti itu yang dipakai nenek moyang kita itu tersisa 10 sekarang.
10: Menurutnya, sande yang kini banyak terlihat telah berkembang menjadi perahu lomba, lebih ramping dan cepat tetapi tidak lagi ideal untuk menangkap ikan. Ia mendorong penyelamatan, restorasi, dan pemanfaatan sande asli untuk pendidikan serta museum agar warisan Bahari Mandar tetap dikenal generasi muda. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Perahu tradisional Mandar seperti sande kini kian terancam hilang. Untuk itu perlu pembangunan Museum Bahari di Sulawesi Barat. Kembali Muhammad Ilham menerangkan laporannya.
10: Peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin mengusulkan pembangunan Museum Bahari di Sulawesi Barat untuk menyelamatkan perahu tradisional Mandar. Usulan itu disampaikan dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju Rabu 19 Agustus 2026 menyusul berkurangnya perahu tradisional akibat peralihan teknologi. Ia menilai museum diperlukan agar sande, oleng mesa, pakur, dan jenis perahu lain dapat dirawat sebagai bahan pendidikan masyarakat. Ridwan mengatakan sejumlah perahu tradisional Mandar telah hilang dari daerah asalnya, bahkan sekian koleksi kini berada di museum luar Sulawesi Barat.
11: Cuma ya harapannya ke depan adalah museum di kita di Sulawesi Barat ini yang betul-betul menyimpan itu tadi Mbak, yang perahu-perahu yang kami sebut, lete, bakso, apa semua. Anak-anak kita, cucu kita itu masih bisa menyaksikan bendanya, bukan cuma di foto-foto model perahu. Iya, dan kalau sejauh tidak di markup ya, ini aja sangat murah. Misalnya ini cuma saya membandingkan ya. Ini kan kalau tahun lalu itu pelaksanaan Sande Sulumba kan menghabiskan anggaran 3 miliar, yaitu bisa membuat semua perahu yang pernah digunakan orang Mandar ukuran asli bisa dimuat modelnya di anggaran 3 miliar untuk apa semua perahu yang untuk penting bagi pengetahuan itu bisa kalau kita mau.
10: Lebih lanjut, menurutnya pemerintah daerah dapat mengumpulkan perahu asli maupun replika berukuran nyata untuk mendokumentasikan sejarah pelayaran, perdagangan, dan kebudayaan pesisir Mandar. Museum Bahari juga dinilai dapat memperkuat wisata edukasi sekaligus menjaga pengetahuan pembuatan perahu tradisional agar tidak berhenti pada simbol di ruang publik. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Baik, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakil redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
3: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
2: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia ya. Ini pernah merajai belantika musik Indonesia. Salah satunya seperti yang Anda dengarkan tadi, Mencari Alasan dari kelompok Eksis ya. Lagu yang hingga kini masih begitu dekat di telinga dan hati para pecinta musik ya. Sebuah nostalgia yang mengingatkan kita bahwa musik Malaysia memang pernah punya tempat istimewa ya di industri musik di tanah air. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, Hafid di studio, juga ditemani Bung Friendly sampai pukul 12 malam nanti dengan beberapa sajian mata acara yang saya sudah siapkan untuk menemani Anda melanjutkan perjalanan kita lewat Dewa 19. Cintakan membawamu kembali.

0: kemarau pasti akan berganti dengan hujan gitu ya. Demikian satu komposisi dari Stanley dengan kemarau. Ya, bicara tentang musim, memang hampir di beberapa daerah di Indonesia ini mengalami musim kemarau ya. Namun di tengah teriknya musim kemarau yang dihadapi beberapa daerah di Indonesia, hamparan sawah di Desa Takalasih, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidenreng Rapang ini justru nampak menguning dan siap dipanen ya. Panen raya yang digelar pada Selasa 18 Agustus lalu ini menjadi bukti nyata keberhasilan program listrik masuk sawah serta optimalisasi lahan dalam menjaga kelangsungan pertanian meski curah hujan rendah. Kegiatan ini sekaligus bagian daripada upaya mendukung pertanian modern, Advanced Agricultural System, ya, dan swasembada pangan nasional. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi hadir langsung di lokasi dan memberikan apresiasi mendalam atas pencapaian tersebut. Dikatakan keberhasilan panen di musim kemarau ini membuktikan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu menjawab tantangan alam dan menjaga ketahanan pangan di daerah.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri,
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah ini terus membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menempuh pendidikan tinggi di kampus-kampus ternama, kampus-kampus unggulan, baik di dalam maupun juga di luar negeri. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa salah satu upaya diwujudkan melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Melalui program ini, ratusan pelajar mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama dunia. Pengirimannya dilakukan dalam dua gelombang. Total ada 515 penerima beasiswa Garuda tahun 2026 yang ditempatkan di kampus-kampus top dunia. Jadi rinciannya, saudara, ada 370 siswa pada gelombang pertama dan 145 siswa pada gelombang kedua. Beasiswa Garuda tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin kuliah di luar negeri. Program ini juga memberikan kesempatan bagi pelajar untuk menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Hafid, masih bersama Anda. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung dengan rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 untuk menyiarkan warta berita Pro 3.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bergerak pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Mereka. Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani agendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda jumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan

Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
2: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
1: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
2: jangan lewatkan
1: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
2: RRI Mamuju,
1: sekali di udara, tetap di udara.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
1: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 0812-4134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
4: Ya, selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Hafid bersama Bung Friendly di meja operator sampai pukul 12 malam nanti, masih dengan beberapa sajian mata acara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Beberapa saat lagi kami hadirkan program Mimbar Agama Islam, dan malam hari ini bersama dengan Ustadz Henry Gunawan dengan topik mengisi kemerdekaan dengan amal dan prestasi. Mimbar Agama Islam kerjasama Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin la yumiddin wa ba'd. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun berada yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, syukur alhamdulillah atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua di udara dalam acara mimbar agama, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperbanyak amal soleh dan memperbanyak prestasi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sebagai umat Islam kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bulan ini, yaitu bulan Agustus, di mana bulan Agustus merupakan bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia, karena di bulan itulah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya dari penjajahan. Tentunya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemerdekaan ya tentunya tidak cukup hanya dikenang, tetapi juga kemerdekaan harus senantiasa kita syukuri, kita jaga, dan juga kita isi dengan amal yang nyata, yaitu amal soleh, amal-amal kebaikan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah nikmat sekaligus amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah berat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kesyukuran atas kemerdekaan tentunya bukan hanya sekedar mengibarkan bendera, mengadakan upacara, ataupun mengucapkan rasa bangga dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Semua itu tentunya boleh dan baik selama dilakukan dengan cara yang benar. Tetapi lebih dari itu, syukur yang lebih mendalam adalah ketika kita menggunakan nikmat kemerdekaan itu untuk melakukan banyak kebaikan, untuk melakukan banyak amal-amal soleh. Jika dahulu para pejuang membebaskan bangsa kita dari penjajahan, maka tentunya perjuangan generasi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa membebaskan atau memerdekakan masyarakat dari kebodohan, dari kemiskinan, dari korupsi, membebaskan diri dari sifat kemalasan, perpecahan, narkoba, kekerasan, intoleransi, dan juga tentunya berbagai kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah yang menjadi perjuangan kita di generasi ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang tentunya bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah bagaimana kita senantiasa memperkuat iman dan juga amal soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita manusia ini tanpa tujuan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di Qur'an surat Al-Mulk ayat yang ke-2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dalam ayat ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak hartanya. Allah juga tidak mengatakan siapa yang paling tinggi jabatannya, tetapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, yaitu siapa yang paling baik amalannya. Karena itu, di dalam agama Islam, ukuran keberhasilan seorang muslim itu bukanlah semata-mata seberapa tinggi kedudukannya di dunia, akan tetapi seberapa baik kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kemerdekaan harus membuat kita semua semakin dekat dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin menjaga ibadah salat kita, membuat kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, ya, membuat kita semakin baik akhlaknya, dan juga membuat kita semakin peduli kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Maka para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan tentunya harus melahirkan manusia-manusia yang merdeka dari perbuatan dosa, merdeka dari segala macam hawa nafsu yang menggelincirkan, merdeka dari segala bentuk kebodohan, dan juga merdeka dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Mamuju dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita memperbanyak melakukan amal kebaikan, maka tentunya kita juga perlu mengisi kemerdekaan ini dengan memperbanyak ilmu dan juga memperbanyak prestasi. Bangsa yang kuat tentunya tidak dibangun hanya dengan slogan semata. Bangsa yang maju tentunya dibangun oleh manusia yang berilmu, manusia yang berkarakter, manusia yang disiplin, bekerja keras, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan merupakan bagian dari jihad membangun bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita semua. Allah mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka tentunya seorang anak yang rajin belajar, maka pada dasarnya ia sedang mengisi kemerdekaan. Seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, maka dia juga sedang mengisi kemerdekaan. Seorang santri yang menghafalkan Al-Qur'an, maka juga ia sedang mengisi kemerdekaan. Seorang mahasiswa yang melakukan penelitian, maka juga dia sedang mengisi kemerdekaan. Seorang petani yang bekerja keras dengan tekun, dia juga sedang mengisi kemerdekaan dengan caranya. Seorang pedagang yang jujur, dia juga sedang mengisi kemerdekaan dengan caranya. Seorang pegawai yang bekerja secara amanah, seorang dokter yang melayani pasien dengan ikhlas, dan juga siapapun yang memberikan manfaat kepada masyarakat dengan cara yang baik, maka sejatinya dia sedang mengambil bagian dalam membangun bangsa ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khairin ihrid 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Meskipun pada keduanya terdapat kebaikan, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita mengisi kemerdekaan ini dengan memperbanyak belajar, memperbanyak dengan mengisinya dengan berprestasi. Tentunya prestasi dalam perspektif Islam bukan sekedar memperoleh piala, memperoleh gelar, jabatan, ataupun penghargaan yang lainnya. Akan tetapi prestasi sejati dalam Islam adalah ketika kehadiran kita memberikan manfaat dan kebaikan bagi lingkungan di sekitar kita. Nabi mengatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat ataupun kebermanfaatan, kebaikan bagi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentunya kita perlu juga mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Indonesia, bahwa negara kita ini adalah negara yang besar dengan keragaman suku, bahasa, budaya, dan juga latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Maka keragaman itu adalah sebuah keindahan yang harus senantiasa kita rawat, senantiasa kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Persatuan tentunya bukan berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama, tetapi persatuan berarti kita mampu hidup bersama meskipun kita memiliki perbedaan. Jangan tentunya karena perbedaan pilihan kita menjadi bermusuhan, jangan karena perbedaan organisasi kita bisa saling mencela, jangan juga karena perbedaan pendapat kita memutuskan silaturahim. Karena perbedaan itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemerdekaan yang diperjuangkan dengan pengorbanan ya tentunya akan senantiasa harus kita jaga. Karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari khususnya bagi umat Islam kita jadikan tentunya masjid ya, sebagai tempat untuk kita semua menyemai persaudaraan. Mari sama-sama kita jadikan keluarga sebagai sekolah pertama perdamaian. Kita jadikan media sosial kita sebagai ruang bagi kita untuk menyebarkan kebaikan. Dan mari sama-sama kita jadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk bisa saling belajar dan juga bisa saling menghormati. Pendengar RRI Mamuju dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita mengisi kemerdekaan dengan senantiasa memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan sebuah prinsip perubahan yang sangat penting dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum ketika suatu kaum itu sampai suatu kaum itu mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ayat ini tentunya mengajarkan kepada kita semua bahwa perubahan sebuah bangsa harus dimulai dari perubahan individunya, yaitu perubahan manusia yang ada di dalam bangsa itu. Jika kita menghendaki negara kita ini menjadi negara yang bersih, maka mulai dari diri sendiri untuk senantiasa jujur, senantiasa mengetengahkan karakter kejujuran. Jika kita menghendaki negara kita ini menjadi negara yang maju, maka mari sama-sama kita mulai dari diri sendiri dengan senantiasa bekerja keras. Jika tentunya kita ingin menghendaki negara kita ini menjadi negara yang damai, maka mulai dari diri kita sendiri dengan senantiasa menjaga lisan kita. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia berkata-kata yang baik atau sebaiknya ia diam. Jika kemudian ketika ia berkata, perkataannya itu tidak menimbulkan kebaikan, justru menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya tentunya jika ingin generasi kita ini menjadi generasi yang cerdas, maka mari sama-sama kita mulai dari keluarga dengan membiasakan memperbanyak membaca dan juga belajar. Jika ingin bangsa kita ini bermartabat, ya maka mulai dari diri sendiri juga ya dengan senantiasa menjaga akhlak kita. Maka kita semua jangan selalu bertanya tentunya apa yang sudah negara berikan kepada kita, tetapi mari sama-sama kita bertanya kepada diri kita masing-masing apa yang sudah kita berikan kepada bangsa dan juga kepada masyarakat. Bagaimana peran kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan ya, tentunya kita hanya sebagai penonton pembangunan, maka mari sama-sama kita menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini. Jangan hanya selalu mengeluh tentang keadaan, tetapi mari sama-sama kita melakukan sesuatu yang dapat memperbaikinya, yang bisa kita lakukan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, mari sama-sama kita menjadikan kemerdekaan ini sebagai jalan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang kondisi sebuah negeri yang ideal. Ya. Allah mengatakan, "Kulu mir rizqi rabbakum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya, maka negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mengajarkan bahwa negeri yang baik bukan hanya negeri yang kaya semata, tetapi lebih dari itu, negeri yang baik adalah negeri yang pertama memiliki masyarakat yang beriman, memiliki manusia-manusia yang memiliki akhlak yang baik, memiliki pemimpin yang amanah, memiliki hukum yang adil, memiliki pendidikan yang maju yang membentuk karakter bangsanya,
memiliki ekonomi yang kuat, memiliki lingkungan yang terjaga dengan baik, memiliki masyarakat yang bisa saling tolong menolong, saling gotong royong, memiliki generasi muda yang berprestasi, dan tentunya senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cita-cita yang harus senantiasa kita perjuangkan untuk mengisi kemerdekaan di generasi ini. Karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama kembali mengisi kemerdekaan dengan memperbanyak amal soleh dan juga dengan berprestasi. Bukan sekedar menjadi bangsa yang besar secara jumlah, tetapi bangsa yang besar secara kualitas. Bukan sekedar mengejar kemajuan material, tetapi juga kemajuan spiritual, kemajuan moral. Bukan hanya tentunya dengan membangun gedung-gedung pencakar langit, tapi juga bagaimana kita bisa membangun manusia yang tinggi iman dan juga akhlaknya. Bukan hanya mencetak generasi yang pintar, tetapi juga generasi yang pintar sekaligus benar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk senantiasa melakukan koreksi diri, melakukan muhasabah. Sudahkah kemerdekaan semakin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat? Sudahkah kita memberikan prestasi terbaik sesuai dengan kemampuan kita? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, berilmu dan juga berakhlak? Sudahkah kita menjadi ikut ambil bagian dari menjaga persatuan bangsa ini? Sudahkah pekerjaan kita menjadi ibadah? Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa mengajar perkara yang bermanfaat, memohon pertolongan Allah, dan juga menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa tidak menyerah dengan keadaan. Pendengar RRI Mamuju dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negeri kita ini, menjaga pemimpin-pemimpin kita, menjaga masyarakat kita, sehingga kita berharap Indonesia ini menjadi sebuah negara yang baik, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan di ruang dengan Anda, mimbar agama Islam dengan tema mengisi kemerdekaan dengan amal dan prestasi bersama Ustadz Henry Gunawan SUD MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Program yang sama bisa Anda ikuti kembali di hari Kamis pekan depan.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
3: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
2: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
4: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
5: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
6: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
2: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
7: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
8: Assalamualaikum.
7: Iya, dengan siapa di mana?
8: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
7: Oke, silakan.
8: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
9: boleh
8: membedakan
9: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
7: Okay.
9: Masalah suami istri.
2: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati.
10: 96 FM RRI Mamuju.

Proza itu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih tetap setia mendengarkan siaran kami di suasana malam ini. Hafid dan juga Bung Friendly di studio menemani Anda sampai pukul 12 malam nanti. Baik pendengar, kami hadirkan program drama radio. Drama radio kali ini dengan judul Kado Salah Alamat, diproduksi oleh Rery Ambon.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah, kan? Iya kan, Pak?
0: Halo anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri, bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

Di tengah keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI memuji itu dia drama radio dengan judul Kado Salah Alamat. Drama radio tadi diproduksi oleh RRI Ambon.
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
0: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
1: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
0: Yeah.
1: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: FM RRI Mamuju.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nak, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
5: Apa sih, Bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
2: Ibu cuma khawatir, Nak. Kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
5: Di sini lebih jelas, Bu. Di luar itu banyak yang salah. Di game, di grup, semua udah dijelaskan.
2: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
5: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
2: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi, jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, Nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Mabespori Wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, Bu. Mungkin saya terlalu terbawa.
2: Iya, Nak. Tidak apa-apa. Yang penting, mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
4: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.
1: Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju, pendengar di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini kami menghadirkan bincang-bincang dengan tema belajar bahasa Inggris sebagai wadah aktualisasi diri generasi muda. Dan Ngobras malam ini kami hadirkan merupakan paket ulangan bersama rekan Randi.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobrol bareng komunitas. Ya, malam ini pendengar kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni belajar bahasa Inggris sebagai ruang aktualisasi anak muda. Dan memang pendengar, di era globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa Inggris bukan lagi sekedar nilai tambah, ya, tetapi telah menjadi salah satu keterampilan penting yang membuka banyak peluang. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga membangun jejaring internasional. Nah, untuk mengupas tema ini pendengar, kita sudah tersambung melalui sambungan virtual ya. Ada Ibu Anita Mayangsari Amir, S.Pd. Beliau adalah tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Saya sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu Anita. Halo.
7: Selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk KRRI Mamuju malam hari ini.
7: Ya, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan yang sangat berharga ini.
3: Baik, baik. Sebelum kita lebih jauh tentang tema kita malam ini, kita mau tahu dulu Ibu ini siapa, mungkin bisa kenalkan diri dulu dan ceritakan perjalanan hingga menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Silakan.
7: Baik, perkenalkan saya Anita Mangsari Amir SPD. Selain menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT, Lembaga Pendidikan Kota Tua Kabupaten Majene, saya juga merupakan guru bahasa Inggris di UPTD SMA Negeri 2 Majene. Jadi pada dasarnya, saya pertama kali berada atau dipercaya menjadi tutor bahasa Inggris di LPKT Majene itu dari salah satu teman. Awalnya karena kita sama-sama tertarik untuk meningkatkan minat dan ketertarikan orang-orang khususnya di Kabupaten Majene sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya bergabung di LPKT Majene, kemudian menjadi tutor di sana sekaligus mendampingi adik-adik yang mau belajar bahasa Inggris mulai dari nol. Karena Majene yang notabene merupakan kota pendidikan, saya rasa dengan slogan sebagai kota pendidikan, saya merasa bahwa saya harus membantu adik-adik khususnya siswa-siswi yang ada di Kabupaten Majene untuk bisa mengenal bahasa Inggris, seperti yang tadi kau sudah sampaikan bahwa bahasa Inggris itu bukan hanya sebatas pelajaran tapi juga modal utama untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini.
3: Baik. Apa yang membuat

0: siaran berita di Radio Republik Indonesia,
1: Oh,
0: karena dulu
1: RRI
0: belum
1: ya.
0: ada televisi, betul. Jadi saya ingat sekali, saya pertama kali mendengar penyiar membacakan berita di
1: Oke.
0: radio itu menggunakan bahasa Inggris. Saya lalu tanya ke orang tua saya, ini bahasa apa? Karena ini bukan bahasa Indonesia, dan diberitahu, oh itu bahasa Inggris. Akhirnya dari situ saya tertarik karena bahasanya tidak pernah saya dengar. Saya tertarik untuk mempelajari, dan alhamdulillah diberikan kemudahan, dan sekarang sudah menjadi guru bahasa Inggris.
1: Guru bahasa Inggris.
0: Iya,
1: Menjadi
0: betul.
1: guru hanya di LPKT Majene atau ada di mungkin bimbel atau sekolah gitu?
0: Saya juga mengajar di UPTD SMA Negeri 2 Majene, guru
1: Oke.
0: bahasa Inggris.
1: Sebagai
0: Yang
1: guru
0: paling
1: juga
0: baru.
1: menarik ini ya. Untuk membagi jam apa namanya sebagai guru dan sebagai tutor di LPKT Majene ini seperti apa pembagian waktunya?
0: Kebetulan kalau di LPKT Majene itu kita memulai kelasnya itu sore sekitar jam 4 sampai jam setengah 6. Itu pun dibagi, ada yang jadwalnya Selasa, Kamis, Sabtu, ada juga yang Senin, Rabu, Jumat. Jadi alhamdulillah adik-adik peserta kursus maupun bimbel itu tidak terganggu sama sekali jadwal pelajarannya karena kita mengambil jadwalnya itu setelah sore hari atau setelah mereka pulang sekolah.
1: Oh, baik. LPKT Majene ini semacam bimbel gitu ya, Bu ya?
0: Iya, betul. Lembaga pendidikan dan kursus.
1: Oh, lembaga pendidikan dan kursus. Baik, baik. Ini punya cabang atau hanya di Majene saja ini?
0: Iya, hanya di Majene saja.
1: Oh, di Majene saja. Oke deh. Di situ yang diterima jenjang apa, Bu Anita?
0: Untuk program kursusnya, kita menyediakan program untuk mulai dari usia SD, SMP, SMA, kemudian ada juga kursus untuk tingkat mahasiswa dan umum. Kita juga punya program kursus komputer. Selain bahasa Inggris, kita juga ada kursus komputer dan bimbel CPNS. Itu di luar dari bahasa Inggris.
1: Oh gitu, baik-baik. Kalau menurut Ibu Anita, kenapa anak muda saat ini perlu untuk menguasai bahasa Inggris, Bu Anita? Silakan.
0: Berdasarkan pengalaman saya pribadi, seperti yang saya ceritakan tadi ya, bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar pelajaran. Awalnya saya menyangka bahwa tidak ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya mempelajari bahasa Inggris itu. Saya tidak tahu apakah nanti akan bermanfaat atau tidak, karena pada saat itu saya usianya masih kecil dan saya belum begitu tahu bahwa bahasa Inggris ini merupakan sebuah keterampilan. Tapi semakin ke sini, semakin dewasa, saya percaya bahwa oh ternyata dengan menguasai bahasa Inggris, saya tidak hanya menguasai satu bahasa, tapi saya bisa mengakses begitu banyak hal, terutama penggunaan gadget, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Itu kan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, ternyata kita tidak hanya menguasai satu bahasa saja, tapi kita bisa mengakses begitu banyak cabang ilmu. Terlebih lagi, sekarang kita sudah masuk di era digitalisasi, di mana segala sesuatu, terutama untuk guru, tenaga pendidik, kita dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan AI, kemudian dengan papan digital, dan lain sebagainya, sehingga dengan menguasai bahasa Inggris, ini akan sangat membantu anak-anak kita, khususnya siswa, untuk ikut juga atau termotivasi untuk belajar bahasa Inggris.
1: Oke. Seberapa penting bahasa Inggris ini dalam menghadapi persaingan global, Bu Anita, kalau sepengalaman gitu melihat ya, karena memang mungkin ada dari anak-anak muda kita itu pengennya kerja di luar negeri. Apakah memang bahasa Inggris di situ dibutuhkan gitu, Bu Anita?
0: Sangat, sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk siswa-siswi yang berprestasi, tapi mereka mungkin mengalami kekurangan di bidang finansial, mereka bisa memperoleh beasiswa, mereka bisa mengakses beasiswa dan mendapatkan beasiswa, tapi mereka tidak bisa memperoleh beasiswa begitu saja, mereka harus melalui tes kemampuan atau kecakapan bahasa Inggris yang kita sebut dengan TOEFL atau ITP, ada juga yang namanya TOEFL Prediction, kemudian banyak sekali tes-tes bahasa Inggris yang harus mereka lewati untuk kemudian memperoleh beasiswa. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, entah itu bahasa pengantar atau bahasa keseharian atau kosakata-kosakata dasar, mereka bisa terbantu untuk mencapai skor maksimal di tes TOEFL tadi, ITP.

0: atau CBT yang berdasarkan komputer atau menggunakan kertas. Dengan menguasai bahasa Inggris, otomatis mereka bisa memperoleh beasiswa. Ditambah lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, jika mereka berkeinginan atau mereka punya impian untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri, mereka harus mempunyai keterampilan di bahasa asing. Karena di negara lain juga mereka harus menguasai bahasa pengantar atau bahasa asing supaya anak-anak kita atau siswa-siswi di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, mereka bisa berkomunikasi dengan penduduk asli di sana atau penutur asing tanpa dengan melalui kemampuan berbahasa Inggris.
1: Baik.
0: Jadi,
1: Ya, kalau kita lihat tuh di mungkin di zaman saya dulu sekolah gitu ya. Bahasa Inggris itu bisa dibilang cukup apa namanya? Menakutkan tidak juga, tapi mungkin apa ya? Agak dihindari mungkin sama anak sekolah. Nah, ini kenapa hal itu bisa terjadi sebenarnya? Anak muda itu cukup menghindari bahasa Inggris atau mungkin takut untuk mulai belajar bahasa Inggris.
0: mungkin saya akan menggunakan POV saya sebagai orang yang pertama kali mendengar bahasa Inggris.
1: Iya, boleh.
0: Seperti yang saya ceritakan tadi, saya juga tidak tahu apakah ini bahasa yang saya pelajari ini nantinya akan bermanfaat atau tidak. Saya pun tidak pernah memprediksi bahwa saya akan sesuka ini dengan bahasa Inggris
1: Oke.
0: untuk kemudian menjadikan ini sebuah mata pencaharian atau pekerjaan. Nah, beberapa siswa saya pernah curhat, katanya mereka tidak takut belajar bahasa Inggris. Yang mereka takutkan adalah judgment orang lain. Mereka takut dinilai mereka lebay, mereka takut dinilai mereka terlalu sok Inggris atau sok kebarat-baratan. Kamu di Indonesia tidak usah pakai bahasa Inggris,
1: Iya,
0: kamu belum
1: iya.
0: tentu ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang membuat mereka takut untuk belajar bahasa Inggris adalah judgment dari
1: Judge-nya
0: orang lain,
1: itu.
0: penilaian orang lain, betul. Jadi mereka takut dinilai lebay, alay, kamu udah lah nggak usah pakai bahasa Inggris, kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Padahal saya seringkali menyampaikan begini ke siswa saya, kalian sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Inggris di keseharian, tapi dengan menguasai bahasa Inggris kamu bisa mengakses apapun, karena gadget yang kalian gunakan, secanggih apapun gadget yang kalian gunakan, kalau kalian tidak menguasai bahasa pengantar bahasa Inggris atau minimal kosakata dalam bahasa Inggris, kalian tidak akan bisa mengakses semua menu yang ada di gadget itu, entah itu di laptop atau di iPad atau di HP sekalipun. Apalagi siswa-siswi sekarang kan sudah menggandrungi Mobile Legend atau FF dan lain sebagainya. Dan saya rasa, saya selalu bilang sama siswa saya, kamu secara tidak sadar sudah belajar bahasa Inggris melalui game online itu, hanya mereka menganggap bahwa bukannya belajar bahasa
1: Iya,
0: Inggris itu
1: iya.
0: hanya di kelas saja. Saya bilang bukan. Mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan cara apapun dan dengan metode apapun.
1: Oke, baik. Misalnya ada seseorang yang mau mulai belajar bahasa Inggris, tapi bukan sejak usia dini, misalnya di usia-usia yang sudah misalnya tamat kuliah misalnya gitu, baru mau mulai untuk belajar bahasa Inggris. Apa yang pertama harus dilakukan? Apakah cari tutor atau mungkin bisa belajar secara otodidak? Yang Ibu Anita sarankan apa?
0: Pertama, kita harus mencari tahu dulu apa yang mereka mau kuasai. Karena bahasa Inggris itu ada 4 keterampilan. Ada berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Nah, kita harus tahu dulu siswa ini membutuhkan apa. Apakah mereka membutuhkan bahasa Inggris itu untuk berkomunikasi, apakah untuk ikut tes, atau apakah hanya untuk ya sekedar gabut aja. Mereka tidak tahu mau ngapain, mereka mau belajar bahasa Inggris karena mereka lagi liburan mungkin, atau penasaran dengan belajar bahasa Inggris. Nah, mereka harus tahu dulu poin mereka yang akan mereka tuju apa, target mereka apa. Jika mereka ingin menguasai komunikasi keseharian, percakapan sehari-hari, mungkin yang pertama harus mereka kuasai pertama adalah kosakata. Karena
1: Kosakata
0: bahasa
1: dulu.
0: Inggris itu betul kosakata. Semakin banyak kosakata yang mereka kuasai, itu akan sangat membantu mereka dalam khususnya di percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah Semakin sering mereka mempraktikkan, semakin sering mereka menggunakan kata-kata itu dalam percakapan sehari-hari, maka
1: Iya.
0: itu akan semakin terbiasa. Jadi sebenarnya pembiasaan bahasa Inggris itu yang bikin bahasa Inggris susah dikuasai adalah kalau kita tidak punya partner, tidak ada teman untuk berlatih, tidak ada teman
1: Oh
0: untuk
1: iya.
0: praktek dan lain sebagainya. Karena sebenarnya bahasa Inggris mudah, yang bikin susah itu adalah penulisannya beda dengan pengucapannya. Tapi kalau kita terbiasa mendengarkan cara pengucapannya, maka itu akan kita hafal secara otomatis, akan tinggal di ingatan kita secara otomatis. Dan yang kedua itu tadi, kita harus cari partner untuk kita praktis, untuk kita praktek sama-sama, belajar bersama, supaya ada temannya.
1: Baik. Kita jadi ingat lagi pepatah bahwa Allah bisa karena biasa gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kesalahan yang paling umum nih dilakukan oleh pemula apa, Ibu Anita?
0: Kalau kesalahan mungkin dari metode kali ya.
1: Iya, metodenya.
0: Kebanyakan siswa itu belajar itu dari apa yang mereka baca. Makanya
1: Oh, baik.
0: kebanyakan siswa hanya membaca sesuai dengan tulisannya karena mereka tidak mau berlatih mendengarkan. Jadi ada beberapa siswa saya yang memang sebenarnya mereka pintar bahasa Inggris, cuman
1: Oke.
0: mereka tidak pernah mendengarkan pronunciation atau pengucapan yang benarnya.
1: Oh, baik.
0: Jadi kadang saya sendiri sebagai tutor kadang kesulitan karena sebenarnya mereka sudah bagus bahasa Inggrisnya, mereka kosakatanya banyak sekali, mereka menguasai banyak kosakata dasar, tapi sayangnya mereka lebih banyak belajar itu melalui metode membaca,
1: Membaca.
0: bukan mendengarkan. Betul. Padahal yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris adalah bahasa Indonesia kita baca sesuai dengan tulisannya, penuturannya sesuai dengan tulisannya, sementara bahasa Inggris itu
1: Beda lagi.
0: penuturannya akan jauh berbeda betul dengan apa yang kita baca. Jadi ada beberapa siswa yang misalnya good morning dia baca good morning padahal harusnya
1: Iya.
0: good morning. Jadi kadang kesulitannya di situ, apalagi mereka yang belajar otodidak dengan yang belajar melalui lembaga kursus itu kan outputnya juga beda-beda. Yang
1: Iya,
0: biasanya
1: iya,
0: yang
1: iya, iya.
0: mungkin belajar bahasa Inggrisnya otodidak atau belajar sendiri, kadang mereka mengalami kekeliruan ketika membaca dengan mendengarkan. Sementara mereka yang belajar melalui lembaga kursus, itu kan otomatis dilatih secara bertahap. Dari pengucapannya dulu, kemudian bagaimana membaca, lalu kemudian menuliskan.
1: Baik. Kalau cara untuk memperbaiki kesalahan ini tanpa membuat proses belajar terasa berat, apa yang harus dilakukan?
0: Sebenarnya metodenya simpel sekali. Saya selalu menyampaikan ke siswa saya seperti ini. Bahkan entah itu di lembaga kursus atau di sekolah, saya selalu bilang, kamu kalau mau belajar bahasa Inggrisnya enak dan menyenangkan, belajar melalui hobi. Misalnya, kalian suka dengar lagu, maka belajarlah bahasa Inggris mendengarkan lagu, melalui lagu. For example, kalau dengar lagu bahasa Inggris, jangan langsung cari liriknya. Kamu tulis-tulis aja dulu apa yang kamu dengar, kamu tulis, nanti misalnya lagunya sudah selesai, kamu ceklah di Google. Apakah lirik yang kamu tuliskan sudah betul atau
1: Oke.
0: tidak? Kalau misalnya siswanya suka nonton film, mungkin bisa diawali dengan nonton film tanpa ada subtitle.
1: Oh, baik.
0: Dihilangkan subtitlenya.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya.
0: supaya mereka terbiasa mendengarkan dulu dengan cara pengucapan yang benar, baru kemudian mereka bisa praktek dengan teman atau gurunya.
1: Artinya empat keterampilan tadi itu harus seimbang ya. Tidak boleh ada yang
0: Betul.
1: mungkin yang dominan di salah satunya. Misalnya saya
0: Betul.
1: dominan di mendengarkan saja atau listening. Itu apakah tidak mengurangi apa namanya hasil yang dihasilkan nanti gitu Bu Anita?
0: Oh, tidak. Malah sebenarnya bisa jadi yang membuat siswa kesulitan atau orang kesulitan belajar bahasa Inggris adalah jika mereka yang seharusnya mereka mulai dari proses mendengarkan dulu, tapi
1: Oke.
0: mereka lebih memilih membaca dulu. Jadi, kalau menurut keterampilan, kalau sesuai dengan keterampilannya, seharusnya kan listening, reading, speaking, writing. Jadi kita mendengarkan dulu, kita dengar dulu pronunciation-nya, baru kemudian kita lihat apa yang kita dengar, apakah sesuai, lalu
1: Oke.
0: kemudian kita sebutkan, untuk kemudian kita tuliskan. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kalau ternyata saya lebih mahir di listening? Ada beberapa orang yang belajar bahasa Inggris, dia tata bahasanya kurang, tapi ketika disuruh menyampaikan atau disuruh mendengarkan, dia bisa mendengarkan dengan baik.
1: Oh,
0: Dan
1: oke.
0: semua skill itu kan tidak semua orang bisa menguasai keempat-empatnya. Tapi tergantung apakah dia lebih mahir di mana. Jadi kalau misalnya dia lebih mahir di reading, membaca, otomatis pronunciation-nya bagus, dan itu akan berpengaruh dengan kemampuan mendengarkan. Tapi kalau misalnya ada siswa yang lebih mahir di menulis, maka biasanya dia menuturkannya juga lebih baik, tapi mungkin kurang di listening. Jadi tidak semuanya dominan seperti yang tadi Ho sampaikan. Outputnya akan berbeda jika dia mendominasi atau dia memprioritaskan satu keterampilan di antara keterampilan yang lain, atau dia hanya memilih satu keterampilan dari empat keterampilan itu.
1: Oh, baik. Tapi kalau misal seseorang yang mau ikut tes nih, misalnya ya, satu tes di lembaga misalnya gitu, atau tes CPNS lagi itu kita katakan ya, yang paling penting untuk dipelajari itu dari empat keterampilan bahasa Inggris yang mana, Ibu Anita? Apakah semuanya harus berjalan beriringan atau seperti apa?
0: Berdasarkan pengalaman pribadi,
1: iya.
0: Kalau di tes TOEFL sendiri, tes TOEFL itu kan memang dikhususkan untuk orang-orang yang menguasai bahasa Inggris, yang memang mau dilihat sampai di mana kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah,
1: Iya,
0: biasanya
1: iya.
0: kalau di TOEFL itu sendiri, keterampilan yang digunakan atau keterampilan yang dilibatkan dalam tes TOEFL itu sendiri ada tiga, yaitu listening, reading, dan grammar. Sementara untuk speaking, itu biasanya di IELTS. Jadi ada tes tersendiri yang khusus untuk menguji kemampuan berbicara, wawancara. Sementara tes TOEFL itu sendiri hanya untuk menguji kemampuan mendengarkan dengan kemampuan tata bahasa. Nah, kalau kita bicara tentang tes CPNS, saya rasa bahasa Inggris tidak dilibatkan atau tidak ada dalam soal tes CPNS, tapi ada beberapa istilah yang di
1: Oke.
0: dalam soal-soal tes CPNS itu yang memang menggunakan istilah-istilah atau bahasa terapan seperti bahasa Inggris. Nah, itulah tadi kenapa saya sampaikan bahwa untuk belajar bahasa Inggris pertama kali sebaiknya orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris itu memperbanyak kosakata. Kosakata dulu. Kalau
1: Kosakata dulu.
0: kosakatanya sudah banyak, otomatis mereka akan terbiasa dan mereka akan tahu terjemahan dari kosakata itu sendiri. Entah itu kosakatanya dimasukkan dalam soal bentuk apapun, selama mereka bisa kuasai kosakatanya, saya yakin mereka bisa menjawab soal.
1: Oke, baik. Bu Anita, kita akan jeda dulu. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Ngobras malam hari ini. Untuk yang mau tanya-tanya, silakan boleh gabung lewat WhatsApp, juga boleh telepon atau kirim pesan ya di WhatsApp kami 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
4: Di tanah Malabi, Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

0: Obras, Dobrol Barren Comunitas.
1: Terakhir ini, mungkin sebagai closing, kasih mungkin apa ya, peribahasa mungkin atau penyemangat gitu dalam bahasa Inggris tentunya ya, biar anak muda itu makin semangat, Bu Anita, silakan.
2: Mungkin seperti yang saya sebutkan dari tadi, when there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
1: Okay.
2: So if you want to start doing something, then you have to have your will dulu. Kamu harus punya kemauan to finally find the way to be successful and to reach your target. Jadi kalau ada target, jangan hanya mengejar targetnya, tapi juga harus menjalani prosesnya.
1: Baik. Terima kasih Ibu Anita untuk kebersamaan kita malam hari ini di Ngobras ya. Kita cukupkan, dan juga untuk pendengar, terima kasih sudah membersamai kita di Ngobras malam hari ini. Bu Anita, semoga di lain kesempatan bisa jumpa kembali ya dengan topik menarik lainnya. Ya. Dan pendengar, untuk Ngobras malam hari ini bersama Ibu Anita Mayangsari Amir SPD, beliau tutor di tutor bahasa Inggris di LPKT Majene. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa COVID tuh ya.
4: Masa COVID.
3: Iya, kita kan nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
5: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
6: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
7: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
8: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
9: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
8: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
4: baru minta maaf.
8: Nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
7: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda di Ruang Rindu. Ruang untuk kembali membuka lembaran kenangan melalui lagu-lagu nostalgia. Saya Hafid Majid bersama-sama dengan Anda akan menikmati kembali pilihan lagu-lagu nostalgia era 80, era 90-an hingga awal tahun 2000-an ya. Lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa perjalanan persahabatan dan bahkan menyimpan cerita yang sampai hari ini masih segar di ingatan kita. Seperti biasa saya tunggu dengan Anda di 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Untuk Anda yang mungkin ingin menikmati lagu favorit Anda sekaligus boleh berbagi cerita kenangan masa lalu. Oke, saya tunggu Anda di 0822-9609-0996 setelah lagu Bintang Kehidupan almarhum Nike Ardila.

0: Bintang Kehidupan, demikian judul lagu yang Anda dengarkan, dinyanyikan oleh almarhumah Nike Ardila ya. Lagu yang dirilis di tahun 90-an. Lagu yang merupakan ciptaan musisi kawakan Dedi Dores. Dan menjadi salah satu torehan sejarah terbesar dalam industri musik Indonesia dengan penjualan album mencapai lebih dari 6 juta kopi di Asia Tenggara. Jadi cukup fantastis di waktu itu ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang dari tadi ini coba mengirimkan pesan ataupun juga yang sudah menelpon. Iya, saatnya saya terima Anda kalau begitu. Silakan di 0822-9609-0996. Iya, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: ruang
0: siapa?
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Betul, dengan siapa gerangan ini?
1: Kembali lagi nih Bung Hafid ini, warga Lombang ini.
0: Warga Lombang, Bapak Uli, apa lagi? Lupa.
1: Bapak Yuli.
0: Alhamdulillah, ketemu lagi Bapak Yuli.
1: Sudah lama masuk ini bumi tapi susah ini.
0: Bisa lagi tembus. Wah, ini penelpon pertama malah baru saya buka ini.
1: Oh iya, kukira sudah.
0: Iya.
1: Mengawali perjumpaan ini begini, selamat kita melaksanakan daripada HUT kemerdekaan Republik Indonesia 21.
0: Iya.
1: Semoga apa yang kita cita-citakan ini ke depan tetap terian terbaik. Yang diharapkan oleh bangsa kita.
0: Betul, itu harapan kita semua, Bapak Yuli.
1: Semoga juga ini kedepannya kita jauh dari musibah, terutama kebakaran karena musim kemarau.
0: Betul, makanya tetap waspada.
1: Dan semoga dalam waktu dekat ini ada hujan, sehingga kita bisa bertahan kembali, mengingat sawah-sawah di Lombang ini sudah kering semuanya di bumi.
0: Oh, di sana warga bersawah juga begitu ya?
1: Bersawah juga, Bung.
0: Oh, iya.
1: Tapi padi di sini seperti 3 jengkal aja nih ke tanah ini. Sudah keluar buah, tidak bisa juga berhasil ini.
0: Oh, kering karena kering ya?
1: Ya, kering dia, Bung.
0: Mau
1: request lagu nih, Bung.
0: Lagu nostalgia, silakan Pak Bapak Yuli.
1: Saya coba lagunya Tommy Jepisa.
0: Baits Tommy Jepisa.
1: Elisa.
0: Tommy Jepisa judulnya Elisa.
1: Elisa.
0: Elisa. Oh, Elisa yang
1: ya, itu. Salam-salam ya. Dulu.
0: saya cari lagunya, oke, lanjut.
1: Oh ya, sambil cari saya salam dulu. Boleh dari Mamuju dulu nih. Dari kota Mamuju, yaitu Ibu Murni di Kali Mamuju.
0: Baik.
1: Mas Erwin di Jalan Tamasasi. Kemudian orang cantiknya pula perempuan ini, Bu Dharma. Bapak Ulan dan juga...
0: Dengan permaisurinya.
1: Istrinya, ya. Kemudian Bu Ani, Bapak Herudin, Acah Herudin, Bapak Maher, Haji Jafar.
0: Baik.
1: Kemudian lanjut ke Polewali Mandar ini, Bapak Salman di Galung Lombok, Zidan, Bobby, dan Maulana, dan juga Kane Janggo. Yang terkhusus di Lubuk Timur ini, Sri dan juga Bang Anto di Andre Kanduri. Selamat malam semuanya dan selamat menikmati lagu-lagu, nomor lagu. Dan selamat menjalankan tugas masing-masing. Dan untuk penyiar,
0: siap Bapak Yuli.
1: Selalu sukses menjalankan tugas.
0: Amin, insya Allah.
1: Kali merdeka atau merdeka. Merdeka.
0: Merdeka, Bapak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yuli di Lombang, ya, Malunda. Saya siapkan coba lagunya Tommy Jepisa, judulnya Elisa. Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana?
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Wih, warna salik. Bapak, ini kapan pembahanan radio ini? Agak suaranya jadi feedback malah.
2: Marasa bapak,
0: alhamdulillah.
2: Ide bapak kresek.
0: Iya.
2: Kemarin kresek bang Habib.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Itu mungkin pengaruh cuaca atau apa.
2: Iya mungkin.
0: Tapi malam ini cukup jernih lagi terpantau di Babana, di Budong-Budong ya.
2: Lumayan.
0: Nah.
2: Iya.
0: Ibu Lia, lagu nostalgia kita mainkan malam ini.
2: Saya mau dengar lagunya. Nggak tahu siapa penyanyinya bang Habib.
0: Yang mana coba dinyanyiin kalau gitu.
2: Kalau nggak salah judulnya itu Janjiku.
0: Janjiku, bukan janji mutaroe. Janjiku coba. Masih ingat liriknya gimana? Kira-kira gimana? Coba satu bait atau nengah-nengah boleh tidak?
2: Tidak tahu, saya menyanyi bang Hafid.
0: Iya, tapi yang mana lagunya susah tuh kalau nggak disebutkan judulnya.
2: Janjiku.
0: Janjiku. Yang mana sih?
2: Janjiku kepadamu.
0: Janjiku kepadamu.
2: Ada lirik lagu.

0: waktu.
1: Nanti Pak Roy coba cari dulu, tahu judulnya kayaknya. Ada Bang Roy di depan ya, baru nyampe.
0: Kalau enggak salah itu penyanyinya Paramita Rosadi.
1: Oh, Paramita Rosadi. Oh, ya. Oke deh, kalau begitu. Itu kalau disebut judulnya pasti kita tahu. Oke, dilanjut ya, kalau gitu.
0: Salam. Ada tadi Bapak Uli, salam kenal dari Lia di Mamuju Tengah. Ada juga Ibu Murni,
1: okay.
0: Pak Erwin. Ada juga Ibu Dharma, gimana kabarnya? Ibu Norma di Babana, Pangerang Kodok, Asri di Luhut Timur, Anturi Duri. Ada juga Mama Wida, bareng Bapak Ulang. Ada juga Pak Rizal, adik Ibu Teng, Pak Mahir. Ada Sidan, Pak Salman, ada juga Mulana, ada Dina. Dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali. Buat Bang Hafid lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia di Mamuju Tengah. Janjiku kepadamu. Itu judulnya ya, Janjiku Paramita Rosadi. Di belakang Ibu Lia kita terima dulu kembali. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bung
1: Hati. Iya, selamat malam kembali. Belum tidur rupanya ini.
2: Belum
1: tuh.
2: Dari
1: Bapak Uli. Iya. Kalau permaisuri sudah tidur duluan. Belum juga.
2: Entahlah.
1: Oh, aduh. Di luar rumah. Oke, Bapak Ulang, kita mainkan lagu nostalgia.
2: Cintaku padamu dari Rita Purnama.
1: Cintaku padamu takkan berubah.
2: Iya, okay. Itu.
1: Walau di
2: Rita Purnama Sari ya.
1: Itu ya, saya coba cari dulu ya.
2: Rita Purnama Sari.
1: Baik. Oke, Bapak Ulang.
2: Salam. Ada Ibu Lia, ada tadi Bapak Ibli,
1: Rana. Oke.
2: Pak Mahir, Pak Jaharudin, Bapak Rizal, Ibu Murni,
1: Edwin,
2: Ibu Darmawati, Asri, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik, makasih Bapak Ulan.
2: Untuk Pak Hafid, Pak juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ulan di Boteng, adi-adi. Saya tunduk dulu pada telepon berikutnya. Kita menikmati dulu sebuah lagu yang di request tadi sama Bapak Yuli di Lombang Malunda. Elisa dari Tommy Jepisa. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: Selamat malam untuk Bapak Yuli di Lombang, Malunda. Kemudian ada Ibu Lia tadi, Ibu Lia di Malunda. Selamat beristirahat. Terima kasih, mudah-mudahan ini terpantau bagus terus di sana ya, karena rupanya di sana juga kadang tenggelam. Tapi malam ini lumayan bagus penerimaan di Budong-Budong ya. Ada Bapak Ulang juga. Terus siapa tadi ya? Tidak ada nama ini. Oke, yang lain boleh di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322443. Selamat malam, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa pemilik suara yang jernih, halus ini?
1: Dengan Tanti Felix Purlara. Ini dengan siapa kak?
0: Siapa namanya?
1: Tanti Felix Purlara.
0: Tanti Felix Purlara. Di mana Ki Mbak Tanti?
1: Di Kota Daeng Pak. Ini dengan siapa kak?
0: Dengan Hafid di studio.
1: Oh Pak Hafid, Bung Hafid. Salam kenal ya Bung.
0: Salam kenal kembali Mbak Tanti. Bu Tanti atau Mbak Tanti ini?
1: Sembarang aja.
0: Oke.
1: Mau ke pesang lagu.
0: Lagu nostalgia boleh yang mana?
1: Kau dan aku berbeda.
0: Kau dan aku berbeda. Rati yang nyanyi Purwasi. Siapa ya? Rati Purwasi. Purwasi.
1: Iya. Halo.
0: Iya, saya coba cari dulu ya. Kau dan aku berbeda. Oke deh, sambil saya cari lagunya.
1: Salam dulu di. Saya kirim salam buatnya Gibrang, gimana kabar? Bersama Ifdala Pandini juga, gimana kabar? Bang Kumis juga di Polmang, gimana kabar? Bobby bersama Kak M.E. Okay. Maulana juga ya. Kak Abraham, Asriani, Bunda Adi. Siapa lagi? Siapa lagi di? Asril sama Anto, Tondeng, Ani di Boteng, Sidan juga ya, Sidan di Campalagian.
0: Baik.
1: Semuanya mari tanpa terkecuali, Bung Hafid.
0: Iya, makasih banyak. Thank you, Bu Tanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Daeng, Mengkasar. Halo Mbak Tiara, selamat malam Mbak Tiara, lagi monitor malam ini. Lagu dari negeri jiran Malaysia ini nampaknya ya. Dari Ziana Zain, Anggapmu. Katanya sekaligus nitip salam buat Ibu Mbak Ifdalia Pandini, ada Fadil Asriani. Salam kangen semua juga untuk Pak Salman dan bersama Ibu. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, kita terima berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa gerangan yang punya suara ini?
2: Cara menyerangkan. Dengan Ifdalia Pandini di mana?
0: Oh, Ifdalia Pandini yang ini tuh. Di Balanipa.
2: Iya,
0: oh,
2: Balanipa.
0: Iya. Oke, okay, Bu Ifdalia.
2: Mau rek di lagu.
0: Yang mana?
2: Aku tak berdaya.
0: Indah Dewi. Aku tak berdaya.
2: Iya,

0: Indah saya Dewi Pertiwi ya. Kak, kayaknya.
1: Saya catat dulu, mudah-mudahan masuk juga itu ya. Kita memainkan lagu-lagu nostalgia ini ya.
0: Iya, 15 tahun yang lalu.
1: Oh, 15 tahun yang lalu maksudnya. Ya. Oke deh, Ibu Ifdalia, dilanjut.
0: Untuk Kak Tiara, sehat selalu Kak, bersama keluarga. Ada Gibran di Bunga-Bunga, Pak Salman di Gaul Lombok. Ada Ayah Wuni Rakbas, ada Rizky Amelia.
1: Oke.
0: Salam, salam cantik selalu. Ada Maulana, Anto Enreka, Kanesaki, Kak Brahang, Kane Janggo, Gunawang, Papa Wati, Mama Wati, ada Sidang, Uni, Asri Luwu Timur, Bobby, EKMS, Tiko Sarip. Siapa lagi? Bunda Adi, Mama Nanda, Ibu Lia, si Patuo, ya. Dan semuanya mau tanpa terkecuali. Salam.
1: Ada Bang Roy juga semuanya di studio.
0: Ya, ada.
1: Saya lagi sama Bung Roy di studio ini, ya, di samping. Ya. Makasih Bu Afdalia. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifdalia Pandini di Polewali Mandar, Campalagiang, Balanipa. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan Ibu Mida dia dia.
1: Oh, Ibu Mida. Kirain udah tidur Ibu Mida.
2: Belum sih.
1: Sang pangeran katanya lagi di luar rumah.
2: Iya, tapi dia sudah datang, tidur.
1: Oh, saya kira tidak tidur karena menunggu sang pangeran balik ke rumah dulu. Oke, Ibu Mida, dilanjut Ibu Mida. Boleh silaturahmi. Kita catat dulu yang mana masuk ini ya.
2: Iya, Nafa Urba.
1: Saya catat Nafa Urba.
2: Iya.
1: Oke.
2: Tidurnya menanti kepastian.
1: Wih, menanti kepastian.
2: Iya.
1: Baik, dilanjut Ibu Mida.
2: Iya, kirim salam dulu. Dari Timur.
1: Baik.
2: Ada Jalan Pemasabi, ada juga Ibu Murni, ada juga Ibu Sahara.
1: Baik.
2: Ada juga Omar di Rawa Indah, Ibu Teng. Pak Rizal di Lalu di rumah di Jampalan, ada juga Pak Yuli, Pak Sultan, Pak Salman, Pak Brang, Gibran, ada juga Pak Sidang.
1: Baik.
2: Dan semuanya, pendengar Ruang Rindu Bung Api.
1: Ya, sama-sama Bu Mida.
2: Buat Bung Api,
1: ya.
2: Lanjut juga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mida di Adia di Boteng. Yang berikutnya boleh, tapi setelah lagu dan ya kiranya kalau salam-salam yang gak usah tak satu RT gitu. Supaya kita memberikan ruang kesempatan juga buat yang lain gitu ya. Terima kasih Bu Mida di Adi-Adi Boteng. Mbak Tiara. Ini dia dari Ziana Zain. Lagu yang diriku sama Mbak Tiara di ujung kota sana.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Itu, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: kisah cinta yang terhalang oleh perbedaan status sosialnya atau derajat hidup, dan kemudian membuat kedua insan tidak bisa bersatu meskipun mereka saling mencintai. Itu dia satu lagu dari Rati Purwasi, Kau dan Aku Berbeda. Selamat malam untuk Ibu Mida di Boteng bareng Ibu Papa Ulang di sana. Ada Ifdalia Pandini, ada Ibu Tantri, Pelipur Lara di Makassar, Mbak Tiara, Ibu Lia, juga Bapak Yuli tadi yang sudah gabung. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita 42 menit dari pukul 22. Silakan yang malam ini pengen dengar lagu, lagunya lagu nostalgia boleh dalam negeri ataupun juga lagu mancanegara, lagu baratnya 80-90an ya. Di 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, ruang
1: Halo.
0: Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Zidan.
0: Oh, Zidan. Ada agak lain saya dengar suaranya.
1: Lagi baring-baring.
0: Oh, sudah baring-baring. Tapi sudah bagus di sana ya?
1: Apa namanya? Rusak rencok. Tapi dua-duanya rusak radio. Ini saya monitor sekarang aplikasi digital.
0: Oh, radionya Zidan yang rusak.
1: Iya, tapi kemarin itu sempat masih monitor. Tidak lama baru muncul kembali.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, di pondok kemarin itu.
0: Baik.
1: Setelah hilang, lah muncul lagi kembali.
0: Baik. Oke, Zidan, selamat malam. Lagunya yang mana?
1: Masih terus lagu?
0: Kita coba siapkan beberapa enak, alternatif.
1: Lagunya enak, Sembilu.
0: Sembilu?
1: Sembilu.
0: Oke, Sembilunya yang mana nih? Versinya siapa ini versi Sembilu ya? Saya coba cari.
1: Versinya Ella, Bun Hafid.
0: Ella?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, kirim salam buat Serdilu Timur, kemudian ada Pida tadi, ada Surya, ada Respek, kemudian ada Bapak Yuli, ada Bapak Ulang, ada Mida Diadi-Adi, Kerani di Boteng, kemudian ada Bobby Maulana.
0: Baik.
1: Terus ada Bu Lia di Mate, Bu Norma di Bawana, si Pak Jowo, Bu Murni.
0: Okay.
1: Kemudian ada Sri, ada Sultan di Galut Tulu. Terus Pak Salmang, ada juga Amar di Rawaika.
0: Oke. Okay. Kita batasi
1: ya, pokoknya semuanya saja.
0: Kalau banyak catatan rupanya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam-salamnya ya 5 lah paling banyak gitu ya, supaya kita memberikan ruang kesempatan juga untuk pendengar yang lain lebih banyak bisa bergabung. Halo, selamat malam, ruang rindu. Dengan siapa?
2: Halo juga, selamat malam juga, Bun Hafid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Gibran di Polman.
0: Oh, Bunga-bunga. Mas Gibran, bunga-bunga.
2: Hadir juga menyapa malam ini.
0: Boleh.
2: Gimana kabar, Bun Hafid?
0: Alhamdulillah masih sehat.
2: Oh iya, salamnya yang di samping tadi ada Bung Roy.
0: Ada Bung Roy di sini.
2: Oke, okay. Selamat malam Bung Roy. Masih bisa request lagu Bung?
0: Saya Hafid catat beberapa. Ini sebenarnya tidak akan bisa terputar semua ini.
2: Iya, saya catat mudah-mudahan dulu masih bisa terputar. Ya, dipilihkan aja lagunya Scorpion.
0: Wah, mancanegara ya.
2: Iya, mau dengar lagunya mancanegara.
0: Boleh, Scorpion.
2: Dipilih, iya Scorpion, iya. Lagunya buat yang lagi monitor malam ini ya. Terima kasih banyak atas sapaannya tadi. Dan juga buat rekan-rekan yang telah menyapa Gibran tadi ya, makasih banyak atas sapaannya. Oke, itu aja Bung Hafid.
0: Oke, makasih.
2: Ya, oke, lanjut tugas Ki. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran bunga-bunga. Scorpion. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
3: Terpagarin
0: ke meriwet
3: lagu. Ani. Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Ani juga begitu ya?
3: Iya, alhamdulillah. Mm-hmm. Juga hapit dengan Mbak Roy ya.
0: Dengan Mas Roy di samping saya nih.
3: Oh iya, lagi apa Mas Roy?
0: Lagi apa dengerin apa? Saja.
3: Enggak bisa request lagu kan?
0: Aduh, kayaknya sudah tuh ya. Iya, waktu kita sudah saja mendekati akhir ini.
3: Oh iya, ikutan misalnya.
0: Baik.
3: Ya, pokoknya salam untuk semuanya yang pada malam ini. Yang tadi menyapa, terima kasih ya sapaannya semua. Ya, pokoknya buat semuanya aja salam kompos selalu.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Bu Hafiz sama Mbak Roy, Pak Roy.
0: Bukan Mbak Roy itu ya.
3: Selalu.
0: Mas Roy.
3: Mas Roy, iya Mas Roy. Ya, semoga sehat.
0: Iya.
3: Ya, salam kenal untuk semua.
0: Terima kasih Ani. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Adi-adi. Uis, langsung main rupanya Scorpion ya. Boleh sebentar ditahan dulu. Kita yang gabung ikutan saja ya karena nampaknya sudah ini. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu memori
0: lalu. Wey, suaranya ngebas luar biasa ini. Kayaknya sudah di tempat tidur juga nih, belum?
4: Belum.
0: Oh, belum. Galuh Lombok masih bersama RRI.
4: Masih meraba-raba. Situasi dan kondisi apa?
0: Bah.
4: Jadi malam ini. Besok apa yang datang? Itu lebih. Dan itu pasti. Halo Roy.
0: Bung Roy lagi main gitar nih di depan. Lagi dia petik gitar di luar bilik.
4: Lagu-lagu yang boleh ya. Lagu-lagu yang sudah.
0: Iya, saya sudah menyiapkan beberapa ini.
4: Di sini. Di antaranya lagu-lagu yang sudah ada dalam list itu.
0: Iya, ada. Sudah cukup banyak nih dan sepertinya tidak semuanya. Segera dimainkan ada Scorpion, Still Loving You.
4: Oh, saya ikut itu.
0: Okay.
4: Buat semua pendengar kuantin itu.
0: Baik.
4: Terus istimewa buat di sebut kota, kota Berumi. Sehat selalu. But if dah kemudian tadi Ibrang yang baru lewat dari UFC dan buat semuanya tanpa terkujilah. Selamat mendengarkan Scorpion.
0: Oh, okay.
4: Sebagai pengantar tidur dan penghapit.
0: Ya.
4: Yeah. Selamat bertugas sukses. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Lagunya singkong dan keju katanya. Untuk teman-teman ada Mas Gibran, Ifdalia Pandini, ada Bang Kumis, ada Mas Asri Anto dari apa ini? Bobby, KMS, Asriani, Bunda, Adi, Sultan, Ani di Boteng, Pak Rahim dan semuanya panjang. Oh dari Tanti tadi ya, oke, makasih Tanti sudah gabung. Oke, di belakangnya Tanti, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa nih?
5: Orang baru, Iman.
0: Orang baru. Baru dari mana? Baru dari mana ini?
5: Udah lama nggak bisa masuk.
0: Oh, alhamdulillah karena malam ini udah bisa masuk.
5: Ya,
0: Ada nama gampang dipanggil, ada alamat gampang dicari, dengan siapa gerangan?
5: Mau rilis lagu ini.
0: Dengan siapa dulu nih? Perkenalan. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Arnold di Marcel.
0: Arnold.
5: Halo.
0: Dengan Arnold. Namanya siapa tadi? Dengan siapa tadi namanya?
5: Arnold.
0: Di mana tepatnya? Alamatnya?
5: Baru bisa tembus ini.
0: Arnold di mana, Arnold?
5: Di Desa Taan Marcel.
0: Oh.
5: Ini udah lama bergabung ini.
0: Oh, di Desa Taan.
5: Iya.
0: Oke. Baru saya dengar suaranya, Mas Arnold ini.
5: Ya, iya.
0: Oke.
5: Enggak bisa tembus.
0: Baik. Alhamdulillah sudah kita berjumpa malam ini.
5: Alhamdulillah.
0: Arnold, sepertinya lagunya sudah kita siapkan ini karena waktunya. Jadi ikutan saja lagu berikut.
5: Iya, ikutan saja.
0: Boleh. Salam boleh.
5: Ya, salam rindu semuanya.
0: Mm-mm.
5: Semua pendengarnya RRI.
0: Iya.
5: Sampai terkecuali.
0: Baik, terima kasih Pak Arnold.
5: Salam. Ya, salam buat Mutahapi.
0: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Bayu Kelana. Selamat malam Mas Bayu. Singkat cuma ngucapin selamat bertugas buat yang di studio. Hani, selamat malam Hani, Green Madani. Mungkin sudah di pembaringan juga jam segini ya. Tapi yakin dan percaya bahwa radio masih on sampai tutup siaran.

0: Kita lihat pun tambang koro. Macam kita lihat
1: mana? Ya, anu kita ni kau tahu bungkang loh, macam ni?
0: Iya, tahu bungkang.
1: Tahu bungkang. Apa tadi pasi campur apa dia merah daun ni pasi campur?
0: Oh, anu biar kita nak upil mak, daun nangka Cina.
2: Pun nak alibe. Te yang tadi kau pai-pai, mapai.
3: Ah, betul ni.
2: Daun.
3: Hampir sama dengan
2: nari
3: tambar.
2: Natuju garing. Iya, malaria.
1: Nih, apa bahasa Indonesia net pai-pai? Daun apa?
2: Ya, kuisang.
0: Dia sebenarnya masalah obat.
1: Iya.
0: Pencegahan terutama di cerita.
3: Ah, betul.
0: Sebab indelan di tubuh.
1: Iya.
0: Sangat karara di lain.
1: Iya, iya.
0: Kalau dia mirarama mea. Dia mirarama loto.
3: Iya,
0: dia mirarama
1: putih. Iya,
0: iya, dia mirarama riri. Dia misalnya rarama kurihoriho.
1: Iya, iya, iya.
0: Dari ini rara lagi batakale.
1: Iya.
0: Buatnya dia keseimbangan. Akhirnya dia bisa kalah. Iya, iya. Ya, ini yang pecah bulu darah.
1: Oh,
0: iya. Apa sangatnya pecah bulu darah.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia yang kolesterol. Dia yang tekanan.
1: Iya.
0: Dia yang gula. Dia buat lima macam tadi darah itu di dalam tubuh.
1: Ya.
0: Harus selalu ada keseimbangan.
1: Harus. Iya.
3: Memang.
0: Jadi memilih itu untuk ada ketik.
1: Iya.
0: Ini kengisang itu sangat naturusan itu.
1: Nih.
3: Oh iya iya.
0: Iya. Cuman itu ada malah mikir itu sampai paras ya bapak.
1: Iya
3: iya. Ini wajah tulak balana ini.
0: Iya.
4: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, penyanyi yang mendapat julukan sebagai Ratu Rock Malaysia. Demikian Ella dengan lagunya Sembilu. Ya. Lagu ini dirilis tahun 92 di bawah naungan Universal Music Record Malaysia. Lagu ini juga termuat di dalam album studio keempatnya yang bertajuk 3301. Ya. Selamat malam untuk Pak Salman di Galuh Lombo, ada juga Mas Adi Kelana di Tomo, ada Mas Arnold di Taang, Marcel, ada Mas Gibran tadi, juga ada Zidan, ada Ibu Mida, ada Ibu Dalia Pandini, ada Tantri Perlipulara, ada Mbak Tiara, Bapak Ulang, Ibu Lia, juga Bapak Yuri. Mudah-mudahan semuanya masih menyatu di jalur 96, 97,6 ataupun juga 100,2. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Burung berbagi rindu, memori lewat lagu. Alhamdulillah.
0: Dari tadi pencet-pencet ini ya.
1: Peceparan.
0: Lombok Timur.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Pak Azri, kita sudah di ujung acara ini. Mulailah salam ya. Lagunya udah kita siapin ya.
1: Salam saja. Ya, salam dari Kota Daeng tadi, dari apa itu namanya teh, di Kota Daeng dari Makassar.
0: Iya, Ibu Tantri siapa tadi namanya?
1: Iya, Ibu Tantri Amelia. Buat Tani Boteng, ada Bang Sidang, buat pokoknya semua-semuanya saja sampai kecuali yang lagi tugas, bisa hati kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lutim ya, Lutimur, Mas Asri. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suaranya pelan.
2: Luar berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Orang Polman ini kayaknya.
2: Harus kalau jauh Malang ya lagi.
0: Dengan siapa lagi?
2: Dengan Baim Putra.
0: Oh, Baim, sorry, Mas ya. Baim, oke. Okay.
2: Apalagi ya, ya.
0: Ikutan saja Mas Baim ya.
2: Ya, ikutan saya ya. Kirim semuanya saja yang sudah pada lewat tadi. Ya, untuk Bang Afid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

please don't say good night. Please don't say good night ya. Dari Five Star, boleh nggak boleh? Selamat malam untuk Anda pemilik nomor 08529595 sekian sekian yang memilih lagu mancanegara, lagu barat, saya siapkannya.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Ya, satu komposisi dari Diana Ross. Do you know where you are going to? Ya, pendengar, mungkin di antara Anda saat ini ada yang masih terjaga. Mungkin ada yang sedang bekerja. Ada yang mendengarkan sambil dalam perjalanan di atas kendaraan. Atau mungkin Anda malam ini sekedar menikmati suasana malam, ya. Apapun aktivitas Anda, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan RRI Mamuju selalu menjadi teman terbaik di suasana malam hari ini. 17 menit dari pukul 23. Saya Hafid Majid di studio masih menemani Anda. Ada satu pilihan lagu dari Air Supply, Making Love Out of Nothing at All.

Seekor ular memasuki sebuah gudang tempat kerja seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu itu membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan. Ketika ular itu masuk ke gudang, secara kebetulan ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular itu terluka. Rupanya ular beranggapan bahwa gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan yang bertubi-tubi itu menyebabkan luka parah di bagian mulut ular itu. Marah dan putus asa, ular itu berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun lalu membelit kuat gergaji itu. Belitan kuat itu malah menyebabkan tubuhnya terluka parah. Akhirnya, ia pun binasa. Di pagi hari, tatkala si tukang kayu itu memasuki gudang, ia menemukan bangkai ular berada di gergaji kesayangannya. Kadangkala, di saat kita marah, kita ingin melukai orang lain. Setelah semua berlalu, kita baru menyadari bahwa yang terluka sebenarnya adalah diri kita sendiri. Banyak perkataan yang terucap dan tindakan yang dilakukan saat marah, sebanyak itu pula kita melukai diri kita sendiri.

0: hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan.
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami malam ini, terima kasih sudah menjadikan RRI sebagai bagian dari perjalanan Anda hari ini. Demikian pula untuk Anda yang sudah saat sekarang ini siap-siap untuk beranjak ke tempat istirahat. Semoga segala lelah hari ini terbayar dengan tidur yang nyenyak, tidur yang tenang. Kita tinggalkan sejenak segala beban dan kekhawatiran, karena esok adalah kesempatan yang baru untuk kembali kita melangkah. Saya Hafidz yang sudah menemani Anda. Saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan dan tentu selalu syukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita kembali dipertemukan berikutnya dalam suasana yang lebih baik, suasana yang lebih menyenangkan. Hati Sotapela, lagu dari Manado, lewat suara dari Koni Maria Mamahit, melengkapi perjalanan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat malam. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, Wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
1: "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya."
0: Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita menjadi sombong ataupun angkuh akan prestasi tersebut. Selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Eddie S. Abdullah.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran hari ini, edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kami akan hadir kembali menjumpai saudara dalam siaran kami esok hari, Jumat 21 Agustus 2026, kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Programa 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mabuju, Jumat 21 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Rosati RRI.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi Perjaringan Sekorwil 4 Nusantara dari SP Bone.

dalam hal ini mengingat Nabi Muhammad hanya pada hari 17 Rabiul Awal. Nanti ada peringatannya di masjid, ada baku, ada kadominya, ada telur, baru mengingat Nabi. Ya. Tema ini dan ceramah ini sama-sama kita bermaksud supaya bukan hanya mengingat Nabi sekali setahun, tetapi itu cuma momentum 12 Rabiul Awal, momentum saja. Ya, sama. Kemarin kita 17-an Agustus. Apakah hanya nasionalisme kita cuma 17 Agustus? Tidak. Itu hanya momentum supaya kita selalu mencas dan memperbarui, mempertebal rasa nasionalisme kita. Nah, begitulah filosofi sebuah peringatan. Bukan hanya diperingati sekali setahun, tetapi itu momentum kita mencas dan memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya selalu mengingat peristiwa-peristiwa dan terutama cinta kita kepada Nabi selalu tumbuh. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Ibu Eni dan pendengar RRT dimanapun kita berada, ada juga oknum di luar sana yang notabene katanya Islam juga bahkan tidak mau bermaulid. Katanya itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan seterusnya. Ya kan? Padahal secara substansi ketika Nabi ditanya, mengapa engkau ya Rasul selalu puasa Senin dan Kamis? Salah satu jawaban Rasul adalah hari Senin itu adalah hari maulid saya. Berarti Rasulullah jangankan bermaulid sekali setahun, Rasulullah itu setiap hari Kamis, hari kelahirannya, ya, itu bermaulid dan merayakan maulidnya dengan Masya Allah, puasa Senin Kamis, dengan puasa hari Senin. Berarti kalau begitu Rasulullah senang, senang mengingat hari kelahirannya. Kemudian bagaimana materi tentang bermaulid sepanjang masa? Minimal ada dua cara kita supaya dikatakan bermaulid sepanjang masa. Yang pertama itu kita harus rajin-rajin dan memperbanyak hadiah solawat dan kiriman surah Al-Fatihah kepada Nabi kita. Ya, jadi saya harus garis bawahi, memperbanyak, ada kata-kata memperbanyak, bukan cuma sekali-sekali. Dan yang kedua, ada kata menghadiahkan. Jadi Nabi Muhammad itu begini dan semua pendengar itu tidak menerima sedekah. Jadi bagaimana kalau begitu? Nabi itu dari hidupnya sampai sekarang itu hanya menerima yang namanya hadiah. Nah, makanya besok-besok kalau kita ya, mengeluarkan sesuatu

0: meniatkan sedekah. Saya membuat sesuatu ini, kemudian saya sedekahkan ini ke masjid karena ini mumpung maulid. Tidak. Tetapi kita niatkan apa? Hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekah hanya untuk orang miskin, hanya untuk duafa. Nabi itu kalau dianggap ini sedekah, tidak, tidak mau dia. Cukup kasih orang lain kalau sedekah. Dan konsekuensi kedua, Bu Eni, kalau itu sedekah, sedekah itu tidak wajib kita balas. Kita bersedekah kepada anak yatim, apakah kita mengharap anak yatim itu balas? Tidak kan? Kita bersedekah kepada anak fakir, orang miskin di panti asuhan, apakah kita mengharap dia kasih balas kita? Tidak kan? Tidak. Tapi kalau hadiah, konsep hadiah adalah menghadiahkan salawat, itu terpantul, Ibu Eni. Apa itu terpantul? Orang yang kita kasih hadiah itu juga akan membalas hadiah tersebut. Nah, ya, sama biasa kalau kita kecil-kecilan dikasih hadiah. Sama misalkan kakak kita, orang tua kita, atau suami kita, istri kita, ya kan? Maka kita juga terpanggil. Wah, minimal apa ucapannya kah, apakah selamatannya kah, ya kan? Dan seterusnya, itu konsep hadiah. Makanya konsep hadiah itu Nabi bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang menghadiahkan salawat kepada aku satu kali saja, maka saya akan menghadiahkan kepada dia 10 doa dan keberkahan baginya. Masya Allah. Jadi teori hadiahnya itu adalah bukan satu dibalas satu, tapi Nabi itu saking dermawannya, satu salawat kita dibalas dan dihadiahkan kembali kepada umatnya 10 kado keselamatan, rahmat bagi kita. Mungkin itu dulu yang pertama. Ya, ada pun yang kedua mungkin saya simpan lagi sebentar ya. Siap, Pak Ustaz. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Baik.
1: Dan Pak Ustaz, di pagi ini siaran kami juga dirilai oleh RRI Makassar,
0: kemudian Masya Allah, Masya Allah.
1: RRI Toli-Toli, RRI okay. Mamuju, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Ampana, dan juga RRI Bau-Bau. Maka dari itu kita menantikan dengan telepon di 0851-9151-8901. Masya Allah Pak Ustaz, sedari tadi kita awal sepertinya sudah ada penelpon yang tidak sabaran ini untuk bergabung bersama kami di pagi ini dalam program Mutiara Berjaringan. Kita sapa dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Laude di Kota Lombok.
1: Pak Laude di Bau-Bau.
2: Iya, iya.
1: Iya, silakan pertanyaannya untuk Pak Ustaz Pak Laude.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude.
2: Iya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan orang ikut lomba itu.
1: Ya, bagaimana Pak Laude? Kurang jelas suaranya.
2: Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan biasanya orang ikut lomba. Itu bagaimana?
1: Bagaimana Pak Ustaz?
0: Saya tidak dengar dengan jelas apa tadi?
1: Bisa diulangi lagi Pak Laude tadi?
2: Biasanya Maulid itu ikut lomba. Jadi itu bagaimana?
1: Ikut apa Pak Laude, lomba?
2: Iya, lomba-lomba.
1: Oh, baik. Baik-baik. Terima kasih Pak Laude. Hanya itu pertanyaannya?
2: Iya, iya.
1: Baik, terima kasih Pak Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, katanya bagaimana Pak Ustaz, biasanya kalau maulid orang itu ikut lomba, maksudnya mungkin diperlombakan begitu Pak Ustaz.
0: Iya, iya, iya. Secara umum domba dalam Islam itu, dalam Al-Qur'an itu boleh. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berarti ini bersifat umum. Semua perlombaan tentang kebaikan. Baik misalkan kemarin 17 Agustus atau ada momentum-momentum tertentu, perlombaan, kata Al-Quran itu adalah al-khairat. Yang penting ke perlombaannya itu positif, bernilai manfaat, ya, dan tidak mengandung kemaksiatan atau mudarat, menzolimi orang lain, ya kan? Contoh, apakah lomba lomba ada lomba apa makan kerupuk, ya? Cuma mungkin kemarin kalau 17 Agustus kerupuknya itu mungkin lebih bagus kalau lomba makan kerupuknya bukan dalam keadaan berdiri. Iya, bagus kalau misalkan setengah apakah setengah duduk atau bagaimana ya, atau sambil duduk ada kursi dan atau sambil jongkok, setengah jongkok dan seterusnya. Itu kan supaya kan ada hadis Nabi la yashrabanna minkum ahadun.

0: nilai manfaat. Dan tentu juga ada hubungannya dengan momentum Maulid, yaitu membuat sesuatu menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Misalkan kita membuat perlombaan sayembara puisi tentang Nabi Muhammad, daripada kita puisi-puisi gombal-gombal ya. Nah, sama yang sama apa cewek pacar yang tidak jelas, lebih baik kita berlomba membuat puisi. Nah, sebagaimana dulu pada masa dahulu kala ada sayembara membuat sejarah puisi sajak sastra tentang Nabi Muhammad. Makanya yang menang ketika itu adalah saudara Sayyid Al-Ja'far. Sayyid Ja'far yang berasal dari kota Barzanji. Makanya sekarang karya itu dikenal namun dengan Barasanji. Apa orang ini? Balam Juma, Barasanji. Mau orang menikah, Barasanji. Itu hasil perlombaan. Perlombaan itu Pak Lode. Jadi ini sudah terbukti dalam sejarah, mengadakan sayembara atau perlombaan yang bermanfaat itu boleh, baik sesuai dengan agama Islam atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi secara singkat jawabannya boleh-boleh saja. Bahkan itu bisa bagus dan bisa bermanfaat sesuai dengan apa perlombaan yang diselenggarakan. Demikian Bu ini.
1: Ya. Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih kita nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi ini. 0851 9151 8901 untuk Anda saudara pendengar dimanapun saat ini berada di pagi ini. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana sih cara kita agar Maulid ini tidak sekedar seremonial saja, tapi benar-benar bisa membawa perubahan terutama dalam kehidupan pribadi kita.
0: Iya, terima kasih Bu ini. Untuk membawa ya, membawa sebuah perubahan dalam momentum Maulid itu harus tentu bertahap. Bertahap. Tidak ada katanya ini langsung berubah total ya 360 derajat 100%. Itu namanya hidayah yang majzub. Majzub. Apa itu? Ada dua macam hidayah perubahan yang dialami spiritual seseorang. Ada namanya perubahan instan, majazub namanya. Majazub itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya langsung ditarik. Contoh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya, dalam membawa pedang ya, besi pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi singgah dulu ke saudarinya, saudara perempuannya ya, istilahnya istirahat, minum-minum air putih ya. Ternyata ketika itu, pas ketika itu Umar mendapat hidayah setelah mendengarkan lantunan surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa dan seterusnya. Ternyata langsung tiba-tiba seketika niat membunuh Nabi Muhammad berubah menjadi Islam, masuk Islam, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini namanya majzub. Majzub, hidayah yang majzub yang langsung ditarik, tek, ditarik, langsung dipindahkan. Di sini loh, tek. Anda di sini, tidak boleh di sini. Nah, itu hidayah yang jarang. Ya, kita tidak boleh juga terlalu mengharap hidayah yang begini. Tetapi yang paling banyak adalah namanya hidayah yang dalam bentuk usaha. Usaha. Kita berusaha sedikit demi sedikit ya mengkhatamkan sejarah Nabi. Sedikit demi sedikit belajar dan menghafal salawat-salawat Nabi. Buat apa kita bersalawat, Ustaz? Bukankah kita tahu sesungguhnya Allah dan semua malaikat bersalawat? Jadi tadi kita sholat subuh. Saya tidak tahu ada dalil atau tidak ada Nabi bahwa Allah itu sholat subuh atau tidak. Ya, misalkan
1: baik,
0: kita
1: Ustaz,
0: disuruh, oke, langsung silakan.
1: Terima lagi penelpon berikutnya.
0: Ada telepon, oke, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Bismillah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Ini Pak Yasin di Kabupaten Toli-Toli.
1: Baik, Pak Yasin di Kabupaten Toli-Toli, silakan pertanyaannya.
2: Yang ingin saya tanyakan,
1: iya,
2: kan ini dua anu ini ada yang melaksanakan Maulid, ada yang tidak.
1: Iya.
2: Nah, yang saya tanyakan ini,

0: mana yang paling berkah melaksanakan maulid atau yang tidak melaksanakan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz dijawab pertanyaan Pak Yasin yang ada di
2: Tolikoli. Betul. Terima kasih Pak Yasin. Apalagi nama Pak Yasin ini salah satu nama Nabi Muhammad. Ya. Ibu ini. Ya, Yasin itu salatullah salamullah ala Toha ala Yasin Habibillah. Ya. Jadi tentu memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan bermaulid orang, ada orang mengatakan tak usah bermaulid, bahkan ada yang membid'ahkan. Ya, ini dua pendapat. Secara umum karena kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, ya kita toleransi. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, yang mana antum pilih? Yang mana yang lebih berkah menurut hemat saya Muhammad Irham? Ya. Ya, oke. Okay. Tentu yang saya pilih adalah selalu bermaulid. Jadi yang saya pilih adalah lebih berberkah adalah tentu selalu bermaulid, bukan hanya di 12 Rabiul Awal nanti ya dengan memperingatinya, tetapi selalu setiap hari bermaulid. Dengan cara apa? Itu tadi kuncinya Pak Yasin, yaitu kita selalu memperbanyak dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini juga yang kedua, selalu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Terkadang kita hanya mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum, orang tua kita, nenek kita. Yang paling berhak kita kirimkan yaitu Rasul. Rasulullah ini tidak ada yang kalah jasa-jasa beliau itu sehingga kita dapat merasakan Islam. Bahkan beliau itu diberikan nanti syafaat kepada orang-orang tertentu yang cinta kepadanya. Untuk itu, hemat saya Pak Yasin, yang paling berberkah adalah bermaulid. Dan kalau kita pilih bermaulidnya cuma sekali setahun atau sekali sebulan, maka yang paling lagi berberkah kalau kita selalu bermaulid dan bersalawat mengingat Nabi, cinta kepada Nabi, bukan hanya sekali setahun, sekali sebulan, sekali seminggu, sepekan, tetapi sekali dalam 24 jam selalu dan selalu memperbanyak salawat. Berapa jumlahnya salawatnya? Sesuai kemampuan. Kalau mampu 10 kali, silahkan. Mampu 100, silahkan. Mampu 1000, bahkan lebih, silahkan. Sesuai dengan kemampuan kita, keikhlasan kita. Tentu begitu, Pak Yasin. Jadi yang saya pilih tentu bermaulid. Lebih berberkah.
1: Iya. Pak Ustaz, ada lagi penelpon?
2: Siap, insya Allah.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Dengan Abdullah di Lapri.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Begini Pak Ustaz, ada dua seperti saya Ustaz. Yang pertama tentang Ustaz, tentang tradisi maulid ini. Banyak yang mengatakan bahwa artinya kalau kita katanya maulid disahkan, tapi banyak artinya mengharangkan ulang tahun bagi bagi umat muslim, artinya perayaan ulang tahunnya. Bagaimana ini kasusnya Ustaz? Iya, yang kedua saya mau tanyakan, adakah amalan-amalan tertentu yang perlu kita laksanakan, perlu kita amalkan di bulan bulan Rabiul Awal ini Ustaz? Itu aja Ustaz.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustaz pertanyaan dari pendengar kita Bapak Abdullah
2: yang pertama tadi Kapri. Tentang apa itu ya? Saya agak samar sedikit.
1: Yang pertama terkait dengan perayaan Maulid untuk agama Islam dan juga bagaimana hukumnya terhadap perayaan ulang tahun katanya Pak Ustaz. Untuk
2: yang
1: beragama muslim.
2: Okay. Jadi kalau maulid itu adalah kita memperingati ulang tahunnya Nabi Muhammad. Nah kalau kita biasa milad atau ulang tahun setiap tahun, berarti ulang tahun pribadi. Pribadi. Nah betul. Dalam aspek namanya kias, kalau kita katakan boleh memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau begitu kita bisa juga memperingati maulid pribadi seseorang, apakah itu orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, diri sendiri ataupun keluarga kita. Saya rasa boleh-boleh saja, yang penting ya, jangan berlebihan, jangan sampai utang piutang, jangan sampai mengharuskan, jangan sampai memaksa orang, ya kan? Dan seterusnya. Apa artinya? Harus ada namanya sukarela. Boleh juga ketika kita ulang tahun itu, Bu, ini kita juga bisa misalkan mengeluarkan sesuatu atau bersedekah, ya, berbuat baik di masjid atau kepada orang lain. Ya, misalkan ini pas ulang tahun saya hari Jumat.
1: Ya.
2: Ah, kalau begitu Jumat berkah. Ya kan, saya turun ke lapangan, ke road, ke jalan itu untuk bagi-bagi. Ah, kenapa tidak boleh? Di dalam Al-Qur'an itu beberapa kali itu disebutkan itu yauma wulidtu, ya, hari-hari kelahiranku, termasuk kisah tentang Nabi Zakaria dengan Nabi Isa alaihi salam itu menyebutkan betapa mulai salamun alayya, keselamatan bagiku, hari kelahiranku, ya, hari kelahiran. Dan rahmat ini ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hemat saya, secara umum memperingatinya boleh, tinggal teknisnya apakah harus berpoya-poya, yeah, menghabiskan sejumlah uang, atau kita lebih bagus mengalihkan ke niat sedekah atau silaturahim atau traktir orang sesuai kemampuan kita. Tapi jangan juga traktir sampai kita gali lubang tutup lubang, ya kan?
1: Memaksakan diri ya Pak Ustaz.
2: Memaksakan diri, harus orang tua belikan saya HP merek ini karena ulang tahun Pak. Kalau tidak, saya tidak mau. Tidak boleh juga. Iya. Dan terutama ketika kita ulang tahun, yang paling bagus adalah ya kita banyak-banyak beristighfar atau sholat taubat. Karena ketika seseorang bertambah umurnya, itu juga secara hakikat berkurang umurnya. Ya ta? Bagaimana penjelasannya pasti kita sudah tahu semua. Bertambah umur kita, ternyata juga secara hakikat berkurang umur kita. Kalau begitu, kematian semakin dekat. Kalau begitu kita banyak-banyak istighfar. Apa itu yang pertama Ibu ini? Ya. Jadi boleh-boleh saja, tetapi dengan syarat-syarat. Iya. Sama juga dengan musik. Ada orang mengharamkan musik, tetapi guru kafarat wajib di mangkosa itu membolehkan juga, tapi dengan syarat. Ya kan, musik-musik itu atau nyanyian itu bermanfaat, ada nuansa islaminya, dakwanya dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, apa amalan-amalannya? Tentu yang paling bagus dalam di bulan Maulid ini adalah kita memperbanyak baca sirah-sirah Nabi.
1: Iya. Yeah.
2: Memperbanyak lagi. Sudah mempelajari waktu SD, kembali lagi baca. Nah, kemudian yang kedua, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya juga menganjurkan para pendengar RRI dimanapun kita berada untuk menghafal-hafal surah salawat Al-Fatih namanya. Bagus itu salawat Al-Fatih. Al-Fatih artinya pembuka. Pembuka ketika kita dalam keadaan masalah terbuka. Orang-orang yang mungkin kurang jodohnya atau belum kena jodoh, ya, belum ada jodohnya, itu juga terbuka. Orang-orang yang dalam keadaan hambatan-hambatan rezeki, Al-Fatih namanya, terbuka lagi. Ya, banyak-banyak membaca salawat. Salawat apapun itu termasuk salawat Jibril, salawat Al-Fatih, dan seterusnya. Mungkin itu salah satu amalan yang harus kita perbanyak di bulan Rabiul Awal. Bu, ini saya kembalikan kepada kita.
1: Iya, baik. Dan pendengar tadi sudah ada Bapak Abdullah Dilapri, Pak Yasin di Toli-Toli, dan juga Pak Laude di Bau-Bau. Kita masih menantikan yang lainnya. Pak Ustaz, ini ada pesan singkat titipan Pak Ustaz.
2: Ya, insyaallah.
1: Ya, bertanya, ini dari hamba Allah bertanya, di zaman sekarang Pak Ustaz, perayaan Maulid terkadang membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagaimana Islam memandang hal ini agar peringatan Maulid tidak menjadi beban bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu?
2: Iya, oke. Okay.
1: Iya, okay. Karena kita melihat Pak Ustaz ya, tradisi di masyarakat ada beberapa daerah yang saat Maulid itu lebih ramai ketimbang hari Lebaran.
2: Iya.
1: Dan itu biasanya saat kita berkunjung ke sanak saudara, setelah kita pulang ada bingkisan yang diberikan male, dan itu pastinya tidak sedikit biayanya. Dan maksudnya ini pendengar kita, Katanya bagaimana Pak Ustaz kalau misalkan kita yang tidak memiliki cukup biaya besar, bagaimana Islam memandang hal ini?
2: Oke. Tentu kalau tadi bagi yang menengah ke atas yang mampu, inilah momentum kita untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki kita,
1: sedekah.
2: Hadiah. Bukan sedekah lagi. Ingat tadi, bukan sedekah. Hadiah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kalau menengah ke bawah? Ke bawah. Iya kan? Nah, dalam konsep sedekahkah atau hadiahkah atau mengeluarkan harta, dalam surah Ali Imran ayat 134 itu, ya, ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Apa artinya? Orang bertakwa ketika dia mampu, ya, yang dia keluarkan banyak. Orang bertakwa, orang beriman ketika kurang, bukan berarti tidak mengeluarkan, tapi kurang juga dia keluarkan. Jadi begitu. Jadi ada orang kalau banyak juga nak sumbang, tapi pas kurang-kurang, tidak ada. Bulan ini tidak ada sedekah. Minus orang. Begitu kan? Harusnya harusnya selama Anda masih bisa makan, masih bisa bernapas, iya kan? Ya, sedepa gopek lah nak bilang orang gopek mo. Iya, gopek. Apa gopek uang koin? Iya, yang penting ada lah. Yang penting ada 1.000, 2.000 uang parkir. Iya kan? Untuk masjid Jumat berkah sebentar Jumatan. Untuk itu ada lah. Ya, makanya di hari Jumat berkah ini, kalau ada istri yang mendengar ceramah saya, kalau seorang istri itu mau berpahala, tanya sebentar suaminya. Sayang, bapak, ya, ayah, etah, kalau di Boni biasa etah, saya juga ada jiwan celenta. Ada ji sayang, misalkan. Kalau begitu, berapa uang celenta? Misalkan 20.000. Kalau begitu saya juga titip 20.000. Berarti ini kan suami istri nanti bisa di surga ini kalau begini. Iya kan? Seorang ibu juga jangan biarkan anaknya ke masjid misalkan sebentar tanpa celeng. Saya juga nak ini 5.000 juga, 5.000 untuk Anda, 5.000 juga untuk saya. Istilahnya sesuai dengan kemampuan. Jadi momentum Maulid ini adalah kesempatan kita hadiah kepada Nabi Muhammad sesuai kemampuan kita. Walaupun misalkan satu ketelur yaitu Rp2.000. Misalkan ini, ya. Kalaupun tidak mampu bisa dalam bentuk uang. Ya, sebentar misalkan kita ke masjid, saya niatkan ini Rp2.000 atau Rp1.000, ya, pahala ini saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad lillahi taala. Al-Fatihah, salawat. Itu sudah bisa. Bagaimana Ustaz? Biar 2.000 tidak ada, biar gopek Rp500 uang koin tidak ada. Kalau begitu, hadiah yang paling baik, ya, paling minimal adalah doa. Salawat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad ada dua. Salawat dengan Al-Fatihah itu yang paling non materi tanpa uang. Tapi paling bagus ada juga materi sebahagian sesuai dengan kemampuan kita, banyak atau sedikitnya, bukan tidak ada. Banyak atau sedikitnya. Dan yang kedua yaitu yang non materi, yaitu bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan kirimkanlah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, niatkan pahalanya, hadiahkan kepada beliau, bukan sedekahkan. Begitu ini.
1: Baik,
2: boleh saja sesuai kemampuan, boleh.
1: Kita
2: boleh.
1: Masih menantikan dengan telepon di pagi ini di 0851-9151-8901. Kami ulangi lagi untuk Anda saudara pendengar yang mendengarkan kami di pagi ini, karena siaran kami saat ini Pak Ustaz berjaringan Sekorwil 4 bersama RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, RRI Kendari, kemudian RRI Makassar dan RRI Palu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
4: Aku ini Andi Tarap di Cambilburu.
1: Andi siapa?
4: Andi Tarap.
1: Andi Tarap. Baik, silakan langsung pertanyaannya Bapak Andi Tarap.
4: Saya tanyakan Ustaz. Yang mana banyak pahalanya, azan dibanding imam salat. Sedangkan imam salat itu artinya contohnya tuh kalau memimpin misalnya 20 serangka azan itu apa namanya makin jauh suaranya makin bagus kata Ustaz. Ya mana lebih banyak palanya itu orang azan dibanding orang salat. Kemudian secara hati juga. Itu saran-saran itu kini.
1: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih yang ditarap di Bone Camin. Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Ustaz terkait dengan mana yang banyak pahalanya Pak Ustaz? Iman sholatkah ataukah yang azan?
2: Oke, oke. Kalau ibadah ditanya yang mana banyak pahalanya, yang paling pertama jawabannya adalah yang mana yang lebih ikhlas. Orang yang menyumbang 100.000 dengan orang yang menyumbang 50.000.
1: Iya.
2: Jangan langsung dijawab yang banyak pahalanya 100.000.
1: Iya.
2: Itu secara syariat belum tentu. Secara hakikat spiritual tentu jawaban yang pertama Allah hanya menerima amalan yang ikhlas.
1: Iya.
2: Ya. Sama kemarin kita Ramadan, yang mana lebih banyak berkahnya Ustaz? Tarawih 8 rakaat. Tarwi 20 rakaat. Jawabannya adalah yang mana yang lebih ikhlas. Itu jawaban pertama Pak Andi. Ya. Jadi yang mana lebih ikhlas, imamnya atau muazzinnya? Ya. Tapi secara umum kalau hitung-hitungan, mari kita lihat. Contoh yang imam itu Nabi Muhammad. Contoh yang azan itu Bilal bin Rabah. Yang mana lebih afdal? Pada masa Nabi, yang imam itu Nabi Muhammad, yang azan itu seorang sahabat bernama Bilal. Tentu kita sudah bisa menjawab, tak usah saya sebutkan siapa. Ya, tentu kita semua punya akal, logika sehat, sudah pasti menjawab yang mana lebih mulia, Nabi Muhammad yang imam dengan yang azan itu seorang sahabat bernama Bilal. Tentu kita sudah tahu jawabannya mutlak. Ini namanya jawaban yang tidak usah disebutkan tapi ditahu jawabannya. Sama dalam Al-Quran mengatakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang pintar dengan orang bodoh? Tahu sudah jawab itu. Orang semua tahu apa jawabannya. Sama atau tidak? Ini juga. Kita sudah pasti tahu jawabannya. Walaupun tidak saya verbalkan, lisankan, kita sudah tahu. Yang mana lebih afdal? Nabi Muhammad yang jadi imam pada masa itu, dan yang muazzin itu seorang sahabat yang bernama Bilal. Nah, tapi kita kembalikan. Imamnya yang lebih ikhlaskah? Atau tukang azannya yang lebih ikhlas, atau bahkan ya Pak Dojanya, Pak Doja, Pak yeah. Doja itu apa ya, yang sapu-sapu di masjid, siapa tahu itu yang lebih ikhlas.
1: Yeah.
2: Misalkan
1: yeah.
2: Iya, misalkan imamnya itu gajinya per bulan 3 juta, muazzinnya gajinya satu kali azan ya itu pun hari Jumat saja dikasih kodong 50.000, Pak Dojanya 30 hari kali 5 kali waktu sholat, iya kan, cuma misalkan 1 juta, iya kan, iya, oke. Sebenarnya siapa yang paling ikhlas? Belum tentu imam, belum tentu. Siapa tahu gara-gara 3 juta itu mengurangi keikhlasannya. Atau Pak Doja, penyapu-penyapu di masjid itu hanya karena dapat uang 500.000 atau 1 juta, mungkin dia lebih ikhlas orangnya atau lebih rajin. Nah, dan seterusnya. Siapa yang tahu? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi Puang Andi, saya informasikan secara umum, secara syariat kita sudah tahu. Ya tentu yang mana keutamaan imam dengan muazzin. Tetapi secara hakikat, yang mana ikhlas, ya kan? Nah, dialah yang paling terbaik.
1: Iya.
2: Baik. Insya Allah gitu.
1: Pak Ustaz, yeah, bagaimana cara kita Pak Ustaz menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan modern saat ini Pak Ustaz tanpa merasa terbebani?
2: Oke, cara yang pertama adalah banyak belajar.
1: Iya.
2: Banyak mengkaji, banyak mendengar, banyak literasi, membaca, dan seterusnya. Saya pernah menjumpai seorang anak muda, ya dia membantah saya, Ustaz kenapa makan tak begitu?
1: Iya.
2: Ya misalkan Nabi katanya makan cuma 3 jari.
1: Iya.
2: Ya, jari apa itu? Jempol, ibu jari, telunjuk dengan tengah. Nah, ya, oke. Kalau begitu kita makan nasi 3 jari. Wah, bahak. Lama itu makan orang kalau 3 jari makan nasi. Iya kan? Nah, kalau makan coto 3 jari, bagaimana? Iya kan? Panas. Susah kan?
1: Ya.
2: Tapi Nabi begitu, Ustaz. Ternyata makannya Nabi pakai 3 jari, pakai roti. Bukan nasi, bukan coto. Kalau roti, oke, okay, mending. Bagus itu 3 jari. Justru tidak elok itu kita makan roti 5 jari. Itu seperti rakus, balala. Iya kan? Oke. Kalau begitu, untuk memahami sunnah-sunnah Nabi, kita harus dengan ilmu. Oh, kalau begitu, Ustaz, semua yang dilakukan oleh Nabi, saya harus lakukan semua. Tunggu dulu, ada juga ilmunya. Bahkan tidak semua ibu ini. Contoh, Nabi itu istrinya 11, bahkan 9. Mau istri kita 9 atau 11? Dua saja kita dapat balok-balok, iya kan? Dan seterusnya, iya kan? Itu pun maksimal 4 dalam Al-Quran. Mau 11, mau 9, iya kan? Itu bahkan ada larangan, Islam melarang tidak boleh umat Nabi lebih daripada 4.
1: Baik.
2: Dan
1: baik,
2: seterusnya. Begitu. Jadi ada ilmunya, belajarlah, belajar.
1: Iya, baik Pak Ustaz. Tidak terasa kita sudah di penghujung sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini, Pak Ustaz. Tabe kesimpulan dan doa dari Pak Ustaz.
2: Ya, kesimpulannya adalah kita bermaulid dengan dua hal, memperbanyak salawat dan al-fatihah kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah ulang tahun. Yang kedua, kita ilmu. Kita memperbanyak literasi dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bukan hanya sekedar membaca hadis, karena dalam sebuah hadis harus kita pahami dengan ilmu. Tanpa ilmu kita salah kaprah. Contoh, iya kan, sekarang di Zoom ini latar belakang saya adalah langit atau galaksi. Bukan berarti saya berada di luar angkasa, ya kan? Tetapi itu ada ilmu. Oh, ternyata cuma background dan seterusnya. Untuk itu kita menutup dengan doa. Dengan terlebih dahulu saya mengajak hadirin, pendengar dimanapun kita berada, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Edisi Jumat 21 Agustus 2026. Sari Berita. Ketua DPRD Sulawesi Barat menegaskan calon wakil gubernur Sulawesi Barat dari anggota DPRD harus mengundurkan diri. Pemerintah Kabupaten memastikan alokasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K aman hingga akhir tahun. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Indah Meidi. Dengan mengawali berita kita yang pertama, Ketua DPRD Sulawesi Barat menegaskan calon wakil gubernur Sulawesi Barat dari anggota DPRD harus mengundurkan diri. Ayan Risyada melaporkan.
1: Kesempatan itu harus mengundurkan diri.
2: Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, menegaskan bahwa calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya apabila telah resmi diusulkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses pemilihan dilakukan. Amalia Fitri mengatakan ketentuan tersebut berlaku apabila calon yang diusulkan masih berstatus sebagai anggota legislatif. Persyaratan tersebut telah dikonsultasikan DPRD Sulawesi Barat dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Amalia menyebut, hingga saat ini belum ada nama calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang secara resmi diusulkan ke DPRD. Pihaknya masih menunggu usulan dari koalisi partai pengusung untuk kemudian menjalankan tahapan sesuai ketentuan.
1: Iya, kan itu sudah persyaratan yang ada dalam tata tertib, yang ada dalam tata tertib, dan kita sudah konsultasikan dengan Kemendagri, dan memang persyaratannya demikian. Kalau anggota DPR, gitu ya, dia harus mengundurkan diri. Belum, jadi kami ini sisa menunggu partai koalisi, kemudian ke Pak Gubernur ke DPR. Jadi kami sisa menunggu saja. Kalau sudah disorong ke DPR, maka kami akan jalankan.
2: Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa setelah nama calon resmi diusulkan, DPRD Provinsi Sulawesi Barat memiliki waktu sekitar 20 hingga 30 hari masa kerja untuk menjalankan proses selanjutnya. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten memastikan alokasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K aman hingga akhir tahun. Marhadi Umar melaporkan.
3: Saya menyampaikan kepada seluruh peserta upacara ASN.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju memberikan kabar gembira bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkab Mamuju pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah memastikan alokasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K aman hingga akhir tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Mamuju Sutina Suhardi di hadapan para peserta pada saat melaksanakan upacara di kantor Bupati Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Sutina berharap dengan kepastian pembayaran hak-hak para ASN tersebut, kinerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Mamuju dapat semakin meningkat dan bersemangat.
3: Dan tadi juga alhamdulillah saya menyampaikan kepada seluruh peserta upacara ASN, baik itu PNS maupun P3K, insya Allah mereka akan dibayarkan untuk PNS, akan dibayarkan TPP-nya, dan untuk P3K kita akan membayarkan gaji mereka sampai bulan 12 nanti. Mudah-mudahan dengan pembayaran TPP dan TPP dan gaji, mereka bisa lebih semangat dalam kerja, dalam melayani masyarakat Mamuju. Paruh waktu itu berbeda karena memang penganggarannya berbeda, dia bukan di belanja pegawai. Tapi paruh waktu yakin saja kita akan perpanjang untuk tahun depan. Ya. Jadi penggajiannya paruh waktu insya Allah tidak ada kendala.
4: Menanggapi nasib P3K paruh waktu, Sutina menegaskan bahwa mekanismenya memang berbeda karena tidak masuk dalam anggaran belanja pegawai. Meski demikian, Pemkab Mamuju menjamin keberlanjutan masa kerja serta kelancaran pembayaran gaji mereka. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Berikut kita beralih ke berita selanjutnya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Barat memproyeksi pagu pemerintah daerah minus di angka sekira 700 miliar rupiah di tahun 2026 ini. Asmi Saleh melaporkan.
5: Minusnya itu lebih kepada, jadi ada belanja yang khas di dalam pemerintahan itu. Ada tunjangan anak, tunjangan keluarga untuk para pegawai pemerintah.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan istilah pagu minus dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya defisit anggaran, melainkan berkaitan dengan kebutuhan pembayaran tunjangan pegawai yang dapat berubah sepanjang tahun. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat Syakran Rudi mengatakan, salah satu belanja yang dapat menyebabkan pagu menjadi minus adalah tunjangan keluarga dan anak bagi pegawai pemerintah yang dibayarkan negara. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk tunjangan tersebut dapat bertambah apabila terjadi perubahan kondisi keluarga pegawai seperti pernikahan, kelahiran anak, maupun tumbuh kembang anak yang berdampak pada besaran tunjangan. Syakran menegaskan, meskipun pagu anggaran untuk belanja tunjangan tersebut mengalami kekurangan, hak pegawai tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan. Dirinya menyebut, mekanisme tersebut telah menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga Indonesia saat ini, sebagai bentuk dukungan negara terhadap kesejahteraan pegawai dan keluarganya. Oleh karena itu, Syakran meminta seluruh satuan kerja pemerintah segera mengidentifikasi potensi pagu minus yang terjadi pada bulan-bulan berjalan.
5: Minusnya itu lebih kepada, jadi ada belanja yang khas di dalam pemerintahan itu. Ada tunjangan anak, tunjangan keluarga untuk para pegawai pemerintah yang dibayar oleh negara. Nah, dari pagu yang sudah direncanakan, jika menikah, lahir, tumbuh kembang, itu menyebabkan anggaran itu bertambah. Itu yang disebut pagu minus. Di dalam konteks bernegara sejak zaman Belanda, Indonesia merdeka sampai dengan hari ini diakomodasi agar tetap masyarakat itu ditunjang, diberikan tunjangan. Meskipun anggarannya minus, tetap diberikan tunjangan. Anaknya lahir, itu yang disebut. Nah, hanya kami sampaikan tadi, agar satuan kerja itu mengidentifikasi di bulan-bulan saat ini, agar segera melakukan konsolidasi di dalam satuan kerja pemerintahnya, agar bisa memenuhi pagu minus tadi. Jadi bukan minus dalam konteks pembayaran belanja modal, belanja operasional yang berkaitan dengan tunjangan kehidupan para pegawai yang diperkenankan.
6: Menurutnya, langkah tersebut penting agar satuan kerja dapat melakukan konsolidasi internal dan memastikan kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan dapat terpenuhi. Syakran kembali menegaskan, pagu minus yang dimaksud bukan berkaitan dengan kekurangan anggaran untuk belanja modal maupun belanja operasional secara umum. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dukung ketahanan pangan, Batalion Teritorial Pembangunan akan dibangun di wilayah Beru-Beru dan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Ayan Irsyada melaporkan.
2: Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mamuju, Batalion Teritorial Pembangunan atau Batalion TP direncanakan akan dibangun di Kabupaten Mamuju. Pembangunan tersebut menjadi prioritas dan direncanakan mulai dilakukan pada triwulan 4 tahun 2026 dengan lokasi yang disiapkan di wilayah Beru-Beru dan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Kabupaten Mamuju, Andang Radianto, mengatakan dua lokasi tersebut nantinya akan dibagi untuk fasilitas markas batalion dan kompi-kompi yang ada di dalamnya. Adapun salah satu lokasi akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan seperti pertanian dan peternakan. Andang mengatakan pembangunan batalion TP menjadi salah satu prioritas khusus di Kabupaten Mamuju dan ditargetkan mulai dikerjakan pada triwulan 4 tahun ini. Ia menjelaskan, pasukan akan terlebih dahulu ditempatkan di area penampungan atau tenda sembari menunggu proses pembangunan fasilitas batalion yang diperkirakan berlangsung selama 1 tahun.
7: Untuk pembangunan batalon TP ini merupakan prioritas khusus di Kabupaten Mamuju. Direncanakan di triwulan 4 ini akan dibangun. Seperti biasa, seperti pengalaman di Polmen dan di Pasanggayu, nanti pasukan akan datang terlebih dahulu, berada di marshaling area namanya, atau barak penampungan atau tenda, sambil itu proses pembangunan selama 1 tahun. Rencana bila tidak ada perubahan, tempatnya di desa terbagi menjadi 2, karena mungkin kontur Mamuju susah mencari lahan yang luas, di Beru-Beru dengan di Bebanga.
2: Lebih lanjut, Andang menyebut lahan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut sekitar 50 hektar. Lahan tersebut nantinya akan mendukung program ketahanan pangan, khususnya di bidang peternakan dan perikanan, sekaligus dapat dikembangkan sebagai percontohan di bidang pertanian. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir Seda melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, membenarkan adanya wacana pengalihan sistem penggajian P3K guru ke pemerintah pusat. Ia menyebut kebijakan itu akan meringankan beban APBD daerah jika terrealisasi. Meradi Umar melaporkan.
9: Ya, kalau berkaitan dengan
4: pemerintah pusat saat ini tengah membahas wacana dan skema pengalihan sistem penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru untuk ditangani langsung oleh pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam wawancaranya pada Rabu 19 Agustus 2026, membenarkan adanya pembahasan mengenai rencana pengalihan sistem penggajian P3K guru tersebut di tingkat pemerintah pusat. Namun menurutnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis maupun keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait peralihan mekanisme pembayaran gaji P3K guru tersebut. Junda menambahkan, apabila wacana pengalihan sistem penggajian oleh pemerintah pusat tersebut nantinya resmi direalisasikan, daerah akan sangat diuntungkan dari sisi efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dengan demikian, alokasi anggaran APBD dapat lebih difleksibelkan untuk dialihkan ke program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Junda mengungkapkan bahwa, selagi menunggu instruksi teknis resmi dari pusat, Pemprov Sulbar dalam penyusunan APBD tetap mengalokasikan gaji P3K secara mandiri memanfaatkan skema dana alokasi umum atau DAU dari top up yang berasal dari transfer pusat.
9: Ya, kalau berkaitan dengan P3K ya, khususnya Pemprov Sulbar ya, pertama Pemprov itu sudah menganggarkan ya untuk penggajian ya sampai bulan 12 untuk yang paruh waktu, termasuk untuk full waktu itu juga pemberian gaji 13 dan gaji 14. Itu dari mana anggarannya? Itu top up anggaran dari pemerintah pusat ya, melalui penambahan dana transfer yang diperuntukkan untuk belanja pegawai termasuk P3K. Dan memang ada wacana ya di beberapa rapat-rapat di pusat, itu baik di DPRD, itu ada rencana, baru rencana itu pengalihan penggajian ya akan ditangani oleh pemerintah pusat, tapi belum ada final yang kita terima putusannya. Tetap kami dalam penyusunan anggaran untuk tahun 2027, tetap kami masih menganggarkan melalui sumber DAU yang ada. Nah, belum ada petunjuk, belum ada keputusan resmi untuk itu. Ya. Kita menunggu. Ya, kalau diambil alih oleh pusat itu lebih bagus juga. Daerah bisa lebih fleksibel ya anggaran untuk belanja-belanja pembangunan yang lainnya.
4: Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak-hak pegawai, baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Sulawesi Barat, tetap terbayarkan tuntas hingga akhir tahun. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyebut sandek asli di Sulawesi Barat kini hanya tersisa sekitar 10 unit. Muhammad Ilham melaporkan.
10: Peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyebut perahu sandek asli di Sulawesi Barat kini hanya tersisa sekitar 10 unit. Sandek asli tersebut berada di Pambusuang, Polewali Mandar dan selama ini digunakan nelayan untuk pelayaran serta penangkapan ikan berhari-hari. Ia menjelaskan sandek asli memiliki bentuk lebih lebar sekitar 1 meter sehingga memungkinkan nelayan membawa logistik dan memasak di laut. Ridwan mengatakan peralihan nelayan ke kapal motor menjadi penyebab utama berkurangnya penggunaan sandek tradisional di wilayah pesisir Mandar.
11: Sanderes ini Mbak sudah terbukti melestarikan sande ya, pun belakangan membentuk jalur tersendiri yang jenis lomba. 5 tahun terakhir kami adakan yang namanya itu student on sande. Jadi bagaimana transformasi pengetahuan sande yang asli. Kami yang tersisa asli di Sulawesi Barat ini tinggal 10 di Pambusuang. Kan ada beberapa jenis sande yang dianggap asli itu yang bisa digunakan berhari-hari di laut. Ukurannya lebarnya kurang lebih 1 meter, bisa masak. Nah yang banyak kita lihat itu kayak di Majene, kayak katinting. Terus apa ya, kalau yang jenis kecil itu namanya pangoli. Tapi yang betul-betul asli itu yang dulu dipakai model seperti itu, yang dipakai nenek moyang kita itu, tersisa 10 sekarang.
10: Menurutnya, sande yang kini banyak terlihat telah berkembang menjadi perahu lomba, lebih ramping dan cepat, tetapi tidak lagi ideal untuk menangkap ikan. Ia mendorong penyelamatan, restorasi, dan pemempatan sande asli untuk pendidikan serta museum agar warisan Bahari Mandar tetap dikenal generasi muda. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Perahu tradisional Mandar seperti sandek kini kian terancam hilang. Untuk itu perlu pembangunan Museum Bahari di Sulawesi Barat. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
10: Peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin mengusulkan pembangunan Museum Bahari di Sulawesi Barat untuk menyelamatkan perahu tradisional Mandar. Usulan itu disampaikan dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju Rabu 19 Agustus 2026 menyusul berkurangnya perahu tradisional akibat peralihan teknologi. Ia menilai museum diperlukan agar sande, oleng mesa, pakur, dan jenis perahu lain dapat dirawat sebagai bahan pendidikan masyarakat. Ridwan mengatakan sejumlah perahu tradisional Mandar telah hilang dari daerah asalnya, bahkan sekian koleksi kini berada di museum luar Sulawesi Barat.
11: Cuma ya harapannya ke depan adalah museum di kita di Sulawesi Barat ini yang betul-betul menyimpan itu tadi Mbak, yang perahu-perahu yang kami sebut lete, bakso, apa semua. Anak-anak kita, cucu kita itu masih bisa menyaksikan bendanya, bukan cuma di foto-foto model perahu. Iya, dan kalau sejauh tidak di markup ya, harganya jauh sangat murah. Misalnya ini cuma saya membandingkan ya. Ini kan kalau tahun lalu itu pelaksanaan Sande Sulumba kan menghabiskan anggaran 3 miliar, yaitu bisa membuat semua perahu yang pernah digunakan orang Mandar ukuran asli bisa dimuat modelnya di anggaran 3 miliar untuk apa semua perahu yang untuk penting bagi pengetahuan, itu bisa kalau kita mau.
10: Lebih lanjut, menurutnya pemerintah daerah dapat mengumpulkan perahu asli maupun replika berukuran nyata untuk mendokumentasikan sejarah pelayaran, perdagangan, dan kebudayaan pesisir Mandar. Museum Bahari juga dinilai dapat memperkuat wisata edukasi sekaligus menjaga pengetahuan pembuatan perahu tradisional agar tidak berhenti pada simbol di ruang publik. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Rao Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Cok, kenapa sayur sama buah itu mau pilih?
2: Iya, Rina, karena ini hasil panen petani kita sendiri. Masih segar, kualitasnya bagus. Nah, kalau kita beli, berarti kita juga bantu itu petani, nelayan, sama pelaku usaha di daerah ta.
1: Iya tuh, baru Kak sadar. Ternyata beli pangan lokal bukan cuma soal belanja, tapi juga bentuk kepedulian tak sama orang-orang yang bekerja cari nafkah di kampung tadi. Sulawesi Barat dan Indonesia memiliki banyak pangan lokal yang berkualitas. Mulai dari beras, jagung, sagu, ubi, sayur-sayuran, buah-buahan, sampai hasil laut yang melimpah. Kalau kita membiasakan memilih produk lokal, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
2: Mulai sekarang, ayo biasakan kita beli dan makan pangan lokal. Selain enak, manfaatnya juga besar untuk daerah ta.
1: Betul, dari pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita sudah ikut mendukung petani, nelayan, dan kemajuan Indonesia. Mari cintai produk pangan lokal.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kalian informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Indah Medi menjumpai Anda dalam program acara Mamuju Pagi Ini. Edisi Jumat 21 Agustus 2026. Semoga para pendengar semua di hari Jumat ini diberikan keberkahan ya, kesehatan dan segala aktivitasnya dilancarkan juga. Amin. Nah, di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita patut syukuri ya, karena ya masih bisa merasakan udara yang cukup segar untuk di wilayah Mamuju. Ini kalau cuacanya pagi begini seger, enaknya sih pemanasan dulu ya, olahraga kecil-kecilan dulu di sekitar rumah buat aktivitas lanjutnya nih. Mungkin ada yang saat ini persiapan mau ke kantor atau ke sekolah ngantar anak ya. Atau misalkan aktivitas lainnya pergi keluar kota, ya diutamakan olahraga kecil-kecilan dulu di rumah. Untuk jaga kesehatan ya, supaya bisa tetap terjaga kesehatannya. Untuk Anda di Mamuju pagi ini, seperti biasa rangkaian informasi yang akan Indah hadirkan ya di ruang dengar Anda. Tentunya dikutip dari laman rri.co.id dan juga beberapa lagu pilihan spesial pagi ini untuk bisa membangun semangat pagi Anda dan bernostalgia dengan lagu-lagu tahun 2010-an ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama Indah di Mamuju pagi ini. Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Muak dia mawa. Apa nening puok di Ya ni hormati.
2: Iya.
1: Ente mawa ni haranga ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya ternyata milikuri ibatuan apa-apa ya menjadi haram ini posare yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah gira-gira pugau tapi mua api yang mau pugau
2: pugau
1: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrae innamal a'malu binniyat. Dari sanging karena nanti pokok na amal niat tu. Wa inna malikul limri imana wa ingana na apa apa di diri nuri tergantung baik tuh niat dia.
3: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah di Mamuju Pagi Ini, dan informasi kali ini dari seputar dunia olahraga yang dikutip dari laman rri.co.id. Ya, Barca menang 2-1 atas Al Ahli di trofi Gamper ke-61. Barcelona memenangkan Festival del Gamper Estrella Damm ke-61 dengan mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1. Laga dimainkan di Spotify Camp Nou pada Kamis 20 Agustus 2026 di hadapan 54.224 penggemar, dengan Hamzah Abdel Karim dan Rapinha mencetak gol di babak pertama. Rapinha berkolaborasi bersama Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan 2-1 tersebut, dan sementara Abdel Karim bermain di tengah dan berhasil menyerangkan gol keempatnya di pramusim. Namun pemain Mesir itu memilih tidak merayakan gol melawan mantan klubnya. Rapinha menggandakan keunggulan dari titik penalti sebelum jeda setelah ia membuat gol dari proses penalti. Al Ahly membalas di babak kedua melalui Zizo yang mengontrol dengan luar biasa sebelum memukul Joan Garcia pada menit ke-51. Benar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id, karena beragam pilihan berita menarik ada di sana. Ada terkait berita nasional, internasional, berita olahraga, ya, berita gaya hidup juga, dan juga ada berita ekonomi di dalam rri.co.id. Dan selain itu, Anda juga bisa streaming RRI Digital, ya, yang bisa Anda akses di website rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 0812-4134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 0812-44-28-07-08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.
1: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
2: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
3: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju.

0: yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.
6: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Dan informasi kali ini, Dialog Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok fokus bahas kemitraan ekonomi. Dikutip dari laman rri.co.id, Dialog Strategis Komprehensif atau CSD antara Indonesia dan Tiongkok akan terfokus pada pembahasan mengenai kemitraan ekonomi. Demikian disampaikan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri Arifianto Sofianto pada Kamis 20 Agustus 2026 di Jakarta. Kegiatan CSD di Indonesia dan Tiongkok akan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026 di Kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dan pertemuan akan Menteri Luar Negeri yaitu Bapak Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok yaitu Bapak Wang Yi. Yang menurut Arifianto ini kemitraan strategis kedua negara sebenarnya mencakup 5 area yaitu politik, ekonomi, hubungan masyarakat, maritim, dan keamanan. Untuk info selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id dan siaran kami juga dapat Anda akses melalui RRI Digital. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek nggak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi nggak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi nggak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener. Ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Cintaku